0: seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta rupiah, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta rupiah. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
3: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan surat kita tertentu Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
3: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
2: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
3: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
4: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
3: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
6: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI, tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
5: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
0: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
5: 对全球南方国家开展经济防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
7: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
5: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, kelima pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi,

0: Tim Sosial dan Keamanan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan

0: Sarsana Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor, dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putri

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?

0: bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada

0: kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal. Sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti. Tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda, pendengar di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan hari ini ya, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Esi dan juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari 8 misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, di mana dalam pelaksanaannya MBG ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan juga stunting di Indonesia, sekaligus juga mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Nah, topik seputar progres makan bergizi gratis di Sumatera Selatan ini kami angkat dalam program Beranda Asta Cita untuk kesempatan hari ini ya. Dan tentunya program ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan untuk membahas tema progres makan bergizi gratis di Sumatera Selatan ini, kami juga saat ini menghadirkan narasumber yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini. Ada Dr. Nuria Hartika Sari SH, MSI, yang merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Palembang, wilayah kerja Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan juga Jambi. Ini langsung saja Esi sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak aja ya panggilnya ya.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Esi.
1: Terima kasih waktunya Mbak Nuria sudah hadir langsung ya, menyapa pendengar pastinya di pagi hari ini. Mbak dan Mbak Nuria ini gak sendirian ya pendengar, karena di Studio Pro 1 RRI Palembang saat ini kita juga ditemani Mbak Tri Yulia Rizky Ananda SAMM yang merupakan Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Gapambi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rizky.
3: Waalaikumsalam, pagi Mbak Esi.
1: Kabarnya pagi, gimana Agus nih?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya. Ini weekend ya, menyempatkan bisa langsung hadir menyapa pendengar pastinya di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Dan tentunya pendengar seperti biasa, Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung ya melalui line telepon di 0711 369977, atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090, dan juga tentunya bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang di kolom live chat yang kami tampilkan, juga bisa melalui RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Baik, kita langsung ke Mbak Nuria ya. Mbak Nuria, ini kalau berbicara mengenai progres ya, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sumatera Selatan hingga saat ini seperti apa nih Mbak Nuria?
2: Ya, untuk progres pelaksanaan program makan bergizi di Sumatera Selatan, alhamdulillah pelaksanaannya sudah terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dengan adanya dapur yang telah beroperasional di Sumatera Selatan itu sebanyak 800 dapur dengan total penerima manfaat itu sudah sebanyak 2.038.667 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya akan angka ini bukan sekedar jumlah, tapi menunjukkan bahwa program MBG ini menjadi salah satu bagian yang penting untuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan perekonomian yang ada di Sumatera Selatan.
1: Oke, jadi sudah sampai 2 juta lebih gitu ya, penerima manfaatnya Mbak Nuria ya. Kalau untuk coverage wilayah mana saja yang ada di Sumatera Selatan ini, adakah perluasan cakupannya sampai dengan saat ini atau seperti apa?
2: Kalau untuk saat ini perluasan kita terakhir di bulan Juni. Mm-hmm. Kemudian ini kita sedang melakukan moratorium, ya, evaluasi terkait tata kelola pelaksanaan makan bergizi, sehingga untuk total dapur yang beroperasional sekarang masih stuck di 800 SPPG.
1: 800 SPPG ya. Oke, kita ke Mbak Rizky juga nih. Mbak Rizky, kalau dari DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Sumatera Selatan ya, melihat pelaksanaan program MBG Makan Bergizi Gratis khususnya di Sumatera Selatan saat ini seperti apa nih Mbak?
3: Ya, Gapembi sendiri balik ke visi misi ya terkait pelaksanaan program makan bergizi ini pada dasarnya mendukung penuh terhadap keberlanjutan program makan bergizi. Karena kan ini bagian dari program prioritas nasional ya. Tapi seperti yang dijelaskan tadi terkait masalah moratorium yang disampaikan ke Ibu Nuria, karena ini bagian catatan juga bagi anggota Gapembit itu tersendiri terkait moratorium, bahwa dengan adanya moratorium ini banyak dapur yang belum bisa beroperasional, terkait juga perubahan tentang tata kelola menjadi catatan juga untuk teman-teman kita pengusaha makan bergizi gratis. Semoga dengan keberlangsungan dapur ini menjadi apa ya, menjadi tolak ukur juga bagaimana teman-teman kita yang terkena dampak moratorium itu sendiri untuk kedepannya untuk bisa segera beroperasional.
1: Oke, nah ini balik lagi ke Mbak Nuria ya. Mbak Nuria, kalau dilihat tadi banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan seperti itu ya. Kalau dari teman-teman

0: Mbak Nuria sebagai KPPG gitu ya di Sumatera Selatan, di Palembang ini melihatnya seperti apa nih? Ada tantangan-tantangan yang memang harus diatasi gitu ya dalam pelaksanaan MBG ini?
1: Ya, tentunya banyak sekali tantangan dalam pelaksanaan implementasi program makan bergizi ini di Sumatera Selatan. Ya, salah satunya adalah bagaimana kami KPPG menjalankan tugas pokok fungsinya, yaitu monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaannya, salah satunya kesiapan infrastruktur yang mana SPPG itu harus melakukan tentunya bagaimana pelaksanaan alur itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, karena itu menyangkut terkait pengolahan makanan, kemudian keamanan pangannya, dan itu menjadi PR yang utama bagi kami, bagaimana nanti menyediakan makanan bergizi untuk penerima manfaat agar memang tepat sasaran, kemudian secara keamanan pangannya itu baik, dan memastikan bahwa sampai ke distribusi makanan itu terlaksana dengan aman dan lancar sesuai dengan tujuan dari makan bergizi itu sendiri. Dan yang kedua mungkin ya, ketersediaan bahan pangan yang dengan adanya 800 SPPG ini tentunya kebutuhan meningkat, dan bagaimana menyelaraskan antara penyediaan bahan ini dengan inflasi yang ada dan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dan yang ketiga, tantangan yang terbesar ini adalah sumber daya manusia. Jadi bagaimana kami dalam pengelolaan makanan yang dalam jumlah besar ini harus benar-benar memastikan SDM yang ada di KPPG, wilayah KPPG Palembang, utamanya kepala SPPG ataupun adik-adik SPP ini benar-benar memahami bagaimana peran, tanggung jawab, serta fungsi mereka, sehingga dengan pemahaman yang cukup baik mereka dapat melaksanakan tugas dan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan makan bergizi ini, seperti itu Mbak.
0: Oke. Mbak Nuria, ini apa strategi yang dilakukan KPPG tentunya ya untuk memastikan program MBG ini berjalan optimal dengan tadi ada 800 lebih kurang SPPG dan juga 2 juta penerima manfaat ya?
1: Strateginya ya kita terus melakukan evaluasi dan tentunya evaluasinya secara berkelanjutan, kemudian pengawasan yang terus kita lakukan, dan terakhir ini dari kebijakan dari kepala badan juga kita selalu dalam satu minggu terakhir melakukan apel siaga. Jadi termasuk pimpinan pusat juga turun langsung karena ada PJ pelaksanaan pelaksanaan tugas per wilayah. Itu kita lakukan apel siaga baik itu di jam 8 malam karena memastikan apakah bahan yang sudah masuk itu memang benar-benar baik dan dalam kualitas yang memang sesuai standar. Kemudian kita lakukan juga apel siaga di pukul 2 dini hari karena menyangkut sesuai dengan juknis itu menyangkut pengolahan makanan itu dimulai di jam 2 pagi, sehingga saya sendiri melakukan apel siaga itu di 3 provinsi dan untuk dalam upaya itu tadi untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan memastikan bahwa proses pelaksanaan alur pengolahan makanan itu berjalan dengan baik, Pak Isi.
0: Oke. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung di program Beranda Sacita untuk kesempatan pagi hari ini ya, silahkan kami tunggu atensi Anda di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Kami saat ini bersama dengan Dr. Nuria Hartika Sari SH, MSI, merupakan Kepala KPPG Palembang, Wilayah Kerja Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan juga Jambi. Berikutnya juga ada Mbak Tri Yulia Rizky Ananda SAMM, ini merupakan Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia, Gapembi, Sumatera Selatan. Jadi silakan nih untuk Anda mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ya terkait tema yang kami hadirkan di pagi hari ini mengenai progres makan bergizi gratis di Sumatera Selatan. Baik, ke Mbak Rizky kembali nih. Mbak Rizky, dari sisi teman-teman sebagai pengusaha seperti itu ya, atau pelaku usaha di Sumatera Selatan yang saat ini tentunya terlibat juga dalam rantai penyediaan makan bergizi untuk program MBG ini, ada berapa banyak nih teman-teman yang juga berkontribusi untuk program ini, Mbak Rizky?

0: Untuk keterlibatan teman-teman ya alhamdulillah cukup banyak ya. Untuk sampai saat ini anggota GPMB sendiri untuk wilayah, untuk mencakup wilayah Sumatera Selatan sudah ada 138 anggota. Jadi dengan harapan ini karena luar biasa bisa ketemu ya Bu ya. Jadi bisa menyampaikan
1: langsung gitu ya.
0: Menyampaikan langsung pesan-pesan dari teman-teman. Ya pada dasarnya mereka siap untuk memenuhi apa namanya meningkatkan profesionalisme mereka sebagai pengusaha makan bergizi, makan bergizi gratis. Tapi juga mereka berharap dengan adanya perubahan juknis terkait itu, mereka juga diberi ruang, diberi apa ruang waktu terkait terkait kesiapan mereka. Jangan sampai karena kan kita sama-sama tahu untuk menambah sesuatu fasilitas itu kan dibutuhkan waktu. Jangan sampai dengan waktu yang mepet akhirnya teman-teman disuspend. Jadi sehingga mereka untuk operasional itu kan terhambat.
1: Oke, seperti itu ya. Nanti di komentar ya Mbak Nuriana, tapi kita terima dulu penelpon yang sudah tersambung di line telepon kami 0711-369977. Selamat pagi Pro 1.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, dengan?
2: Dari Bu Eli di kampus Mbak.
1: Bu Eli di kampus ya, silakan Bu Eli di kampus apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, selamat pagi Bu Narasumber.
3: Selamat pagi.
2: Nah ini kalau ngomong MBG ini kebetulan Bu, anak kami ini banyak makannya Bu. Jadi memang kalau balik cerita dari sekolah tuh selalu lemak makan. Karena mau makannya banyak Bu, alhamdulillah galak makan anak kami ini. Nah tapi sih kok Ibu, karena anak kami ini makannya banyak Bu, jadi galak ngomong kurang nasinya.
1: Tambah gitu ya.
2: Iyo, misal Bu, pacak dah kita request misalnya agak dibanyak ke dikit. Karena dia ini agak berutuk karena kurang nasi, justru anak kami ini galak makan. Jadi kurang nasi katanya. Kalau pacak, kalau kita request agak dibanyak ke nasinya kira-kira. Mungkin dah Ibu yo.
1: Baik. Terima kasih Ibu Eli. Iya. Itu tadi Bu Eli di kampus ya, Mbak Nuria juga Mbak Rizky. Boleh langsung ditanggapi untuk kalau nambah nasi ini gimana ya aturannya?
3: Ya alhamdulillah Bu Eli dari kampus, terima kasih Ibu. Ini menjadi satu multivitamin lah untuk kami yang ada di KPPG Palembang dan menambah motivasi serta harapan kami ke depannya agar memang program MBG ini bisa benar-benar bermanfaat ya untuk masyarakat dan penerima manfaat yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Ibu, itu nanti coba saya tanyakan itu terkait bagaimana porsinya ya. Dan alhamdulillah memang enak. Tapi sebenarnya Ibu itu sebenarnya makan bergizi itu makan bergizi ya, bukan makan kenyang seperti itu. Jadi memang untuk takaran porsi itu sebenarnya sudah ada takaran porsi itu 30-35% dari kebutuhan nutrisi harian dari anak-anak penerima manfaat sesuai dengan klasifikasi kelasnya. Jadi itu nanti ada sebenarnya dari porsi ini ada porsi besar dan porsi kecil. Nah untuk porsi besar ini memang salah satunya dalam kategori seperti ibu hamil dan anak-anak yang dalam kategori kelas 4 SD sampai dengan SMA seperti itu. Dan untuk anak yang dalam tahap TK, kelompok bermain ataupun PAUD dan sampai kelas 1 sampai kelas 3 SD ini porsi kecil. Nah hanya saja memang kami dari KPPG harus memastikan Mbak Esi itu kami memastikan bahwasanya porsi yang dihidangkan itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang kadang kami temukan juga SPPG-SPPG ini yang memang menyediakan makanan yang tidak sesuai dengan porsinya. Jadi porsi besar seperti porsi kecil. Nah ini yang akan menjadi PR kami nantinya. Terima kasih Bu Eli dari kampus. Ini kami akan pastikan semua yang ada di SPPG itu memang memberikan sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan. Seperti itu. Mungkin itu yang

0: bisa kami himbau nantinya ke SPPG itu, Mbak Esi.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau terkait menu juga nih, Mbak Nuria, mungkin boleh sampaikan seperti apa sih pengaturannya gitu ya, untuk anak-anak supaya juga tidak bosan untuk menikmati MBG-nya. Kalau tadi anaknya Ibu Eli enak gitu ya, malah mau tambah. Nah, ini gimana sih kalau untuk pengaturan menu ya?
0: Kalau untuk pengaturan menu, kita sebenarnya untuk pola sekarang itu, Mbak Esi, kita kembalikan lagi kepada SPPG masing-masing. Karena di setiap SPPG itu mempunyai instrumen dari kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan, dan yang memang memetakan dari pola-pola menu ini adalah tugas dari ahli gizi. Nah, yang mana nanti berkoordinasi dengan kepala SPPG dan juga nanti mitra untuk pemesanan bahan pangan ataupun bahan bakunya, seperti itu. Jadi memang kita monitor untuk ahli gizi itu, memang banyak masukan saran tuh, Bu, itu menunya itu aja. Nah, coba nanti kita himbau ke seluruh ahli gizi, dan dari KPPG itu sudah melakukan evaluasi per 3 bulan, Mbak Esi.
1: Per 3 bulan ya?
0: Per 3 bulan kita lakukan evaluasi terhadap ahli gizi dan akuntan, agar mereka senantiasa memberikan yang terbaik lah untuk adik-adik yang ada di penerima manfaat di SPPG mereka masing-masing.
1: Oke, baik, kita sapa kembali penelepon di program Beranda Asa Cita untuk pagi ini. Pro 1, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, dengan?
2: Dengan Pak Hudi.
1: Pak Robi.
2: Rudi.
1: Rudi.
2: Iya.
1: Di mana Pak Rudi?
2: Nah, ini kebetulan saya punya keponakan yang ada di Kecamatan Muara Dua Kisam, daerah Pagar Lewa ya, Sumatera Selatan ini. Ternyata untuk di daerah kami itu belum ada MBG. Kapan MBG bisa masuk daerah kami?
0: Itu Muara Kisam kabupaten mana, Bapak?
2: Muara Kisam ini di Kabupaten Muara Dua ini, untuk kecamatannya ya. Tapi kalau daerah kami ini di Oku Selatan nih, Mbak.
0: Oh, Oku Selatan.
2: Iya, di Oku Selatan ya. Kita pengen tanya ke narasumber, kapan sih MBG bisa masuk daerah kami?
1: Sudah pernah atau memang belum pernah sama sekali, Pak Rudi?
2: Kalau menurut informasi dari keponakan yang sekolah, karena baru masuk sekolah ini belum terima MBG. Padahal program itu kan bagus kan untuk bisa memberikan makanan gratis kepada anak-anak kita. Dan itu saja mungkin kita pengen tahu kapan nanti program MBG ini bisa masuk ke daerah kami, dan kalau bisa nanti lauknya kalau boleh yang enak-enak ya gitu. Itu aja informasinya. Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih, Pak Rudi. Anda di Muara Dua ya?
0: Iya, Muara Dua.
1: Oke, silakan nih Mbak Nuria.
0: Iya, terima kasih Pak Rudi informasinya. Ini kami notice, Pak, untuk kami petakan nantinya. Memang sebagai informasi untuk Ogan Komering Ulu Selatan, ini memang yang sudah tercover itu baru di 62.940 penerima manfaat, dengan dapur yang beroperasional itu di 24 SPPG. Nah, di sini di catatan kami juga di sini sudah ada SPPG yang siap operasional, itu ada 3. Hanya saja nanti coba kami rincikan di Kecamatan Muara Kisam ini, apakah memang bisa kita lakukan pemerataan manfaat, karena sebenarnya untuk pemerataan manfaat ini per kecamatan, seperti itu. Jadi kalaupun memang nanti ada di Muara Kisam ini, nanti SPPG memang sudah ada beroperasional, nanti kita bisa lakukan pemerataan penerima manfaat dari koordinator kecamatan, seperti itu. Dan mudah-mudahan Bapak, insya Allah, doakan saja ini kami dari KPPG akan menyampaikan juga ke pimpinan kami pusat, itu di Badan Gizi Nasional ya, terkait kebutuhan penerima manfaat yang memang belum mendapatkan program makan bergizi ini, agar segera bisa dilakukan penyebaran dengan kebutuhan SPPG yang mungkin akan harus ditambah ya di daerah-daerah yang diperlukan, seperti daerah terpencil, kemudian daerah yang mungkin sulit dijangkau secara infrastruktur dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Oke, baik, ini sejauh ini pelaksanaan MBG ya, Mbak Nuria. Seperti apa sih respon dari sekolah, orang tua ataupun juga siswa terhadap pelaksanaan program MBG yang saat ini terus berlangsung tentunya?
0: Iya. Kalau respon banyak sekali macamnya itu.
1: Banyak ya.
0: Iya, banyak sekali macamnya, dan kami menerima semua masukan, saran tentunya, serta evaluasi ya untuk keberlanjutan kami ini. Memang ada yang beragam macamnya. Ada salah satunya yang menu yang terlalu monoton, kemudian ada dalam tahapan pengolahan makanan yang mungkin harus kami koreksi karena dari segi makanan mungkin hambar seperti itu. Dan memang yang harus menjadi catatan kami itu jangan sampai ada makanan yang memang tidak layak konsumsi untuk adik-adik yang penerima manfaat. Hanya saja ini kebijakan dari pusat juga nih, baru ada nih Mbak Esi ya, jadi rule of four hours ini itu harus tetap dilaksanakan oleh seluruh SPPG. Jadi SPPG-SPPG ini sekarang sudah harus mewajibkan untuk memasang label 4 jam setelah pengolahan makanan distribusi itu harus sudah dikonsumsi. Nah, apabila lewat dari 4 jam maka tidak disarankan untuk dikonsumsi, apalagi itu makanan dibawa pulang. Seperti itu karena ditakutkan keamanan pangan dan segi kualitasnya sudah mengalami penurunan.
1: Oke. Baik, untuk tadi apa yang disampaikan Mbak Rizky itu ya. Ya. Terkait harapan dari teman-teman pengusaha tentunya.
0: Ya,
1: seperti apa nih?
0: Harapan dan mungkin harapan dari teman-teman pengusaha ya, dari salah satunya dari Gapembi. Sebenarnya Mbak Esi tidak hanya dari Gapembi juga, semua itu mitra-mitra ini Mbak Rizky yang memang masih dalam tahap proses ya, dalam tahap proses persiapan maupun yang memang sudah siap operasional kan, tetapi dengan adanya moratorium dan mungkin sekarang kan kita dari pusat menunggu kebijakan dari datangnya dari Badan Gizi Nasional ini bagaimana tindak lanjut keberlanjutan untuk dapur-dapur yang memang siap operasional ataupun dalam proses persiapan. Nantinya harapan kami juga setelah nanti ada kebijakan nanti, semoga ini dengan kebutuhan SPPG dan kebutuhan penerima manfaat dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya dari Badan Gizi sudah sedang memetakan sekarang, jadi kami menunggu arahan lebih lanjut apakah nanti seperti apa polanya dan juga juknis juga sedang lagi dirampungkan bagaimana tata kelola nanti pelaksanaan MBG ini berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Jadi harapan kami juga kami memahami apa yang dihadapi oleh para pengusaha makan bergizi ini, SPPG-SPG yang mungkin sekarang masih menunggu bagaimana kejelasannya. Dan insya Allah mudah-mudahan pimpinan BGN juga dengan kebijakan dan dengan polanya nanti semoga berjalan dengan baik dan bisa kita laksanakan bersama.
3: Amin.
0: Seperti itu harapannya. Amin, seperti ya. Itu Mbak Rizky ya.
1: Masih diaminkan Mbak Rizky ya.
3: Iya.
1: Oke. Ya, ini Mbak Rizky kalau berbicara mengenai pelaksanaan MBG ya, sejauh ini dampaknya seperti apa nih yang dirasakan teman-teman Gapembi khususnya?
3: Iya, alhamdulillah ya, dampaknya luar biasa. Okay. Karena rata-rata yang di awal yang ikut program MBG ini kebanyakan UMKM. Iya, jadi walaupun dengan kondisi yang terbatas, tapi mereka tetap semangat untuk ikut terlibat dalam program MBG ini. Jadi untuk teman-teman sekarang luar biasa sebenarnya ya. Sebenarnya pemerintah juga banyak mengucapkan terima kasih dengan adanya ikut serta UMKM, dengan adanya mitra-mitra itu memberikan efek yang luar biasa, apalagi terkait satu dapur harus ada 47 sampai 49 relawan, artinya kan mengurangi pengangguran yang ada di sekitar.
1: Oke, dampak ekonomi juga dirasakan teman-teman Gapempi tentunya ya. Baik, Mbak Rizky juga Mbak Nuria, nanti kita akan lanjut lagi berbincang. Pastinya pendengar juga kami tunggu atensinya untuk bisa bergabung. Ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini, silahkan ya, bisa melalui telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-792790. Kita jeda sebentar ya Mbak Nuria, yeah. Juga Mbak Rizky, tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.
5: Selamat datang di era digital baru. iNews kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tema yang kami hadirkan, progres makan bergizi gratis di Sumatera Selatan. Anda yang ingin ikut bergabung silakan, masih ada kesempatan di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan kami saat ini juga masih bersama dengan narasumber kami pendengar, ada Dr. Nuria Hartika Sari SH MSI, yang merupakan Kepala KPPG Palembang Wilayah Kerja Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan juga Jambi. Selanjutnya juga bersama dengan Mbak Tri Yulia Rizky Ananda SAMM, ini merupakan Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Gapembi Sumatera Selatan. Dan tentunya pendengar, dialog di program Beranda Asa Cita ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan ya via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, Mbak Nuria juga Mbak Rizky, kita terima kembali pendengar sudah bergabung ya. Pro 1, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
1: Ini berandanya ini. Masalah namanya gizi. Mm-hmm. Ya, itu bagus sekali, Mbak. Begini, Mbak ya. Ya, kena makannya berbeda-beda setiap harinya. Itu lebih bagus sekali itu untuk menjaga generasi yang akan datangnya, Mbak.
0: Baik. Baik, ya. Baik, dan Bapak siapa nih sebelumnya? Hah? Dengan Bapak siapa?
1: Pak Yono di Muara Enim.
0: Pak Yono di Muara Enim. Baik, terima kasih ya. Sudah bergabung ya.
1: Yang secepat mungkinnya, Pak.
0: Kenapa?
1: Perjuangan secepat mungkinnya.
0: Baik. Oke, tadi sudah disampaikan ya, juga ya mengenai menu makanan bergizinya ya. Begitu ya, Pak Yono ya, yang sudah bervariasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono atensinya dari Muara Enim nih ya. Ya, ini menyoroti mengenai keberadaan makan bergizi gratis, program yang telah berjalan sampai dengan saat ini. Menu-menu makanan yang dihadirkan sudah bervariasi seperti itu ya, kita tangkap ya Mbak Anoria. Boleh mungkin disampaikan kembali soal menu nih lagi-lagi ya, mungkin ini boleh diberikan, mungkin ada penjelasan tambahan yang bisa disampaikan untuk pendengar. Tadi kalau evaluasi sudah dilakukan per 3 bulan gitu ya Mbak Anoria ya.
2: Ya, terima kasih mungkin dari Pak Yono dari Muara Enim, yang mana tadi disampaikan bahwasannya menunya bervariasi ya. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak, saya senang sekali mendengarnya. Untuk pelaksanaan MBG yang ada di Kabupaten Muara Enim, mudah-mudahan akan terus seperti itu dan terus mendapatkan apresiasi ya, dukungan, kemudian juga semangat untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Muara ini, untuk supaya semangat belajar agar peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga tujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini untuk mencerdaskan anak bangsa dan menuju Indonesia Emas 2045 ini insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar dan tercapai seperti itu dengan dukungan berbagai pihak, baik itu dari seluruh jajaran di Badan Gizi Nasional, Kepala SPPG, Ahli Gizi, kemudian akuntan, dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, kemudian Lingkungan Hidup, dan juga Dinas Ketahanan Pangan, dan juga teman-teman ataupun rekan-rekan mitra seperti itu dari Gapembi, kemudian dari asosiasi-asosiasi namanya gabungan dari pengusaha-pengusaha ataupun juga mitra-mitra yang memang butuh satu sinergi agar pelaksanaan program makan bergizi ini khususnya di wilayah KPPG Palembang ini berjalan dengan baik. Jadi artinya program ini adalah program kita bersama, termasuk para orang tua, terus dari siswa dan juga guru-guru tenaga didik seperti itu. Jadi dengan adanya sinergi yang baik, mudah-mudahan insya Allah pelaksanaan ini akan berjalan dengan baik, Mbak
0: Wesi. Amin. Baik, kita sapa kembali penelepon di Pro 1 pagi ini. Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Esi.
0: Iya, selamat pagi juga. Dengan siapa, di mana?
3: dengan Dini di Kalidoni.
0: Mbak Dini di Kalidoni, silakan Mbak Dini.
3: Ya, saya mau tanya, kalau saya lihat-lihat kan MBG di adik-adik saya gitu ya, kadang beragam gitu jenisnya, ada buah, ada sayur, walaupun mungkin kadang sebiji, kadang banyak gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau di setiap SPPG itu gimana sih proses penentuan kadar gizinya di setiap menu MBG-nya? Apakah memang sudah ditentukan setiap harinya atau gimana gitu? Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Dini di Kalidoni. Silakan nih, masih terkait menu ya Mbak Nuria ya. Ya. Gimana nih?
2: Ya, terima kasih itu dari Mbak Dini ya, di Kalidoni. Terkait bagaimana penyajian apa menu di setiap SPPG. Jadi memang di setiap SPPG itu berbeda-beda dari pemetaan menu yang akan disiapkan, dan juga itu di satu SPPG pun di setiap minggunya itu akan berbeda. Akan tetapi dari segi kadar dan akurasi gizinya itu 30-35% kebutuhan nutrisi harian dari klasifikasi ataupun kategori penerima manfaat yang ada. Sini ada kategori porsi besar dan porsi kecil, yang mana di situ meliputi ada protein, kemudian karbohidrat, dan juga protein, karbohidrat, dan juga serat, dan itu tadi, yang itu tadi buah. Jadi buah bermacam-macam dengan kadar dan timbangan yang telah ditentukan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan, seperti itu Mbak Dini. Jadi memang dalam satu porsi menu itu harus melengkapi dari berbagai macam kandungan seperti itu, dan itu pun berbeda-beda. Jadi nanti ada karbo, ada protein, kemudian ada serat, ada yang termasuk di dalam protein yang ada di dalam lauk pauknya seperti itu, dan ada sayur mayur yang nantinya memang kita petakan itu adalah bagaimana kadar gizinya yang ada dalam satu hidangan yang disiapkan untuk para penerima manfaat.
0: Oke, nah ini kalau berbicara mengenai peran teman-teman dari GAPMB sendiri ya, Mbak Rizky, mungkin boleh disampaikan ini dalam turut serta juga menyukseskan program MBG ini seperti apa nih Mbak?
4: Iya, seperti kita ketahui untuk sekarang ini kan untuk di Juni saya sudah ada perubahan-perubahan, walaupun tidak ada perubahan untuk GAPMB sendiri berusaha untuk mengikuti persyaratan yang sudah ada. Seperti sekarang ini kita nanti hari ini ada pelatihan Demi Save dan apa Save the Party, salah satu untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan untuk di setiap dapur masing-masing. Jadi itu salah satu GAPMB tersendiri untuk mendukung program ini. Jadi bagaimana caranya setiap koki dan asisten koki itu memang betul-betul paham bagaimana cara mengolah bahan makanan menjadi makanan yang baik, yang higienis, yang bisa disajikan di setiap ompreng penerima manfaat.
0: Oke, sejauh ini untuk penyajian seperti itu ya Mbak Rizky ya, ada ya. Mungkin yang harus dievaluasi seperti itu untuk perbaikan ke depannya atau apa?
4: Iya pasti, kalau evaluasi itu pasti setiap saat ya, karena satu minggu sekali nanti seperti yang disampaikan Ibu Nuria, setiap masing-masing SPPG itu akan mengevaluasi terkait makanan di minggu ini seperti apa, apakah ada kekurangan atau ada masukan dari setiap sekolah-sekolah. Biasanya kan mereka itu nanti setiap akhir pengiriman omprengan tuh biasa anak-anak tuh kasih surat cinta kan. Iya.
0: Apa biasanya yang paling banyak di terima teman-teman?
4: Iya, biasanya pengusaha. ungkapan terima kasih ya, terima kasih. request menu. Iya, okay. Biasanya juga teman-teman dapur berusaha nanti kan mereka konsultasi dulu nih sama ahli gizi terkait request anak-anak bisa tidak disajikan ke menu. Nah, walaupun itu nanti bisa disajikan sesuai dengan kandungan yang disampaikan Ibu Nuria tadi, itu sesuai atau tidak. Kalau memang pun sesuai, berusaha nanti disajikan di akhir sekolah, biasanya akhir weekend anak-anak di hari Jumat.
2: Ada menu Jumat ceria. Iya,
0: Oke. Ya, itu yang biasanya disampaikan. Nah, ini kalau pemenuhan request yang sudah disampaikan anak-anak gitu ya, Mbak Rizky, seperti apa nih nanti dari SPPG gitu ya menyampaikannya?
4: Iya, biasanya nanti setiap udah selesai nih kan banyak catatan surat cinta tadi, nanti dibaca sama-sama, dilihat kira-kira dari menu yang di request anak-anak mana yang bisa disajikan. Okay. Balik-balik lagi ke ahli gizi setiap dapur. Mereka kan tahu kandungannya mana yang yang baik, yang sehat, yang bisa disajikan untuk penerima manfaat tadi.
0: Oke, kalau strateginya sendiri dari SPPG seperti itu ya, agar siswanya nih banyak makan. Kalau tadi anaknya Ibu Eli nggak usah gitu ya, strateginya udah tepat gitu ya. Tapi kalau dari SPPG sendiri, Ibu Mariski gitu ya, selaku juga tentunya kepala SPPG ya. Nah ini gimana nih untuk bisa menyajikan makanan-makanan yang enak, lezat tadi seperti yang disampaikan juga pendengar ya. Gimana nih Mbak?
4: Ya yang jelas menunya harus variatif ya, inovatif juga. Jadi jangan sampai anak-anak yang ketika membuka omprengan, aduh lauknya lauk itu lagi.
0: Betul.
4: Akhirnya kan karena lauk yang sama gak menarik, mereka juga untuk menyantap hidangan itu juga kan agak lesu-lesu ya.
0: Betul.
4: Iya, jadi itu dia. Jadi diperlukan kerjasama yang baik, bagaimana setiap dapur itu bisa memberikan hasil yang memberikan makanan yang terbaik. Terbaik juga kan belum tentu kayak yang disampaikan Ibu Nuria ini kan makan bergizi gratis. Belum tentu makan bergizi ini mengenyangkan, tapi kandungan yang sudah ada di dalam ini sudah mencukupi 35% dari yang dibutuhkan anak-anak tadi.
0: Oke, kalau untuk buah sendiri nih, untuk penyediaannya gitu ya, seperti apa sih?
4: Ya, kalau buah ya inovatif juga, tiap hari mereka berganti. Okay. Kalau sekarang ini kan udah pisang, buah utuh juga dikasih kan, udah di berusaha lah setiap dapur itu memberi yang terbaik tadi, kayak buah apa namanya, tapi tidak apa namanya buah naga itu kan udah mulai dikasih, apel, jeruk. Jadi memang betul-betul tiap hari ini setiap dapur berusaha bagaimana jangan sampai anak-anak yang mau makannya tadi bosan. Jangan pisang, kates, pepaya itu terus kan. Jadi jangan sampai mereka ketika membuka, karena kan itu salah satu yang membuat mereka itu semangat sekolah.
0: Oke.
4: Okay. Iya, MBG ini kan salah satu membuat anak-anak ini, aduh, ini menu apa lagi ya besok?
0: Nungguin gitu ya.
4: Iya, nungguin. Jangan sampai ketika mereka buka udah semangat untuk sekolah, ketika membuka menu, aduh, pisang lagi. Yeah. Jadi akhirnya kan mereka, aduh Bu, tapi ya itu dia tadi untuk sekarang ini kan sudah terbuka ya, mereka sudah bisa menyampaikan saran dan kritik juga bisa melalui surat tadi.
0: Oke, baik. Ini kalau berbicara mengenai target ya Mbak Nuria, untuk jumlah SPPG dan juga penerima manfaat yang ingin dicapai di Sumatera Selatan khususnya di akhir tahun ini seperti apa nih Mbak? Apakah memang perlu dilakukan kembali seperti tadi, masih ada ternyata yang belum menerima manfaatnya ya, seperti apa nih Mbak?
2: Ya, memang untuk cakupan penerima manfaat dari potensi penerima manfaat yang sudah kita data ini itu belum sepenuhnya terakomodir oleh pelaksanaan program makan bergizi yang sekarang dengan jumlah 2.038.667 penerima manfaat. Akan tetapi di sini dalam satu SPPG itu tentunya per kecamatan itu kita maksimalkan agar dapat mengakomodir penerima manfaat ataupun sekolah-sekolah dan juga 3B dari ibu hamil, menyusui, dan juga balita. Seperti itu, dan nanti kiranya dengan kebijakan nanti dari pusat, apakah itu kebutuhan terkait kebutuhan SPPG ini harus selaras dengan jumlah potensi penerima manfaat, sehingga seluruh potensi penerima manfaat yang seperti tadi di Oku Selatan dan mungkin ada juga di Kabupaten Muara Enim yang memang belum mendapatkan program MBG ini bisa segera terlaksana. Dan ini catatan ini, sebaran penerima manfaat ini akan kami sampaikan juga ke pusat, bagaimana nanti kita bisa memetakan apakah ada dapur-dapur yang di sekitar memang sudah bisa mengakomodir, ataupun juga nanti akan dalam rencana di SPPG yang sudah siap operasional ataupun dalam tahap proses persiapan seperti itu. Tapi kita masih semuanya kembali lagi kebijakan dari Badan Gizi Nasional, Mbak Esi,
0: okay,
2: melaksanakannya.
0: Baik, dari Mbak Rizky nih, Mbak Rizky, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Silahkan Mbak Rizky.
4: Ya, pesannya untuk ini, untuk apa namanya, Bu Nuria ya.
0: Langsung ya.
4: Enggak, lebih ke ini aja sih. Sebenarnya GAPMB juga kan balik-balik ke visi misi ya. GAPMB ini kan mendukung mendukung penuh perluasan dari penguatan program MBG untuk mencakup tadi 3B juga kan, berfokus pada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Karena MBG ini kan kebijakan yang dinilai sangat tepat, tepat sasaran dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Jadi kami GAPMB mendukung penuh program MBG ini, berharap program MBG ini bisa berlanjut sehingga itu tadi, angka stunting di Indonesia cepat menurun.
0: Oke. Baik, Mbak Nuria, closing statement-nya boleh? Ya.
2: Terima kasih itu masukan ataupun juga informasi yang disampaikan oleh Bu Rizky. Ini nanti akan kami sampaikan ke Badan Gizi Nasional terkait bagaimana nanti pelaksanaan kedepannya terkait itu SPPG-SPPG yang masih dalam tahap proses, dan kami sangat memahami, dan insya Allah mudah-mudahan kebijakan terkait pelaksanaan program MBG ke depan ini tentunya kita sama-sama bersinergi untuk pelaksanaan MBG yang baik nanti ke depan, sehingga tujuan dan visi misi kita bisa sama-sama terlaksana. Dan untuk masyarakat Sumatera Selatan, saya ingin menyampaikan bahwa program Makan Bergizi ini tentunya adalah program bersama, dan kami KPPG Palembang ataupun bagian dari Badan Gizi Nasional ini tentunya tidak dapat sendiri melaksanakan program Makan Bergizi ini. Jadi kami membutuhkan dukungan, baik itu dari pihak sekolah, baik itu dari rekan mitra, kemudian baik itu juga dari dinas terkait seperti koordinasi lintas sektor, dinas kesehatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga seperti UMKM, peternak, dan seluruh elemen masyarakat. Dan dengan adanya 2.038.667 penerima manfaat dengan 800 SPPG ini, tentunya tanggung jawab kami dan tanggung jawab kita semua itu semakin besar, karena komitmen untuk terus menjalankan dan untuk melayani agar penerima manfaat ini terlayani dengan baik dari segi keamanan pangan dan juga tepat sasaran manfaat gizinya, kemudian juga manfaat ekonomi bagi masyarakat Sumatera Selatan. Jadi terima kasih atas dukungan semua pihak, stakeholder dan pemerintah provinsi yang sudah sangat baik, dan juga pemerintah kabupaten kota melalui Satgas MBG yang ada di masing-masing wilayah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat semua untuk masyarakat Sumatera Selatan, Mbak Esi.
0: Baik, terima kasih Mbak Nuria, juga Mbak Rizky ya, informasinya semoga tentunya dapat bermanfaat untuk pendengar semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, progres program makan bergizi gratis di Sumatera Selatan ini bukan hanya tentang tersalurkannya makanan ya, tetapi tentang hadirnya upaya nyata untuk membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan juga siap menyongsong masa depan. Dengan kolaborasi pemerintah, sekolah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait, program ini diharapkan terus berkembang, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi anak-anak di Sumatera Selatan, Indonesia pada umumnya. Hingga di sini program Beranda Asa Cita untuk hari ini ya, hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Tadi kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Dr. Nuria Hartikasari SH MSI, merupakan Kepala KPPG Palembang Wilayah Kerja Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan juga Jambi. Juga tadi bersama dengan Tri Yulia Rizki Ananda, merupakan Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia GAPEMBI Sumatera Selatan, untuk program Beranda Asia Tita di pagi hari ini. Saya Esi juga rekan Agus pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan YouVentures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Iklan layanan masyarakat ini merupakan kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pastinya pendengar kami terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda, menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini hingga ke pukul 10 nanti.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, pendengar kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mendorong mahasiswa di wilayah setempat agar membentuk generasi intelektual transformatif untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pendengar, disampaikan dalam kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK Suarna di Gedung Akademik Center UIN Raden Fata Palembang. Ia menyampaikan kegiatan ini menjadi momentum bagi dirinya untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan motivasi kepada para mahasiswa baru. Sebagai alumni UIN Raden Fata Palembang, Ratu Dewa mengaku bersyukur dapat kembali hadir di kampus alma maternya dan berkesempatan memberikan materi kepada generasi penerus yang baru memulai perjalanan akademiknya. Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong para mahasiswa baru untuk menjadikan masa perkuliahan sebagai kesempatan mengembangkan potensi, memperluas wawasan, serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi bangsa dan daerah. Selain itu, ia juga berpesan agar para mahasiswa tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita. Menurutnya, kerja keras harus selalu diiringi dengan doa dan restu dari kedua orang tua.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi terakhir ya, yang saya hadirkan di rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini mengenai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras untuk masyarakat terdampak gempa di NTT tercukupi. Bahkan stok beras yang tersedia ini dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi hingga 1 tahun ke depan. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan. Ia menekankan pasokan beras tersedia dan dapat segera dikirim kapanpun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Pendengar, disampaikan stok beras nasional ini mencapai 5,2 juta ton, sementara stok di NTT sekitar 39 ribu ton. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, jumlah pengungsi mencapai sekitar 34.600 orang dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulan. Nah, pendengar, disampaikan kepastian ketersediaan pangan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut diberikan agar pemerintah bergerak cepat memastikan masyarakat terdampak bencana tidak mengalami kekurangan pangan. Ya, pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan SI menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini ya, di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya di Palembang siang ini. Nanti akan bersama rekan Ega dan juga Della. Terima kasih. SI pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Palembang siang ini bersama Ega yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dengan tema hari ini yaitu Merdeka dan Bermartabat di Usia Senja. Di kesempatan hari ini pendengar ya, di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, mungkin yang pertama terlintas adalah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata pendengar ya, makna kemerdekaan juga begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk bagaimana kita memperlakukan mereka yang telah memasuki usia senja. Menjadi lansia bukan berarti seseorang kehilangan hak untuk dihargai, didengarkan, menentukan pilihan maupun berpartisipasi di tengah keluarga dan juga masyarakat. Begitu pula ketika seorang lansia mengalami disabilitas, keterbatasan yang dimiliki bukan berarti seluruh kemampuannya hilang dan juga kehidupannya harus sepenuhnya ditentukan oleh orang lain. Justru pendengar ya, disinilah pentingnya kita memahami makna merdeka dan bermartabat di usia senja. Lalu seperti apa sebenarnya kehidupan lansia dengan disabilitas? Apa saja tantangan yang mereka hadapi dan yang tidak kalah penting? Bagaimana keluarga dan masyarakat dapat memberikan dukungan tanpa justru mengambil alih hak lansia untuk menentukan kehidupannya? Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Bapak Denny Hamdani, SST, pekerja sosial ahli muda Sentra Budi Perkasa Palembang, sekaligus Ketua Pokja Atensi Klaster Lanjut Usia. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Denny.
2: Ya, selamat siang, Bega.
1: Selamat siang, ini agak serak-serak ya.
2: Iya, maaf ini lagi flu kayaknya.
1: Oke, Pak Denny boleh didekatkan sedikit ya mic-nya dengan agar suaranya bisa lebih masuk ya Pak ya. Kabarnya gimana nih walaupun serak-serak Pak Denny?
2: Ya, ke Palembang sekarang sedang asap ya, mungkin ini efek salah satu juga ini.
1: Oke, baik. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Baik, dan pendengar ya, seperti biasa kita akan ajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di siang hari ini dalam Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk perbincangan kita siang hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pak Denny, sebelum kita masuk lebih jauh nih Pak, bisa diberikan gambaran terlebih dahulu seperti apa sebenarnya kondisi dan kebutuhan lansia dengan disabilitas yang selama ini Bapak temui dalam pendampingan?
2: Ya, seperti yang Mbak Ega sampaikan di awal pembukaan bahwa kemerdekaan kita ini diraih oleh para pejuang, yang dimana kalau anak muda zaman sekarang ya, atau ini terkenalnya biasanya pemuda vintage. Nah, terkadang mereka atau misalnya di masyarakat itu lupa bahwa lansia sekarang yang sedang terbaring, yang sedang mengalami demensia, yang mengalami sakit, itu mereka itu adalah pejuang-pejuang yang merebut apa, meraih kemerdekaan pada saat pejuangan. Yang mirisnya terkadang kita melihat bahwa lansia itu tidak terawat. Iya. Kita ingin, okay, misalnya lansianya sudah demensia gitu ya, tapi kita ingin tetap lansia itu tetap harus bermartabat, tetap diberikan makanan yang layak, diberikan tempat tinggal yang layak juga gitu, dan diurus gitu untuk yang lansia disabilitas. Karena kebanyakan lansia yang masih produktif juga terkadang kita temui itu suka terabaikan di masyarakat. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa ada juga pegiat-pegiat lansia yang masih produktif di masyarakat.
1: Baik, kalau kita berbicara tentang tema merdeka dan bermartabat di usia senja, sepertinya sudah disinggung sebelumnya nih Pak ya, tapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya seperti apa nih makna merdeka bagi seorang lansia, khususnya lansia yang mengalami disabilitas nih Pak?
2: Iya, hak-haknya masih bisa kita berikan, seperti hak berpartisipasi, hak mendapatkan layanan. Misalnya contoh, kita kan sering lihat ya, ada apa tulisan kursi prioritas gitu kan. Tapi untuk pengaksesnya, tangganya masih curam, tempatnya masih tinggi, atau ditaruh di tempat-tempat yang agak jauh misalnya ya, yang kita misalnya kita tahu mungkin ada lansia yang pendengarannya berkurang, ya kita panggil nggak nyaut, akhirnya antreannya terlewat gitu kan. Nah ya, seperti itu salah satunya kita perjuangkan layanannya yang terbaik, diberikan yang mudah aksesnya, seperti itu. Dan di masyarakat juga tidak dikucilkan, tapi tetap diberikan rasa hormat, masih disapa, masih diajak ngobrol, seperti itu.
1: Baik, kalau untuk memahami lansia dengan disabilitas nih Pak Denny, seperti apa kondisi yang bisa dikategorikan sebagai lansia dengan disabilitas? Apakah hanya lansia yang menggunakan alat bantu ataupun yang memiliki keterbatasan fisik nih Pak?
2: Iya, kalau tidak bisa kita pungkir ya, terkadang pada usia lanjut atau lansia itu beberapa orang mengalami penurunan fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, bahkan mungkin fungsi gerak. Atau ada juga yang beberapa mungkin yang demensia atau mungkin yang lebih suka dikenal pikun gitu ya. Nah yang seperti itu salah satu contohnya. Atau yang memiliki keterbatasan akses juga.
1: Baik, apakah Pak Denny pernah menemukan lansia yang sebenarnya masih memiliki kemampuan melakukan aktivitas tertentu nih Pak ya, tapi justru tidak diberikan kesempatan oleh keluarga karena dianggap sudah terlalu tua ataupun sudah tidak mampu lagi?
2: Iya, rata-rata lansia yang masih bisa berkomunikasi dengan baik, mereka itu masih memiliki nilai-nilai, masih memiliki makna hidup kan. Hidupnya lebih lama daripada kita. Nasihat-nasihat bijak. Nah yang seperti itu tuh masih bisa kita temui di masyarakat. Apalagi lansia yang masih bisa bergerak, masih banyak itu yang menjadi pendamping sosial di masyarakat. Bahkan mereka bisa menaungi beberapa lansia lainnya.
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang peran Pak Denny mungkin ya, sebagai pekerja sosial ya Pak ya, di Sentra Budi Perkasa itu seperti apa nih Pak Denny?
2: Iya, kalau kami ini satu kesatuan ya, kita salah satunya adalah menghubungkan ke sistem sumber. Maksudnya misalnya nih, ada yang lansia yang tidak memiliki identitas, kita bisa bantu untuk ke Dukcapil untuk mendapatkan identitas. Atau ada yang sudah lansia tapi belum memiliki akte nikah. Nah kita juga bisa membantu untuk membuatkan akte nikahnya, seperti itu. Atau misalnya ada yang membutuhkan alat bantu, baik itu tongkat, kursi roda. Nah kita juga bisa memberikan akses seperti itu.
1: Baik, kalau asesmennya itu seperti apa nih Pak? Proses asesmen yang dilakukan ya untuk mengetahui apakah seorang lansia ini butuh alat bantu atau pendampingan keluarga atau layanan sosial dan lainnya itu seperti apa?
2: Ya kita melakukan asesmen yang komprehensif juga. kita datang mungkin ke rumahnya seperti apa, kita lihat kebutuhannya seperti apa, lalu kita tanya juga tetangganya seperti apa kebutuhannya. Kadang-kadang kita melihat bahwa ini adalah lansia tunggal,
1: yeah,
2: tidak memiliki keluarga kan, maka kita ke tetangganya, kita atau ada pendamping sosialnya, nah kita beritahukan bahwa nenek ini atau kakek ini membutuhkan pendampingan seperti itu. Tapi kita juga karena ini apa ya, pemerintah, kita tetap harus cek desilnya sekarang ini, ya betul. Jadi biar lebih pemerataan dan tepat sasaran.
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang tantangan ya Pak Denny ya, kalau dari pengalaman pendampingan di lapangan, persoalan apa nih Pak yang paling sering dihadapi lansia dengan disabilitas ini?
2: Ketersendirian, Mbak.
1: Ketersendirian?
2: Iya, sepi, Mbak. Di akhir usianya, ibaratnya tuh kan kita melihat itu kan lansia senja ya. Dari pagi udah bekerja, kasarannya analogi kami, analogi saya, dari pagi mungkin lahir ya, sekolah, siangnya bekerja, sorenya udah senja nih, tapi dalam kondisi ketersendirian. Padahal zaman sekarang kan kalau senja kan enaknya sambil ngopi, Mbak, sambil ngopi, sambil santai, itu analoginya ya. Jadi banyak lansia yang mungkin dia ingin merasakan hidup bahagia, santai di akhir, tapi memang belum bisa. Ada yang masih harus bertanggung jawab, bahkan sampai bertanggung jawab kepada cucunya. Tapi yang lebih kasihan itu saat kita menemukan lansia sendirian, walaupun di tengah masyarakat atau di tengah keluarganya.
1: Baik, kalau soal kesendirian ya Pak ya, kesepian ataupun keterasingan sosial ya kita bisa menyebutnya, seberapa besar nih Pak Denny kondisi tersebut dapat mempengaruhi keberdayaan seorang lansia ini?
2: Itu sangat besar sekali pengaruhnya, karena dengan tidak adanya komunikasi akan merasa sendiri, mungkin dia akan malas bergerak, yang tadinya bisa jalan akhirnya cuma diam, akhirnya mengalami pengecilan otot atau penurunan fungsi gerak, akhirnya hanya bisa di tempat tidur saja. Nah itu banyak efeknya, dan ya kita harap bahwa kalau misalnya ada lansia di tengah kita, minimal diajak ngobrol, pasti mereka akan senang, karena kalau yang kita datang rata-rata kebanyakan ngobrol masa lalu, kan? Masa perjuangan, nah yang seperti itu.
1: Baik, selain ketersendirian tadi Pak Denny, ada tantangan lain atau persoalan lain yang dihadapi lansia ini Pak?
2: Ya, selain ketersendirian juga kita masih menemukan banyak lansia yang di usia senjanya itu masih bekerja, itu bagus bekerja. Cuman bekerjanya itu memang menjadi tulang punggung, bukan hanya untuk memenuhi kehidupan sendiri atau misalnya untuk mengisi waktu luang, atau kalau yang apa pegawai mungkin pensiun, ya bekerjanya atau bercocok tanam atau apa memelihara ikannya untuk hobi ya. Tapi itu memang untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Oke, itu banyak ya Pak kasusnya?
2: Banyak yang seperti itu.
1: Oke, baik. Ini kalau di Sentra Budi Perkasa seperti apa nih Pak gambaran lansia-lansia yang didamping ini Pak?
2: Kalau untuk lansia selama ini kita memiliki klinik yang dimana di dalamnya itu ada layanan fisioterapi. Kita banyak juga melayani seperti itu. Bisa juga nanti kalau ada pemirsa yang pasca stroke, itu bisa terapi fisik dan juga bisa terapi bicaranya juga, dilatih lagi bicaranya seperti itu. Tapi dengan syarat ya, karena ini gratis, desilnya 1 sampai desil 5 seperti itu. Lalu ada juga yang membutuhkan alat bantu, kita berikan alat bantunya seperti itu. Kalau misalnya ada acara, kita kalau untuk lansia ini lebih ke penjangkauan, kecuali yang sakit ya. Kalau yang sakit memang ada juga layanannya residensial. Namun untuk lansia ini karena kita aksesibilitasnya mungkin jauh, mungkin tidak bisa sendiri, jadi kita jemput bola istilahnya. Ya, seperti kemarin kita melaksanakan bakti sosial di Kelurahan Talang Jambi.
1: Baik, salah satu persoalan yang mungkin juga menjadi perhatian Pak Deniah ini ketergantungan pada orang lain nih, Pak, soal lansia ini. Gimana membedakan antara membantu lansia dengan membuat lansia ini menjadi semakin bergantung nih, Pak?
2: Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa lansia itu membutuhkan pendampingan. Tapi bukan mengambil alih. Jadi mendampingi lansia, tetap memberikan hak suara, misalnya mau makan apa, terus apa namanya, apa yang dirasakan, apa kebutuhannya gitu kan. Bukan kita apa namanya mengambil alih semua keputusannya. Ya langsung dikasih ini, kita tidak tanya suka atau tidak, diberikan ya, jadi ibaratnya ya pengambil alih hak lah, seperti itu. Walaupun memang mungkin ya tujuannya baik. Cuman kalau misalnya diberikan hak untuk bertanya atau untuk berpartisipasi, itu jauh lebih baik.
1: Baik, Pak Deni, kalau terkait lansia dan juga produktivitas nih, Pak ya, ini yang normalnya, yang wajarnya itu seperti apa nih, Pak, batasan produktivitas untuk lansia ini?
2: Kalau untuk normalnya mungkin standarnya berbeda ya, tapi yang paling kita tekankan adalah kita dengan mereka itu sama. Lansia, baik itu yang masih produktif ataupun sama, yaitu hak untuk dihargainya sama, lalu hak untuk berpartisipasinya sama, seperti itu. Dan dia dan mereka, beliau-beliau itu bisa memerankan perannya sebagai lansia dengan baik. Jadi jangan sampai nanti sudah lansia tapi tidak bisa menjalankan perannya. Karena apa? Mungkin karena tidak pernah dianggap ada atau tidak pernah di apa ya, diberikan hak untuk bersuara atau berpartisipasi, yang akhirnya mereka cenderung diam. Padahal kalau misalnya kita hayati bahwa lansia ini kan pengalamannya banyak hidupnya, mungkin kita bisa bertanya apa baiknya, apa sarannya, seperti itu.
1: Baik, Pak Deni, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita, dan kita masih ajak pendengar untuk bergabung di dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Balawang lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
4: Loh iya, lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
3: Oh iya.
5: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
6: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
7: Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik yang kami hadirkan hari ini, yaitu Merdeka dan Bermartabat di Usia Senja. Dan tentunya kita masih bersama dengan Pak Denny Hamdani sebagai pekerja sosial ahli muda Sentra Budi Perkasa Palembang, sekaligus menjadi ketua Pak Jo Atensi Cluster Lanjut Usia. Dan Pak Denny, kita sudah terima beberapa pertanyaan juga ya melalui YouTube kita di Pro1 RRI Palembang. Sudah banyak juga yang bergabung, Masya Allah sangat menginspirasi Bapak ini hadir. Wah, nah ini ada pertanyaan dari Ed Rini Sudirman. Nenek saya sudah kena osteoporosis tapi malas bergerak dan beraktivitas. Bagaimana ya biar membujuk untuk beraktivitas? Tapi oke, okay, ini tadi ada telepon yang masuk ya. Nanti boleh dicoba lagi di 369977. Silakan Pak Denny untuk ditanggapi pertanyaan dari Rini Sudirman.
1: Ya. Untuk Mbak Rini, mungkin kalau untuk osteoporosisnya itu kita bisa ke bagian medis ya. Nanti ada mungkin ada apa gerakan atau misalnya ada bentuk terapi, itu bisa nanti arahnya ke bagian fisioterapi atau medisnya. Namun untuk membujuknya mungkin kita bisa sambil ngobrol, sambil nanya sakitnya di mana. Mungkin awalnya mungkin kita dulu yang menggerakkan gitu kan. Kalau sakit berhenti, tapi kita ajak ngobrol, karena dengan ngobrol terus dia, beliau apa namanya, seneng, happy gitu ya. Dan mungkin dia percaya juga sama kita, mungkin itu lebih mudah untuk membujuknya. Seperti itu.
0: Baik, pada ini kita terima penelpon ya yang masuk di 369977. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Mbak Pina. Iya.
0: Hari ini Ega nih, Pak.
2: Oh, Mbak Ega ya. Ini dari Pak Adi Sukarame, Mbak Ega.
0: Pak Adi di Sukarame. Silakan, Pak.
2: Ya, selamat siang Pak Denny. Ya.
1: Selamat siang Pak Adi.
2: Ya, ini Pak Denny. Kebetulan saya nih ya lansia, ya. Iya, lansia, entah dia kalau dikatakan lansia apa belum, kan yang jelas lansia dan disabilitas Pak Denny ya. Mm-hmm. Kebetulan saya mengalami disabilitas sensorik Pak Denny sekarang di usia yang 60-an sekarang kan. Nah, jadi saya tuh Pak Denny ya, untuk aktivitas ya tunane apa dia nama disabilitas dan lansia itu sulit untuk didapat Pak Denny ya, apalagi pendampingan itu Pak Denny ya. Mm-hmm. Ya, terus yang saya tanyakan ini yang pertama untuk data lansia dan disabilitas itu untuk desil itu sampai sekarang saya belum tahu, masih termasuk desil 6 ke atas Pak Denny, 6 sampai 10 Pak Denny ya. Nah bagaimana ini Pak Denny, apakah bisa saya dirobak desil saya gitu kan? Satu, keduanya untuk aktivitas yang disabilitas ini bagaimana caranya? Contohnya untuk apa dia dalam pengurusan surat-surat atau nyuris saya dapat dampingan kan dari ini kan, terutama dari yang pasawa dari RC sampai ini sulit. Saya tidak pernah didata Pak Denny sebagai disabilitas dan lansia. Nah, untuk bansos mungkin ada ini, saya jarang dapat Pak Denny. Ya. Itu saja mohon penjelasan Pak Denny, terima kasih.
0: Baik.
2: Ya, pertama itu untuk ini apa? Untuk data untuk desil itu Pak Denny, bagaimana caranya ya?
0: Oke, okay. Itu saja Pak Adi.
2: Pak Denny, Mbak Edi.
0: Ya,
2: terima kasih waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi pertanyaan dari Pak Adi di Sukarame. Pak Denny, silakan.
1: Iya. Pertama untuk desil ya, mungkin memang kami dari UPT Kementerian Sosial di Palembang itu menjadi apa ya? Bagi orang itu wah bisa semuanya gitu. Padahal sebetulnya ada bagian-bagiannya. Contoh untuk desil, desil itu bisa nanti Bapak ke kelurahan, karena untuk pengajuannya itu ada DTSN, itu bisa dari muskel, musyawarah desa, musyawarah kelurahan, itu ada operatornya. Nanti akan di apa namanya, di ground check juga, datang lagi untuk dicek apakah desilnya sesuai atau bisa berubah. Jadi desil itu Pak, izin untuk semuanya juga, mungkin tidak hanya dilihat dari apa namanya usia atau dari disabilitas, tapi juga kita bisa melihat dari apakah seseorang ini mempunyai aset atau mempunyai tabungan, lalu apakah pensiunan atau bukan, pegawai BUMN, ASN atau tidak. Nah itu juga berpengaruh kepada desil. Lalu kalau untuk lansianya itu kita di umur 60 tahun atau lebih, nah itu baru disebut lansia. Lanjut usia. Seperti itu. Untuk pendampingan, memang kita ini sulit juga ya untuk memberikan intervensi langsung pendampingan, karena setiap daerah itu berbeda-beda. Namun ada beberapa daerah memang dia aktif, Pak RT-nya bahkan nganter untuk ke, kami kan punya terapi ya Pak ya, bahkan RT-nya yang nganter lansianya untuk terapi kami di kantor. Oh ya, izin, kantor kami ada di Jalan Sosial nomor 441 KM5. Jika ada yang membutuhkan layanan seperti fisioterapi, layanan terapi bicara atau mungkin ABA, itu bisa juga kontak ke kami. Namun karena sifatnya gratis, kami batasi di desil 1 sampai desil 5.
0: Oke.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Baik, itu dia ya tadi tentang disabilitas usia 60 tahun ke atas juga ya, Pak ya?
1: Iya, izin. Satu lagi. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya tadi Bapak mengalami masalah sensorik ya.
0: Iya.
1: Misalnya kalau misalnya ada penurunan fungsi penglihatan seperti katarak, kami alhamdulillah hampir setiap tahun mengadakan operasi katarak gratis. Bersama dengan Perdami Palembang.
0: Baik, Pak Denny, kita terima penelpon selanjutnya ya. Selamat siang. Halo. Selamat siang, Pro 1. Baik, silakan dicoba lagi ya di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Iman di Empat Lawang.
0: Pak Iman di Empat Lawang. Silakan, Pak. Pak Iman boleh dikecilkan saja untuk radionya di rumah ya, Pak ya?
3: Ya.
0: Oke, silakan.
3: Selamat siang Bapak Adi. Bapak Adi ya?
0: Pak Denny.
1: Siang Bapak.
3: Bapak Denny.
0: Iya, betul. Nah,
3: saya tanya kata. Kan ini dari mana, Dokter?
0: Ini dari Sentra Budi Perkasa nih, Pak. Kita bahas lansia dan juga disabilitas nih, Pak.
3: Tadi kan ada yang saya dengarnya dari apa, bansos, enggak? Sensos apa itu?
0: Bansos? Ya, tadi pertanyaan Pak Adi katanya bansos jarang dapat nih karena desilnya ya, dan kekurangan pendampingan.
3: Kalau saya tanya, ada enggak laporan untuk di Palau, di Kota Palau Tebing Tinggi?
0: Laporan?
3: Laporan kalau yang ada oknum-oknum yang tidak bagus lah. Begitu.
0: Gimana nih Pak maksudnya?
3: Di kawasan Tebing Tinggi Empat Lawang.
0: Oke, Pak Iman ada pertanyaan terkait lansia ataupun tentang disabilitas enggak nih Pak?
3: Kalau lanjut sia tuh, yang tanya saya tuh kebanyakan tuh orangnya darah tinggi. Ada enggak kira-kira herbalnya itu?
0: Oh, herbal. Untuk lansia darah tinggi ya, Pak ya?
3: Iya. Kan karena itu kan darah tinggi itu kata dokter enggak sembuh-sembuh. Gitu. Nah, ada enggak herbal untuk bikin sendirilah begitu.
0: Oke, baik.
3: Nah, itulah ya, Mak Ega ya.
0: Oke, baik.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, baik. Terima kasih Pak Iman ya. Wah, ini nanyain herbal nih sama sama dari Sentra Budi Perkasa. Mungkin bisa ditanggapi soal ini Pak Denny ya, lansia darah tinggi. Mungkin cara kita menghadapinya aja gimana ya. Oke, dari segi siap. Itunya aja Pak.
1: Baik, pada Pak Iman, kebetulan kalau untuk Empat Lawang itu masih masuk wilayah kerja Sentra Budi Perkasa kami. Jadi Kalau Bapak ingin informasi lebih jelas, itu yang terdekatnya ke Bapak bisa menghubungi Dinsos atau misalnya Dinsos tempat, atau misalnya nanti di daerah Bapak ada yang pendamping sosial kami. Itu pilih aja yang terdekat, yang mana yang baiknya terkait masalah bansos atau mau menanyakan informasi tentang layanan atau mau ngecek desil. Nah itu bisa juga untuk seperti itu. Namun untuk pengaduan, kalau oknum-oknum itu mungkin pengaduannya tidak ke kami. Biasanya itu langsung ke APH Mbak. Kalau ada pengaduan-pengaduan gitu, tidak ke kami tapi langsung ke APH. Lalu untuk lansia yang darah tinggi, nah, mungkin kalau secara medis atau secara herbalnya kami tidak bisa memberikan arahan. Tapi untuk kita sebagai pendamping, sebagai keluarga, atau bahkan mungkin lansianya sendiri, kita memang harus banyak bersabar. Kita juga harus banyak bersyukur. Gitu kan, bersabar jika kita menghadapi lansia yang memiliki darah tinggi. Lalu bersyukur karena kita memiliki usia yang lebih panjang dari untuk lansianya. Bersyukur memiliki usia yang lebih panjang daripada yang lain, karena kita juga belum tentu bisa lansia Mbak, tapi mereka udah pernah muda seperti itu.
0: Baik, pada ini kita terima penelpon selanjutnya ya. Selamat siang. Halo, Pro 1 selamat siang. Baik, silakan dicoba lagi di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selamat siang, Pro 1.
4: Selamat siang, Mbak Ega Dwi Yanti.
0: Selamat siang, ada Pak Zakaria di Kenten ya, Pak Zakaria.
4: Iya, betul.
0: Silakan, Pak Zakaria. Ya,
4: terima kasih. Dengan Pak Deni ya.
1: Siap, Bapak.
4: Iya, assalamualaikum Pak Deni.
1: Waalaikumsalam.
4: Iya, terima kasih pencerahannya, penjelasannya, bisa mencerahkan kami sebagai masyarakat. Pak Deni, mau tanya, kan dari Sentra Budi Perkasa ya.
1: Iya.
4: Ya, maksudnya itu sebagai UPT dari Dinas Sosial ya.
1: UPT Kementerian Sosial, Bapak.
4: Kementerian Sosial, ya. Jadi maksud saya di sana ada apa, fisio, apa ada terapi kan?
1: Ada.
4: Ya. Terapinya seperti apa itu? Apa fisio apa seperti apa? Kemudian yang untuk lebih jelas lagi di UPT ini, nah di Sentra Budi Perkasa itu apa saja layanannya yang diberikan kepada masyarakat yang bisa diketahui masyarakat. Maksudnya lansia sama disabilitas. Mohon penjelasannya Pak Deni, terima kasih. Terima kasih Mbak Ega, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Zakaria di Kenten ya atas partisipasinya. Silakan Pak Deni.
1: Iya, untuk jenis terapi kita ada terapi fisioterapi, terapi bicara, aba dan okupasi. Namun kalau untuk detailnya mungkin saya tidak bisa apa ya, istilah-istilahnya mungkin kita nggak tahu gitu ya Mbak ya. Tapi yang pernah kita lihat itu misalnya ada yang lanjut usia mengalami stroke,
0: ya
1: kan, kita latih jalannya, kita fungsi geraknya seperti itu dilatih dan dibekali nanti di rumah diterusin ya. Karena apa, kalau di kami mungkin hanya 1 jam mungkin pelatihannya atau beberapa menit, tapi yang penting itu pengulangan di rumahnya, dan alhamdulillah banyak yang progresnya baik. Memang tidak instan, tapi minimal tidak menambah cepat penurunannya seperti itu.
0: Baik, terkait layanan-layanan apa saja nih Pak di UPT ini?
1: Oke, untuk layanannya kita ada PHLU, pemenuhan hidup layak, yang kalau misalnya pada orang-orang awam itu mungkin bagi-bagi sembako gitu kan. Lalu ada terapi tadi, lalu ada aksesibilitas, alat bantu, ada juga dukungan keluarga, support keluarga, konsultasi keluarga juga bisa, lalu ada bansos dan wirausaha. Okay. Nah itu juga ya, itulah kita perlunya asesmen bantuan yang cocok seperti apa.
0: Baik, pada ini kita terima penelpon lagi. Baik. Selamat siang.
5: Selamat siang, Persatu.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Ini Bapak Endi.
0: Pak Endi di?
5: Pak Endi di Banyuasin.
0: Pak Endi di Banyuasin ya?
5: Tanya ini, Pak, masalah bantu atau masalah yang di sini saya ini ya. disabilitas netra sama ibu saya juga lansia, tapi sampai sekarang nggak ada ini, nggak ada kayak apa bantuan yang ter yang pengennya itu yang apa yang langsung dari pusat atau enggak itu kan. Sama ini desilnya itu kok di sini saya dibuat desil 6, orang tua saya nggak ada ini bu, di atas desil 5 semua, desil 6 yang pasti itu waktu di desil 6 atau desil 7. Gimana cara nurunin apa desil itu mbak bisa ke ini arah yang lebih nanti apalah, jangan sampai kalau desil 6 kan sulit naik dapat bantuan segala macam, dapat juga di sini ada bantuan desa, tapi kan bantuan desa di sini digilir kayak itu mbak, tahun habis maafin itu apa dari ini pemerintah ini tentang bantuan kayak kami sampai dua apa saya orang tua saya itu lansia 70-an umurnya. Ini ya netra ada sampai 20 tahunan tapi enggak ada yang dari apa bantuan-bantuan apa, ada juga tadi lah dana desa itu dan enggak terlalu diindir lah masalah dana desa ini.
0: Baik. Nah,
5: itu gimana cara ini mbak kira-kira sama bantu sama desil tadi
0: ya, buat baik.
5: Nurunin desil.
0: Baik. Itu saja Pak Edi.
5: Sementara waktu itu
0: ya. Baik, terima kasih Pak Edi ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Deni terkait desil tadi ya Pak ya.
1: Wah banyak sekali ya yang menanyakan tentang desil. Memang saat ini juga ke kami banyak yang mengajukan namun terkendala desil. Memang sudah menjadi, karena sudah menjadi peraturan, kita juga tidak bisa apa ya, tidak bisa apa ya, tidak bisa berbicara banyak gitu untuk desil, namun itu adalah produk yang dihasilkan bukan dari kami saja, ada banyak pihak yang terlibat. Baik itu nanti pihak desa yang menentukan apa, tapi lebih baiknya coba Bapak kalau untuk desil tanyakan ke bagian ke kelurahan atau ke dinas sosial. Namun kalau misalnya dari cerita Bapak sudah mendapatkan bantuan desa,
0: bantuan
1: ya
0: desa. Tadi
1: ya mungkin baru di situ mungkin ya. Nah tapi kalau misalnya Bapak mau ngecek lagi, Bapak bisa tanyakan ke bagian kelurahan, nanti orang kelurahannya atau petugasnya yang akan menilai desilnya seperti apa. Karena kadang-kadang gini Mbak atau masyarakat semuanya, oh saya ini tidak mampu, ya kan, tidak mampu menurut saya gitu kan, tapi memiliki aset tanah sekian hektar, rumah atas nama pribadi, cicilan motor atau mobil gitu kan, tapi memiliki uangnya sedikit, uang cash gitu ya, yang sehari-harinya, tapi lupa bahwa pengeluaran per bulannya untuk nyicil motor sekian, untuk nyicil rumah sekian, nah, itu sekian. Jadi seperti itu. Kadang-kadang untuk kehidupan sehari-harinya saya sulit, Pak Bu gitu kan. Uangnya sekian tapi tidak menghitung cicilannya gitu kan. Nah, itu juga salah satu, dan yang paling penting jangan sampai terlibat judol. Nah, itu kalau udah terlibat judol itu akan sulit untuk mendapatkan bansos.
0: Oke, baik. Ini kita ada pertanyaan juga di YouTube dari @mr_i17. Langkah sederhana apa yang bisa dimulai oleh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif agar para lansia merasa merdeka dan juga dihargai di usia senja?
1: Langkah yang paling sederhananya adalah dengan menyapa, ajak ngobrol, untuk lebih apa dalamnya lagi, syukur-syukur kita bisa berbagi makanan seperti itu. Dan kalau misalnya bisa lebih juga, bikin sebuah kegiatan. Banyak kok sekarang yang sudah mau membuat kegiatan untuk lansia, baik itu apa namanya, posyandu lansia, itu juga banyak di masyarakat, pengajian-pengajian seperti itu. Tapi kalau memang hal yang paling sederhana itu minimal menyapa, syukur-syukur bisa ngajak ngobrol seperti itu.
0: Baik, ini juga ada dari WhatsApp nih Pak Deni. Halo Pro 1 Palembang, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apa tantangan paling berat yang dihadapi para lansia zaman sekarang?
1: Tantangan yang paling berat itu seperti tadi, memang kalau lansianya apa ya, saya berpendapat kalau lansia itu apa yang salah dengan lansia? Kan tidak ada. Semua kalau umurnya panjang pasti akan menjadi lansia gitu. Yang jadi masalah adalah pendamping keluarga mau nggak ngurusnya gitu kan, mau nggak memberikan apa namanya pelayanan atau memberikan apa namanya kebahagiaan atau sesuatu yang membuat lansia itu bermartabat, walaupun bahkan lansia yang disabilitas sekalipun tetap dimandikan, tetap diberikan makanan yang bergizi, kamarnya diberikan kamar yang layak, tetap dibersihkan, seperti itu. Kalau lansianya, tantangannya ya lansia gitu kan, karena memang lansia ya, jadi kitanya lah, kitanya lah yang belum lansia yang harus lebih aware lah.
0: Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari Karnain Zulkar di YouTube. Mau tanya, saya niatnya di usia tua mau masuk panti jompo aja, tapi panti jompo pemerintah dan swasta beda nggak kualitasnya?
1: Nah, kalau untuk kualitas mungkin masing-masing memiliki SOP-nya ya, dan standarnya sendiri-sendiri. Tapi selama ini yang kami tahu kalau pemerintah itu sifatnya yang free, tidak berbayar, seperti itu. Tapi ya itu tadi, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti itu. Kalau untuk beda, nanti misalnya Bapak punya tujuan panti apa lansia, mungkin bisa survei dulu.
0: Iya, betul ya, survei dulu, riset dulu nih Pak. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Dija Forever 21. Kak, ada tips nggak untuk lansia yang masih aktif merokok supaya sadar akan kesehatannya?
1: Ya, itu juga salah satu tantangannya. Bagaimana kita sebagai keluarga, sebagai pendamping memberikan edukasi untuk merokok seperti apa? Banyak masih nanti alasannya. Nah, buktinya kakek nenek merokok usianya sehat gitu kan. Nah, itu tapi pokoknya tetap dengan santun, tetap dengan sabar memberikan nasihatnya, dan jangan sampai putus asa.
0: Oke, ini pertanyaan terakhir di YouTube dari @GeaWidianti. Ngurus orang tua lansia itu kadang susah banget. Ada tips nggak untuk bisa memahami lansia dan sabar menghadapinya nih Pak?
1: Nah, ini yang ditunggu-tunggu gitu kan. Nanti kita balik nih. Yang kita lahir langsung udah gede gitu.
0: Iya.
1: Nggak kecil dulu. Nah, sama. Anggap aja kayak kita dulu diurusin orang tua kita seperti apa. Cuman mungkin bedanya, mungkin dulu kita bayi cuman nangis ya, tapi kalau lansia mungkin bisa ngomong. Jadi seolah-olah kekitanya, wah cerewet ya, padahal yang bayi lebih banyak nangisnya gitu kalau misalnya dibandingkan. Nah, itu dia, tetap kita harus sabar dan bersyukur orang tua kita masih ada. Nah, itulah mungkin rasa sabar, rasa syukur itu kita diharapkan menjadi ikhlas untuk mengurus orang tua kita atau kakek nenek kita.
0: Baik, Pak Denny, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, tidak terasa. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesan penting nih untuk pendengar kita ataupun untuk para lansia, untuk para pendampingnya dan lain-lain nih Pak ya, sekaligus menjadi closing statement di kesempatan kita siang hari ini. Silakan Pak Denny.
1: Ya, keterbatasan bukan alasan untuk menghilangkan kesempatan seseorang untuk hidup bermartabat. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai semangat membangun lingkungan yang ramah lansia, inklusif, dan menghargai keberagaman kemampuan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan lanjut usia yang berdaya, bermartabat, dan kemerdekaan ini milik kita semua.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Denny Hamdani atas waktu dan informasinya yang sudah disampaikan hari ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu, sukses terus Pak. Saya izin akhir ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, demikian Ruang Disabilitas dan Inklusi di kesempatan hari ini, di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Pak Denny Hamdani SST, pekerja sosial ahli muda Sentra Budi Perkasa Palembang, sekaligus ketua Pokja Atensi Klaster Lanjut Usia. Dengan topik yang kami hadirkan pada siang hari ini, pendengar ya, merdeka dan bermartabat di usia senja. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
7: Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
8: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
6: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

16 maju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada new like dari John Mayer, ini tembang spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Tadi kalau udah bergabung ya ke program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga, tentunya untuk di Palembang siang ini masih bersama saya Dela Wawi dan Ega Duyanti akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat buat di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada tempat dari ada band Harus Kakumati. Ini sudah kita 51 menit berjam pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mendengarkan pas jam Pro 1 dari program Mas 1 RRI Palembang. Dan nanti kita akan mendengarkan juga beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi lainnya dulu ke ruang dengar Anda. Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Ratu Dewa ini meraih penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahabara 2026 ya. Ini dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia atas dedikasi dan kontribusi dalam mendorong pengembangan serta pemberdayaan koperasi di wilayah setempat. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa ini menyampaikan bahwa penghargaan tersebut ia terima langsung dari Menteri Koperasi Ferry Julianto dalam ajang Koperasi World 2026 di Carolines Astor Ballroom Jakarta Selatan pada Kamis 20 Agustus 2026. Dan ia juga mengatakan bahwa penghargaan tersebut ini menjadi penyemangat ya, ini untuk terus memperkuat koperasi agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Palembang. Dan penghargaan ini juga tidak terlepas dari sejumlah langkah konkret untuk pemerintah Kota Palembang dalam mendukung pengembangan koperasi di wilayah tersebut. Jadi salah satunya itu dengan mendorong aparat sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk bergabung dengan koperasi desa atau kelurahan desa Merah Putih.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Jam Prosat.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prosat bersama saya Dela Wawi, inilah info selengkapnya. Polda Sumatera Selatan mengungkap penyalahgunaan solar subsidi dan mengamankan 5.350 liter solar dari gudang penampungan di Palembang. Tiga orang diamankan bersama kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk melangsungkan aktivitas tersebut. Polisi masih memburu pemodal berinisial S yang diduga pemilik gudang penampungan dan para tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dengan denda 60 miliar rupiah. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan penyalahgunaan solar subsidi. Lainnya, polisi juga mendalami peran pihak lain yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Ratusan petani desa Air Solok Batu, Air Saleh, memenangkan banding sengketa lahan seluas 200 hektar. Pengadilan Tinggi Palembang penguatan putusan PN Pangkalan Balai yang menyatakan para petani sebagai pemilik sah berdasarkan SHM. Kuasa hukum petani mendesak Polda Sumsel segera menindaklanjuti laporan dugaan penyerobotan lahan. Polisi juga diminta segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kemenangan banding dinilai memberi rasa keadilan bagi para petani. Pihak kuasa hukum menyatakan siap menghadapi upaya hukum lanjutan jika perkara berlanjut ke kasasi. Sekian Pas Jam Prosat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Prosat.

0: حي
1: حي
0: على
1: على
0: الصلاة.
1: الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: Masih dari Jalan Radio nomor 2 kilometer Papalembang, masih bersama kami ada Della Wawi
1: dan ada Ega di sini ya di Palembang siang ini di edisi hari ini di hari Sabtu weekend nih 22 Agustus 2026 pendengar.
0: Kalau biasanya kalau hari Sabtu suka ngabisin waktu kemana sih selain ada acara kondangan biasanya ya, atau sekedar kayak ngabisin waktu family time? Yang biasanya kalau hari Senin sampai Jumat kan enggak biasanya makan di tempat beraktivitas atau makan di sekolah. Ini waktunya untuk kumpul bareng keluarga. Tapi kalau misalnya untuk pendengar juga nanti di Indonesia banget, bolehlah cerita-cerita. Biasanya kalau weekend gini biasanya ngabisin waktu kemana sih gitu ya. Tapi kalau Ega kemana enggak?
1: Aku kerja. Lebih suka kerja ya kamu. Ya. Sebenarnya pengennya di rumah aja nih.
0: Di rumah. Anak rumahan banget ya. Rumahan aku sama banget. Loh.
1: Karena kan biasanya sudah hampir seminggu beraktivitas ya, pengennya recharge energi bener. Di rumah.
0: Kayak cuma scroll-scroll media sosial. Tapi di umur aku yang baru 17 tahun ini gak ya, aku tuh termasuk kayak kaum-kaum rebahan banget gitu. Kayaknya pengen di rumah, ngabisin waktu di rumah. Karena Palembang tuh udah macet banget gak sih?
1: Iya, dan panas ya sekarang.
0: Bener. Terus jangan lupa pakai masker ya gak ya.
1: Jadi kalau beraktivitas di luar ya, kabut asap juga makin tebel ya.
0: Di Kalimantan tuh parah banget. Katanya udah sampai di negara tetangga juga. Nah semoga aja kota Palembang gak separah itu ya. Jadi jangan lupa untuk gunain masker. Terus kalau nggak perlu keluar-keluar rumah ya udah di rumah aja.
1: Betul, oke, kita ingetin juga ya untuk pendengar nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Siang dengan informasi-informasi yang sudah di-update, terupdate oleh redaksi, tim redaksi RRI Palembang.
0: Betul.
1: Jadi pendengar pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Dan kau curi.
6: Oke. Okay.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September, memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran.
3: Baik, dapat kami laporkan bahwa benar korban telah ditemukan pada pukul 8.40 waktu Indonesia bagian barat. Korban ditemukan mengapung di sekitar tongkang sejauh 1,3 km dari titik LKP. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka

Jasad korban ditemukan mengapung sekitar 1,3 km dari titik lokasi awal kejadian setelah melalui pencarian intensif selama 2 hari. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, Sumatera Selatan menerima tambahan 1 unit helikopter waterbombing atau pengebom air dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk penanganan karhutla.
1: Pemerintah memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan. Menyusul meningkatnya titik kebakaran di sejumlah wilayah, tambahan 1 unit helikopter waterbombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kini tengah menuju Palembang. Helikopter yang disebut berasal dari Rusia itu akan menambah kekuatan udara untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit dipadamkan melalui jalur darat. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan tambahan armada tersebut sedang dalam perjalanan menuju Palembang. Dengan kedatangan helikopter tersebut, total armada udara yang mendukung penanganan karhutla di Sumatera Selatan menjadi 9 unit. Saat ini terdapat 8 helikopter yang telah beroperasi, terdiri dari 2 helikopter patroli dan 6 helikopter waterbombing.
2: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran.
1: Penambahan armada dinilai penting karena eskalasi karhutla terus meningkat. Selain itu, sejumlah titik kebakaran berada di kawasan yang sulit dijangkau oleh tim pemadam melalui jalur darat. Penambahan helikopter waterbombing diharapkan dapat mempercepat pemadaman. Operasi udara pun menjadi salah satu tumpuan pemerintah untuk menekan meluasnya karhutla, sekaligus mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BMKG Sumatera Selatan memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga September 2026, sehingga resiko karhutla tetap tinggi. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak membakar lahan sembarangan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan akan mulai turun di wilayah Sumatera Selatan pada pertengahan hingga akhir Oktober. Sementara kondisi yang lebih merata diperkirakan terjadi pada November. Hal ini menjadi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang masih perlu diwaspadai karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Koordinator BMKG Sumsel Wandayan Tolis mengatakan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang ikut dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan air semakin terbatas dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode kemarau dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Selain itu juga diminta untuk segera melaporkan titik api agar petugas dapat melakukan penanganan sejak dini.
4: Sumatera Selatan termasuk Probolinggo ini sekarang sudah berada di puncak musim kemarau dan prediksi kami sampai September masih puncak kemarau. Nah, musim hujan itu biasanya datang di pertengahan Oktober atau akhir Oktober. Namun karena kita ada fenomena El Nino yang dijelaskan oleh Pak Urip tadi, ini membuat kemarauannya menjadi lebih panjang. Jadi mungkin kita baru ada hujan mulai turun itu di November, tapi benar-benar bisa membasahi, bisa mengisi kembali waduk, bisa memadamkan api itu mungkin di akhir Oktober sampai awal.
3: BMKG juga mengingatkan penanganan kebakaran membutuhkan dukungan seluruh pihak, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan. Upaya pencegahan dan respon cepat dinilai penting untuk menekan meluasnya karhutla hingga musim hujan kembali tiba.
0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Korban kecelakaan tabrakan perahu dan speedboat di Sungai Musi berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan mengapung sekitar 1,3 km dari titik lokasi awal kejadian setelah melalui pencarian intensif selama 2 hari.
5: Perburuan waktu oleh tim SAR gabungan di bentangan Sungai Musi akhirnya berakhir duka. Arman Alfarizi, pria berusia 37 tahun,

0: yang hilang usai perahu kayu yang ditumpanginya dihantam speedboat di perairan Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang, ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Jasad korban terdeteksi mengapung oleh tim patroli pada Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 8.40 menit waktu Indonesia Barat setelah menjalani proses penyisiran intensif selama 2 hari. Posisi penemuan berjarak sekitar 1,3 km dari titik awal benturan. Dan tim SAR gabungan Hedi Tusanzi mengonfirmasi tim di lapangan langsung bergerak menyergap lokasi penemuan untuk menaikkan jasad korban ke atas perahu karet. Hedi mengatakan setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, korban akhirnya berhasil ditemukan mengapung dalam kondisi meninggal dunia.
1: Baik, dapat kami laporkan bahwa benar korban telah ditemukan pada pukul 8.40 waktu Indonesia bagian barat. Korban ditemukan mengapung di sekitar tongkang sejauh 1,3 km dari titik LKP. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk unsur yang terlibat sendiri adalah TNI Polri, BNPB, Damkar, BBBD, PMI, dan masyarakat setempat. Demikian sebagai laporan. Terima kasih.
0: Insiden tragis ini bermula saat perahu yang dinaiki korban ditabrak oleh speedboat yang melintas di kawasan Gandus. Benturan keras melemparkan korban ke aliran sungai sebelum akhirnya tenggelam terseret arus deras Musi. Dengan berhasil dievakuasinya tubuh Arman, operasi pencarian yang melibatkan unsur Basarnas, TNI AL, Polairut, Damkar PMI hingga masyarakat setempat secara resmi ditutup. Seluruh personel gabungan dikembalikan ke satuan masing-masing. Rian Abridani melaporkan.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Masa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang meningkat usai perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan yang digelar.
4: Pemerintah Kota Palembang optimis pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat setelah rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan kondisi inflasi di Kota Palembang saat ini menunjukkan penurunan. Di sisi lain, berbagai kegiatan dan perayaan turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, momentum perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi, terutama melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan sektor pariwisata.
5: Jadi inflasi kita menurun, pertumbuhan ekonomi kita percaya semakin pesat karena adanya gejolak ekonomi dikarenakan seiring dengan perayaan HUT kemerdekaan, ya. Dan ini kita harapkan akan terus berlanjut dengan event-event yang terus akan dilaksanakan.
4: Ia menambahkan, sektor pariwisata Palembang yang memiliki berbagai kegiatan yang digelar hampir setiap bulan diharapkan mampu menarik masyarakat dan wisatawan sekaligus menggerakkan pelaku usaha lokal. Dengan semakin banyaknya kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Kota Palembang akan semakin pesat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Forum Jurnalis Parlemen menggelar lomba gaple dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus mempererat silaturahmi.
6: Forum Jurnalis Parlemen FJP menggelar event tahunan hari ulang tahun HUT Republik Indonesia yang melibatkan puluhan jurnalis dalam lomba gaple. Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi tidak hanya antar jurnalis namun juga dengan kalangan legislatif. Lomba gaple yang digelar Jumat 21 Agustus 2026 berlangsung di ruang media center DPRD Sumatera Selatan yang dibuka Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan Nopianto. Selain jurnalis, lomba gaple ini juga melibatkan pegawai yang ada di DPRD Sumatera Selatan. Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan Novianto mengatakan lomba gaple menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat memupuk semangat kebersamaan dan kekeluargaan sebagai mitra di DPRD Sumatera Selatan. Novianto menegaskan legislatif tidak membatasi kegiatan jurnalis selama kegiatan itu mengungkapkan kebenaran. Terkait tugas dan tanggung jawab sebagai jurnalis, pihaknya tidak membatasi selama yang disampaikan mengandung sifat kebenaran, bukan fitnah atau persoalan personal. Novianto menegaskan DPRD Sumatera Selatan perlu dikritik, diawasi, dan diingatkan. Hal ini dengan tujuan agar kinerja sebagai pimpinan maupun anggota DPRD Sumatera Selatan yang mewakili suara rakyat akan semakin membaik.
7: Ini bukan soal kalah menang, ini bukan soal siapa yang juara siapa yang tidak, ya kan? Ini hanya semangat kebersamaan, hiburan di antara kita semua dalam rangka kita memupuk rasa kekeluargaan di antara kita semua. Terkait dengan tugas, tanggung jawab yang dipikul oleh teman-teman sekalian sebagai jurnalis, sekali lagi kami tidak membatasi kawan-kawan sekalian. Sepanjang apapun yang disampaikan oleh kawan-kawan sekalian mengandung hal yang bersifat kebenaran, bukan fitnah, bukan persoalan personal-personal, ya kami persilakan kawan-kawan sekalian. DPR tentu perlu dikritik, perlu diawasi, dan juga perlu diingatkan oleh kawan-kawan sekalian supaya kinerja kami sebagai pimpinan maupun anggota DPRD ini dari hari ke hari tentu semakin membaik.
6: Dudi Oskandar, selaku Ketua Forum Jurnalis Parlemen mengatakan, Lomba Gaple menjadi kolaborasi jurnalis tidak hanya dengan anggota Dewan, namun juga dengan staf dan pegawai, bahkan petugas kebersihan dalam menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba Gaple ini digelar setiap tahun oleh Forum Jurnalis Parlemen. Menurut Dudi, peran jurnalis sangat diperlukan legislatif dalam mengkoreksi hal positif untuk evaluasi ke depan. Karena itu, ajang seperti Lomba Gaple sangat diperlukan dalam menjalin koordinasi yang saling membangun antara legislatif dengan jurnalis. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan, salah satunya ruas jalan Seijerunjung dan Trans Pasifik.
8: Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan, salah satunya ruas jalan Seijerunjung Trans Pasifik yang menghubungkan Desa Meramata, Kecamatan Banyuasin 1 dengan Kecamatan Muara Telang. Ruas jalan sepanjang 17,34 km ini menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi antar wilayah. Bupati Banyuasin Askolani mengatakan pembangunan jalan tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Saat ini sepanjang 2,8 km sudah dalam kondisi beton, sementara 2,7 km masih berupa agregat dan 11,84 km lainnya masih berupa jalan tanah. Dengan kondisi tersebut, masih ada sekitar 14,54 km ruas jalan yang perlu ditingkatkan, termasuk melalui pengecoran. Menurut Askolani, pemerintah daerah ingin seluruh ruas jalan tersebut nantinya dapat memberikan akses yang lebih nyaman, aman, dan lancar bagi masyarakat. Peningkatan jalan juga diharapkan memperkuat konektivitas antara wilayah Banyuasin 1 dan Muara Telang. Dengan akses yang semakin baik, mobilitas warga dan distribusi kegiatan ekonomi diharapkan menjadi lebih lancar. Askolani mengatakan pembangunan infrastruktur tidak dapat diselesaikan sekaligus. Karena itu, pemerintah akan melanjutkan pekerjaan sesuai tahapan dan kemampuan anggaran yang tersedia.
9: Jalan itu kadang-kadang diisi yang menghasilkan jalan yang betul-betul yang tetap merah mata contoh melanjutkan jalan ini ke depan akan kita jadikan jalan poros, utara kecamatan Muara Telang dan kembali satu desa. Nah, pembangunan jalan ini tidak bisa sekaligus. Pertama, fondasi lahan ya ini kan harus dilakukan perhimpunan dulu sampai ke Muara Telang. Tanahnya masih mati, makanya kita minta bantuan dengan pihak perusahaan. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, thank you, kami siap syukur. Kita bantuan ini. Bantuannya. Karena jalan itu kalau kita bangun, bukan hanya masyarakat, dan memang perusahaan juga bisa lewat di situ.
8: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menilai pembangunan jalan penghubung antar kecamatan menjadi bagian penting dalam membuka akses ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan ruas Seijerunjung Transpasifik pun diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan yang terhubung oleh jalur tersebut. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
11: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
12: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
13: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
14: Berita olahraga.
2: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Sebanyak 4 pemain basket asal Provinsi Sumatera Selatan mengikuti seleksi tim nasional untuk Asian Games 2026 di Jepang. Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Sumatera Selatan, Muhammad Hidayat, mengatakan seleksi ini menjadi dorongan besar bagi pembinaan atlet daerah. Pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas talenta lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional. Ia juga mengharapkan dukungan penuh dan sinergi dari Sekretaris Jenderal Perbasi Nirmala Dewi guna mempercepat pengembangan olahraga basket di wilayah Sumatera Selatan. Menanggapi hal tersebut, Sekjen Perbasi Nirmala Dewi memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi pengurus daerah dalam memajukan olahraga ini, khususnya di Kota Palembang. Menurutnya, penyediaan wadah berupa ruang kompetisi yang rutin dan berkualitas bagi para atlet muda merupakan kunci utama keberhasilan pembinaan. Ia berharap melalui pembinaan yang terstruktur dan ruang kompetisi yang memadai, bakal lahir lebih banyak pemain basket berprestasi yang mampu menembus skuad tim nasional dan membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Dan pendengar, dari olahraga basket kita beralih ke sepak bola. Sriwijaya FC akan menambah sejumlah pemain senior untuk mengarungi kompetisi Liga 3 Nusantara musim 2026-2027.
15: Sriwijaya FC menunjukkan keseriusan penuh dalam menata persaingan kompetisi Liga Nusantara musim 2026-2027. Guna membangun kedalaman tim yang solid dan kompetitif, manajemen Laskar Ungkit itu memproyeksikan total sekitar 30 pemain untuk mengisi skuad musim ini. Wakil Presiden Sriwijaya FC, M. David, mengatakan, keseriusan tersebut ditunjukkan setelah manajemen merampungkan tahap seleksi pemain awal yang meloloskan 10 nama. Tak berhenti di situ, Sriwijaya FC kini bergerak cepat mematangkan kerangka tim utama dengan menyiapkan 9 pemain senior berpengalaman untuk mempertebal kekuatan skuad. Meski identitas para pemain senior tersebut masih dirahasiakan, manajemen memastikan seluruh pilar tambahan ini memiliki rekam jejak mumpuni di kompetisi championship. Beberapa di antaranya bahkan merupakan mantan penggawa Laskar Ungkito yang pernah membela tim bersaing di papan atas kasta kedua musim lalu.
16: Kalau untuk pemain utama kita sudah siapkan sementara 9 pemain ya. Ada juga dari mantan Sriwijaya FC yang bela yang tadi yang utama periode ketiga ya. Kalau total bisa 30-an.
15: Penggabungan antara 10 pemain hasil seleksi dan juga 9 pilar senior berpengalaman serta amunisi tambahan yang terus dibidik. Sriwijaya FC berkomitmen untuk tampil maksimal dan juga membawa Laskar Wongkito kembali berbicara banyak di kancah sepak bola nasional. Dari Jakabaring, Hari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sumatera Selatan menerima tambahan 1 unit helikopter waterbombing atau pengebom air dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk penanganan karhutla. Korban kecelakaan tabrakan perahu dan speedboat di Sungai Musi berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan mengapung sekitar 1,3 km dari titik lokasi awal kejadian setelah melalui pencarian intensif selama 2 hari. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Masih bersama saya Dela Wawi
1: dan saya Ega Duyanti ya. Kita siang ini seperti biasa akan Indonesia banget nih.
0: Bener, nanti tepat pukul 14 setelah pas jam dari Pro 1 RRI kita bakal ngebahas biasanya kalau Sabtu Minggu atau weekend itu pada ngapain sih, atau ada kayak acara keluarga atau memang dikhususin di hari Sabtu tuh pergi ke suatu tempat makan siang bareng. Atau ya gimana lah ya nanti ya.
1: Nanti banyak cerita ya mungkin ya.
0: Boleh, boleh di 369977 atau di WA kita di mana nih Gak?
1: Di 0821-7927-9090.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lepas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Gaduyanti, inilah info selengkapnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara dalam Koperasi Awards 2026. Penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus mendorong perkembangan koperasi di Sumatera Selatan. Herman Deru menyebut Sumatera Selatan mengintegrasikan pembelajaran koperasi dengan pelajaran ekonomi dan IPS sejak SD hingga SMA. Langkah ini dinilai penting untuk mengenalkan koperasi kepada generasi muda. Menurut Herman, koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga benteng moral dan gotong royong masyarakat. Ia berharap koperasi terus berkembang dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Informasi selanjutnya, pendengar, BMKG mengimbau warga Sumatera Selatan mewaspadai cuaca panas yang dapat meningkatkan resiko dehidrasi. Suhu siang diperkirakan mencapai 34 hingga 36 derajat Celcius. Warga diminta membatasi aktivitas di luar ruangan dan menjaga kecukupan cairan tubuh. Penggunaan topi atau tabir surya juga dianjurkan saat beraktivitas di bawah terik matahari. BMKG juga mengingatkan cuaca panas dan minim hujan dapat meningkatkan resiko karhutla. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi kebakaran dan kabut asap. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Pro 1. Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget di kesempatan hari ini ya.
1: Hari Sabtu ya?
0: Iya, hari Sabtu.
1: Sabtu 22 Agustus 2026 ya. Yang mau ikutan bergabung silakan di 0

0: Kalau Bang Ari sendiri gimana nih Bang? Kalau misalnya ngabisin hari Sabtu atau weekendnya kemana nih Bang Ari?
1: Nggak ada kemana-mana ini Mbak, cuman di rumah aja.
0: Di rumah aja?
1: Iya, bersih-bersihin kiri kanan rumah. Cuman itu doang.
0: Oke deh, jadi di rumah aja bersih-bersih rumah ya?
1: Iya benar.
0: Oke, mau denger lagu apa sih yang hari ini Bang Ari?
1: Nah, lagunya dari Nadia.
0: Hah, Nadiar?
1: Nadia.
0: Nazia.
1: Iya, Nazia.
0: Nazia masuk enggak nih? Nazia Marwiana ya?
1: Ya.
0: Itu lawas enggak nih, Bang? Enggak lawas sih, tapi agak melayu-melayu gitu. Oh, ada alternatif lain enggak?
1: Enggak ini. Apa tuh judulnya ini? Apa tuh buku harian?
0: Buku harian ada enggak? Enggak ada. Ada alternatif lain enggak?
1: Alternatif lain apa ya?
0: Apa ya? Maunya apa nih?
1: Ini dari Wali aja deh.
0: Wali yang mana?
1: Waskah.
0: Puaskah enggak? Ada enggak? Puaskah?
2: Puaskah dari Wali.
0: Tunggu ya Bang ya, kita cari dulu ya. Enggak ada juga, adanya Wali yang cari jodoh, terus apa gini?
2: Sayang lahir batin.
0: Sayang lahir batin, ada semut dimakan gajah apa ya gitu ya judulnya.
1: Yang aja deh.
0: Yang aja, oke.
1: Yang mudah-mudah aja lah.
0: Dikirim lagunya silakan Bang Ari.
1: Dikirim buatnya Aldo ya di Bali, terus buatnya Sisi juga, ada Saharul juga di Pembulutan, buatnya Pak Zakaria di Kenten, ada juga ini Robi di Ramakasi sama Elinya juga di Gandus, terus buatnya ini Adi ya di Adi Pitung di Tiga Ulu, terus buatnya semua-semuanya aja lah, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat aja.
0: Oke, okay, deh.
1: Segitu. Berduanya, sukses selalu ya.
0: Oke, okay, Bang.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak ada kerjaan di rumah aja bersih-bersih ya, Gaya.
2: Produktif ya.
0: Produktif banget, daripada cuma tidur-tiduran ya, Gaya. Tapi sebenarnya kalau untuk reward diri sendiri gak jadi masalah untuk tidur-tiduran ya.
2: Karena seharian, semingguan,
0: Sabtu, udah Jumat,
2: kerja mungkin ya.
0: Bener.
2: Oke, kita lanjut lagi. Di belakang Pak Ari tadi ada siapa nih?
0: Halo, Pro Satu Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum, Mbak Kedua.
0: Dengan Pak Uju di Sako Rambutan. Sehat Pak Uju?
3: Harapan penyiar di sini sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Uju sendiri gimana Pak? Sabtunya ada kegiatan apa nih Pak? Weekendnya?
3: Ya kalau weekend kami ini pribadi ya masuk hutan ke sawah itu Pak.
2: Ke sawah? Enggak ini, enggak kondangan nih Pak?
3: Mungkin acara nanti malam masih kegiatan 17 Mbak.
0: Oh masih, ada lomba-lomba ya?
3: Masih, sampai kita tanggal 28 nanti kayaknya.
0: Jadi tadi udah ke sawah udah nih Pak Ujo?
3: Sudah.
0: Sekarang udah di rumah lagi?
3: Iya, monitor Mbak berdua kan.
0: Oke.
3: Jadi kalau Mbak berdua mau bernyenyong di desa aku dia tuh.
0: Bernyenyong? Oke deh Pak Ujo, mau denger lagu apa sih hari ini Pak Ujo?
3: Lagu yang terbaru deh Mbak.
0: Lagu terbaru? Aku pilihin ya, dia pilihin ya.
3: Boleh.
0: Gloria Jessica aja.
3: Boleh.
0: Terbelah jadi dua ya, Gak ya.
2: Oke.
0: Okay. Mau dikirim lagunya Pak Uju?
3: Boleh, kita kirim. Tapi Mbak, enggak ada judul lagu yang ini buku kasbon.
0: Buku kasbon enggak ada, adanya ini. Ya. Buku nikah mau.
3: Boleh. Silakan
0: ya. Boleh, silakan.
3: Tadi ada Bang Ari ya?
0: Iya.
3: Bali ya. Mbak Sisi keluarga besar juga. Juga Pak Aldo, Bang Boy, Pak Darmawan dan Obama Sito dan semua pendengar Indonesia banget, kita doakan sehat selalu.
0: Amin.
3: Dengan puncak-puncak kemarau ini ya jangan lupa pakai masker ya.
0: Oke.
3: Dilanjut Mbak.
0: Siapa Uju?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi gak ya?
2: Iya, kita terima satu lagi. Indonesia banget, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Suaranya kecil sekali ya.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Iqbal Mbak.
0: Iqbal di?
4: Lima Ulu.
0: Gimana kabarnya Bang Iqbal?
4: Alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah. Kalau Bang Iqbal sendiri weekendnya Sabtunya ada acara apa nih Pak? Bang Iqbal?
4: Nah, paling Mbak kumpul-kumpul aja Mbak sama teman. Ya gitu-gitu aja Mbak.
2: Oh, kumpulnya aja. Kemana nih biasanya?
4: KI kadang.
2: Oh, nongkrong ya di KI.
0: Ngelatih cewek. Udah itu aja?
4: Iya, Mbak.
0: Oke, mau denger lagu apa Bang Iqbal?

0: Ungu yang mana?
1: Seperti mati lampu.
0: Hah? Seperti mati lampu? Ya. Gak ada. Ada alternatif lain gak?
1: Ada, pernah diputar di sini.
0: Gak ada kalau di playlist yang untuk siang hari ini, seperti mati lampu. Oh,
1: gak ada ya, Mbak?
0: Iya.
1: Ya, gak ada.
0: Ada alternatif lain?
1: Judika aja, Mbak.
0: Judika yang mana?
1: Mama Papa Larang.
0: Mama Papa Larang. Mau dikirim gak lagunya buat siapa nih, Bang?
1: Iya, kirim buat semua aja, Mbak.
0: Oke, siap. Segitu aja, Bang.
1: Ya.
0: Oke deh, nanti kita terima lagi teleponnya ya, Gaya. Iya.
2: Kita dengerin dulu ya, tadi lagu requestnya ada 3 lagu. Dan tetaplah bersama kami pendengar ya, kita lanjut lagi nanti di Indonesia Banget, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sherina Jalan Cinta, itu tadi request dari Mbak Wenti ya di Belitang. Kata Mbak Wenti nih, kalau aku Sabtu Minggu kondangan, kalau nggak ada kondangan, menyibukkan diri di rumah sambil cun Pro 1. Kadela dan Mbak Ega, makasih, keriting sekarang kalau online ya. Oke, kita masih terima penelpon ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Kita bacakan juga ini ada pesan dari Pak Iwan di kilometer 12. Selamat siang Indonesia banget, baru gabung mau lagu Kangen Band 14 hari. Salam untuk semuanya aja, salam sehat selalu. Dan ini juga ada Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Mangu dari 420. Terima kasih. Baik, kita nanti dengerin lagu request di WhatsApp. Kita angkat dulu telepon selanjutnya ya. Masih di 369977. Indonesia banget, selamat siang. Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ini ada Bang Robi ya?
1: Iya, Indonesia banget.
0: Bang Robi di Ramakasih. Apa kabar Bang Robi?
1: Alhamdulillah sehat. Cuacanya ini apa? Mendung.
0: Oh, mendung.
1: Mendung oleh kabut,
0: oleh kabut ya. Kabutnya tebel nih. Oke, iya, deh, baik. Bang Robi apa kabar nih, Bang Robi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat juga nih, Bang Robi.
1: Udah makan.
0: Udah dong. Ayo, Bang Robi udah makan siang belum?
1: Belum, Mbak Ega.
0: Kenapa tuh?
1: Males.
0: Males. Kok males sih? Makan aja males nih.
1: Enggak ada lauk.
0: Curhat ya. Ya udah deh Bang Robi, ini weekend ya. Hari Sabtu akhir pekan, kegiatannya apa nih biasanya?
1: Ya nyantai-nyantai aja di rumah, baik kan tadi. Habisnya nyuci, habis jemur-jemur kasur.
0: Nyuci, jemur kasur. Berarti produktif ya liburnya?
1: Ya, jemur bantal.
0: Itu aja.
1: Itu aja.
0: Enggak cari hiburan gitu.
1: Ya, hiburannya di radio inilah Mbak Ega.
0: Oh gitu.
1: Ya, denger radio hiburannya.
0: Gak ketemu siapa gitu?
1: Enggak, ketemu lagi jauh.
0: Oke, baiklah.
1: Berat di ongkos.
0: Bang Robi mau lagu apa siang ini?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Cinta Berat di Ongkos, Armada.
0: Armada?
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Cinta Berat di Ongkos.
0: Cinta Berat di Ongkos?
1: Iya.
0: Kita cek dulu ya.
1: Ini permintaan orang sebelah nih.
0: Oh, ada yang tersambung ya?
1: Iya.
0: Ada lagu lain gak?
1: Oh, gak ngerti.
0: Uh-uh.
1: Lagu apa? Lagi mak, lagi mikir.
0: Lagi mikir?
1: Lagu apa? Lagi mak. Kok tak tahu? Pemilik hati, Mbak.
0: Gimana?
1: Pemilik hati.
0: Pemilik hati.
1: Iya.
0: Pemilik hati yang lagu siapa nih?
1: Armada juga, Mbak.
0: Oke, mau dikirim-kirim hati. Lagunya buat siapa?
1: Ada, Mbak Ega, lagunya.
0: Ada. Pemilik hatimu ya.
1: Iya.
0: Boleh dikirim salam. Buat siapa nih, Bang Robi?
1: Salam buat Eli di Gandos ya, Bang Ari tadi ya, Skayu ya, terus ada Anggi, ada Andra, Bang Herdian, Bang Aldo, terus Bang Nafi, Pak Jakaria, Pak Darmawan, terus buat Sisi, buat siapa, buat Bang Akbar ya, terus buat buat semuanya aja Mbak Ega.
0: Oke, buat semuanya ya Bang Robi ya.
1: Iya, ucapannya selamat siang aja lah, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Kenapa Dela, mana Mbak Delanya Mbak Ega?
0: Mbak Dela lagi ke kamar kecil.
1: Oh, kebelet.
0: Kebelet ya.
1: Oh, panggilan alam nggak Mbak ya? Panggilan alam tak bisa ditunda.
0: Iya, tidak bisa ditunda kan ya. Oke, itu segitu aja nih Bang Robi.
1: Segitu aja Mbak Ega ya, semoga Mbak Ega sehat, panjang umur, murah rezeki ya Mbak Ega.
0: Siap, amin.
1: Kalau pulang ini jangan lupa pakai masker Mbak Ega.
0: Siap.
1: Masuk yang udah bau benar.
0: Oke.
1: Ya, makasih Mbak Ega.
0: Oke, sama-sama Bang Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima satu penelpon lagi ya di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana Pak?
2: Sama Adi Pitung Mbak Ega.
0: Adi Pitung di Tiga Ulu ya?
2: Ya.
0: Oke, Bang Adi apa kabar?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Sehat. Ya. Gimana nih cuaca kabut asapnya, tebel nggak di Tiga Ulu?
2: Iya Mbak, tebel.
0: Tebel ya? Oke deh. Tapi hari ini beraktivitas di luar atau di rumah aja nih, Bang Adi?
2: Di rumah aja,
0: ngapain?
2: Ya, lagi istirahat.
0: Oh, istirahat aja. Jadi kalau weekend biasanya istirahat aja atau ada rencana-rencana atau ada kegiatan-kegiatan lain nggak?
2: Ada juga kumpul-kumpul keluarga.
0: Kumpul-kumpul keluarga? Ya,
2: tapi jarang.
0: Di rumah itu biasanya ya, Bang ya?
2: Ya, di rumah, di sini ya.
0: Oke deh. Kalau besok rencananya?
2: Belum tahu Mbak.
0: Oh, belum tahu ya. Jadi di rumah aja dulu.
2: Iya, di rumah aja dulu.
0: Baiklah, Bang Adi mau lagu apa?
2: Lagu dari Dewa 19, Pak.
0: Judulnya?
2: Lagunya Neng Nong Neng.
0: Neng Nong Neng.
2: Iya.
0: Itu judulnya apa ya? Lupa.
2: Salah,
0: itu ada judulnya Neng Neng Triat itu ya? Kita cek dulu ada nggak ya? Oh nggak ada nih, belum ada lagunya nih Bang Adi, lagu Dewa yang lain aja.
2: Kalau Cakrakan.
0: Cakrakan judulnya?
2: Kamu Adalah.
0: Kamu Adalah. Kamu Adalah ada versi kotak.
2: Kotak. Ya.
0: Cakrakan kita ada Adalah Aku. Salah tapi baik.
2: Yang itu aja, yang sama.
0: Adalah Aku.
2: Ya.
0: Oke, mau dikirim-kirim lagunya buat siapa nih, Bang?
2: Dikirim Mbak. Buat Bang Robi tadi ya. Nadia, Anji, Sisi, ada Bang Uju tadi ya. Ada Bang Ari di Sayu. Bang Idham, Pak Darmawan.
0: Iya.
2: Ada lagi Rian Sudirman. Mbak Pipit juga, Mbak semuanya aja Mbak.
0: Baik, segitu aja Bang.
2: Sehat selalu Mbak.
0: Oke, sehat selalu juga ya Bang Adi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendingan kita sudah ada 4 lagu ya, kita nanti dengerin dulu. Kalau memang waktunya masih sempat, nanti kita buka kembali line teleponnya. Tapi kalau gak sempat ya, nanti kita ketemu lagi sama Ega dan Dela di hari Senin nih insyaallah. Dan kita dengerin dulu ada Armada, Pemilik Hati.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Gak terasa banget gak? Ini Sabtu udah mulai berjalan, udah mulai sore. Pastinya aktivitas banyak, ada yang di rumah.
1: Betul.
0: Atau juga kayak ngabisin waktu bareng keluarga, pergi kemana gitu ya gak ya. Tapi memang karena faktor cuaca juga, karena kita tuh lagi di musim kemarau, terus juga udara nggak seger, ya udah mending di rumah aja lah gak ya.
1: Betul. Kalaupun harus keluar ya, mau nggak mau jangan lupa pakai masker.
0: Benar. Jadi jangan lupa ya jaga kesehatan. Kalau nggak bukan kita yang protek diri, kita siapa lagi?
1: Betul.
0: Pamit yuk.
1: Ya, udah hampir pukul 15. Saatnya kita mengakhiri ya kebersamaan kita di Indonesia banget. Saya Gadwianti.
0: Saya Dela Mawi.
1: Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Alvina Damayanti dalam rangkaian Palembang sore ini.
2: Baru saja kita ikuti Indonesia banget. Indonesia banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia banget.
3: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sore ini.
1: Palembang sore ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Palembang sore ini, pendengar, untuk edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Alvina Damayanti yang tentunya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini pendengar, ada satu informasi yang perlu kita sama-sama perhatikan, terutama bagi Anda yang sore ini sedang beraktivitas di luar rumah. Beberapa wilayah di kota Palembang saat ini terpantau diselimuti kabut asap yang cukup tebal. Tentunya kondisi ini membuat udara terasa berbeda dan juga jarak pandang perlu menjadi perhatian kita bersama. Tapi ada kabar baiknya bagi pendengar yang sedang atau akan berpergian menggunakan pesawat. Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sampai pemantauan terakhir masih berjalan dengan normal. Penerbangan yang datang maupun berangkat masih berlangsung sesuai dengan jadwal, dan juga pendengar, jarak pandang di sekitar bandara juga masih berada di kisaran 3 km sehingga operasional penerbangan masih dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar keselamatan. Meski begitu, kondisi kabut asap ini tentunya tidak boleh kita anggap sepele. Pihak bandara bersama PMKG, Airnav Indonesia, dan maskapai terus memantau perkembangan cuaca serta jarak pandang, karena kondisi seperti ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk pendengar yang punya agenda perjalanan melalui Bandara SMB 2, tetap tenang, tapi jangan lupa juga untuk selalu mengecek informasi terbaru dan maskapai maupun pihak bandara sebelum keberangkatan. Dan untuk Anda yang sedang berpergian ataupun beraktivitas di luar rumah, mari sama-sama juga kita menjaga kesehatan. Kalau kondisi udara terasa kurang nyaman, kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memungkinkan juga pendengar, gunakan masker sebagai langkah perlindungan, terutama ketika kabut asap mulai terasa pekat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua. Sebelah sama

Pendengar Pro 1 dari Palembang, tepat pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 dari Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat asar. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang kita tunaikan di sore hari ini menjadi penyejuk hati, penambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekedar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, belakangan ini persoalan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Nah, kabar baik datang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sepanjang periode Juli hingga Agustus 2026, Polres Oku Timur berhasil mencegah 116 titik api yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan ini, pendengar, dilakukan melalui patroli dan pemantauan secara intensif, khususnya di wilayah-wilayah yang dinilai rawan. Di antaranya Kecamatan Madang Suku 1, Blitang 2, Martapura, Buai Madang, Madang Suku 2, hingga Semendawai Suku 3. Keberhasilan mencegah ratusan potensi titik api ini tentunya bukan hanya hasil kerja aparat di lapangan, ada sinergi juga berbagai pihak, kerja keras personel, dan yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kalau kita berbicara mengenai karhutla, pencegahannya tentu, pendengar, bukan hanya tugas pemerintah ataupun aparat keamanan. Kita sebagai masyarakat juga punya peran penting. Polres Oku Timur juga terus melakukan sosialisasi dan memasang berbagai media imbauan di kawasan yang rawan karhutla. Untuk pendengar Pro 1 RRI Palembang yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar kawasan perkebunan dan lahan terbuka, mari kita sama-sama juga lebih peduli dan jangan membakar lahan sembarangan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Suara sederhana dari Roni Parulian baru saja Anda dengarkan di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini di hari Sabtu, pendengar, 22 Agustus 2026, tepat pukul 16:01 waktu Indonesia Barat. Yang mana artinya adalah malam minggu. Weekend, akhir pekan, boleh dong diceritain ke kami, kemana sih hari ini? Apakah di rumah aja, atau sekarang sudah on the way, mau kemana, atau lagi persiapan nih, mau nongkrong? Silakan dipesan WhatsApp di 0821-792-79090, atau bisa langsung call aja di 0711-369-9977.

0: Your guests are booked and ready to make the most out of their stay. Now, they can do it effortlessly.
1: Kuliah, sapanan, pasti kena. Ini mahal.
2: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
1: Terus kita mau panah yang mana?
2: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
1: Ya sudah, tuh cari yang lain. Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
2: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
1: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
2: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita ngomongin tentang kemana aja sih malam minggu hari ini. Tentunya kita bukan kerja ya kalau malam minggu. Nah, kalau di Palembang, hiburan yang belakangan ini lagi rame-rame banget adalah Car Free Night ataupun CFN di Palembang, yang dikenal sebagai CFN Atmo Art and Culinary. Ini adalah pusat wisata malam pendengar di sepanjang jalan Kolonel Atmo. Destinasi ini dihadirkan oleh Pemkot Palembang sebagai pengganti kawasan pedestrian Sudirman. Jadi jadwal operasionalnya itu malam minggu, malam ini pas banget, dari pukul 17.30 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Lokasinya sepanjang jalan Kolonel Atmo, mulai dari depan Bank Sumsel Babel hingga simpang lampu merah Bank Mandiri. Daya tariknya apa aja sih di CFN Atmo ini? Tentunya pendengar juga nanti banyak banget bakalan ketemu kuliner UMKM di sepanjang jalan, dipenuhi stand makanan khas Palembang seperti pempek hingga jajanan kekinian kayak misalnya dimsum atau lain sebagainya. Selain makan, pendengar juga bisa nonton pertunjukan seni seperti ada music, live music langsung, dan juga ada atraksi barongsai, komunitas lokal, hingga juga ada pameran sepeda antik. Jadi buat Anda yang malam ini bingung mau kemana, bisa langsung ke Car Free Night aja di Palembang, khususnya di Jalan Kolonel Atmo.

Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita bahas nih pendengar Pro 1 sore hari ini, ada rencana gak sih mau kemana malam minggunya? Kita ke WhatsApp dulu deh di 0821 792 7090. Ada dari Gali di BK10. Katanya belum ada rencana Mbak Vina, apalagi BK10 dan sekitarnya gak ada tempat hiburan. Mungkin gak kemana-mana. Mungkin gak tempat hiburan sih. Kayak kalau di BK10 ada ini gak sih, kayak kita melihat pemandangan atau apa gitu, menghirup udara segar. Bisa juga loh jadi ide buat malam mingguan. Apa geser deh mudik ke Palembang sini biar banyak hiburannya. Terus juga mau request lagu Tak Bisa Jauh Dari Slang. Wow, baiklah kalau begitu. Boleh dong mendengar lain, update juga bersama kami di line telepon 0711 369977, atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7090. Malam minggu mau kemana sih? Dari tadi nanya pendengar aja ya yang malam minggu kemana. Pertanyaannya, Vina malam minggu kemana nih? Jawabannya pendengar gak kemana-mana, karena harus kerja sampai jam 8 malam ini. Tapi jangan khawatir, pendengar juga sore hari ini bisa kasih tahu tipis-tipis kalian mau kemana. Siapa tahu bisa jadi ide Vina nih malam ini lanjut dari kerja langsung kemana. Kita dengerin dulu deh Slang, Ku Tak Bisa Jauh, requestan dari Gali di BK10.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti yang tentunya masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dari tadi kita bahas tentang malam minggu ngapain aja atau kemana aja. Tadi dari BK10 ada lagi nih WhatsApp yang masuk di 0821-797-9090. Kita bacain dulu ya, ada dari Iwan di kilometer 12. Katanya, malam minggu kumpul sama kawan. Ngopi aja Mbak Vina, enak banget ya. Malam-malam ngopi sama temen, ngobrol-ngobrol, ngobrolin apa aja. Apalagi semakin malam kayaknya obrolan tuh semakin asik gak sih? Dan juga Iwan di kilometer 12 mau request lagu Samsons Kenangan Terindah. Baiklah, kita akan dengarkan setelah ini pendengar Samsons dengan Kenangan Terindah.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
4: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dicek fakta kali ini, beredar video di media sosial X yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam tersebut mendengar terjadi beberapa hari setelah gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

From This Moment On by Sania Twin. Baru saja kamu dengarkan di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar di Palembang sore ini, kalau biasanya kita mendengar kabar dari gedung DPRD Sumatera Selatan ini tentang rapat pembahasan kebijakan atau berbagai agenda kedewanan. Kali ini suasananya sedikit berbeda, ada suasana yang lebih santai, lebih akrab dan tentunya juga penuh keceriaan. Forum Jurnalis Parlemen atau FJP Sumatera Selatan menggelar lomba gaplek bersama jajaran DPRD Sumatera Selatan dalam rangka memperiakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Media Center DPRD Sumsel ini mempertemukan banyak pihak pendengar, mulai dari para jurnalis, anggota legislatif, pegawai, staf, sampai petugas kebersihan di lingkungan DPRD Sumatera Selatan. Dan menariknya, lomba gaplek ini bukan sekedar soal siapa yang paling pandai ya menyusun kartu atau siapa yang keluar sebagai pemenang. Lebih dari itu pendengar, kegiatan ini tentunya menjadi kesempatan untuk membangun silaturahmi dan juga membuat komunikasi antar jurnalis ini dengan jajaran legislatif menjadi lebih cair. Dan juga pendengar, Anda juga bisa bisa akses informasi selanjutnya di website resmi kami rri.co.id, serta Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, kembali kami hadirkan Lentera Hati untuk edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar, pernahkah kita berada di satu titik ketika rasanya masalah datang bertubi-tubi, sudah berusaha sabar tapi masalah belum juga selesai. Sudah berdoa, tapi jawaban yang kita tunggu belum juga datang. Di saat seperti itu, mungkin kita perlu kembali mengingat satu kisah luar biasa dari seorang hamba Allah, Nabi Ayub. Nabi Ayub dikenal sebagai sosok yang begitu sabar, namun kesabaran beliau bukan berarti hidupnya selalu mudah. Allah menguji Nabi Ayub dengan kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang beliau cintai, bahkan beliau juga mengalami sakit dalam waktu yang panjang. Sesuatu yang selama ini kita miliki, perlahan bisa saja diambil. Orang-orang yang kita sayangi bisa pergi, tubuh yang selama ini sehat pun bisa diuji dengan sakit. Namun, di tengah semua itu, Nabi Ayub tidak berhenti berharap kepada Allah. Beliau tidak menjadikan ujian sebagai alasan untuk berburuk sangka kepada Allah. Sampai hari ini, pendengar, setelah melewati ujian yang begitu panjang, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Doanya sederhana. Beliau mengadukan kelemahannya kepada Allah dan memohon pertolongannya. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ayub. Allah mengembalikan kesehatan beliau, memberikan kembali keluarga dan kenikmatan yang sebelumnya hilang, bahkan memberikan karunia yang lebih besar. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, ada satu hal yang bisa kita renungkan dari kisah Nabi Ayub. Sabar bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih. Sabar bukan berarti kita harus selalu terlihat kuat. Sabar adalah ketika hati kita sedang berat, tetapi kita tetap memilih untuk percaya kepada Allah. Ketika hidup sedang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan buru-buru berpikir bahwa Allah meninggalkan kita. Bisa jadi, justru melalui ujian itu, Allah sedang mengajarkan kita tentang kekuatan, tentang keikhlasan, dan tentang arti sebuah doa. Mungkin hari ini ada pendengar yang sedang menghadapi masalah. Ada yang sedang berjuang mencari rezeki. Ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Jangan menyerah. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin pertolongan Allah sedang dalam perjalanan menuju kita. Dan seperti Nabi Ayub, semoga kita juga mampu melewati setiap ujian dengan hati yang tetap percaya. Semoga apapun yang sedang kita hadapi hari ini, Allah berikan kekuatan. Tetap percaya kepada Allah, karena terkadang justru setelah malam yang paling panjang, Allah menghadirkan fajar yang paling indah. Demikian pendengar Lentera Hati untuk edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 25 bersama Qori Ustadz Kemas Junaindi Azhari. Dan tepat pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan peduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم.

sangat berbeda. Dan surat ketiga, kita tidak perlu menghina, tapi kita

Kenapa? Karena sudah kita salah, salah mengambil kita dalam beribadah. Fatwa, fatwa, yang aturan-aturan dalam beribadah ini juga tidak disiplin.

Karena untuk mencari

0: Menentukan buku yang harus kita baca. Kalau itu untuk beramal, untuk kita sendiri beramal. Berbeda.
1: Fa'il.

0: tolong.
1: Atau perbandingan, atau untuk nama

0: Kita harus waspada sebab ada pendapat dari orang yang berbeda paham dengan
1: kita. Itu hak mereka itu untuk menyatakan.
2: Oh.

Kamu untuk kembali mau untuk menikah sama kamu.

Pendengar Pro 1 dari Palembang, kumandang azan maghrib telah terdengar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Saatnya kita sejenak meninggalkan aktivitas, menenangkan hati dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat yang kita tunaikan menjadi penyejuk hati, penghapus dosa serta membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tombati dari Bian Gindes baru saja menemani kita pendengar. Dan selanjutnya, sekarang tepat pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat, masih di Palembang sore ini tentunya bersama saya Alvina Damayanti yang masih akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana nih? Ini sudah masuk di jam-jam malam. Ada rekomendasi mungkin mau pergi kemana ataupun makan malam apa di malam minggu ini? Boleh mungkin Anda berbagi juga kembali bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Tentunya Anda juga bisa request lagu untuk menemani malam minggu Anda, baik sekarang yang lagi di jalan mungkin, atau mungkin di rumah aja sambil dengerin Pro 1 RRI Palembang.

0: Saya kesel banget, masa pasar seluas gini gak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pieces, pesanan orang pula. Kan lumayan, Bu.
1: Loh. Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah gak boleh diperjualbelikan lagi loh, Bu.
0: Udahlah, Bu. Yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi.
1: Itu dia, Bu. Sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh, Bu. Dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek, ya pakai ikan lain saja. Kan sayang, Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah.
2: Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Malam minggu nih, ada yang bingung gak sih pendengar mau kemana? Pas banget nih, karena 8 menit lagi, tepatnya di pukul 7 malam nanti ada acara CFN, Atmo Palembang ataupun Car Free Night di Kolonel Atmo. Malam ini temanya spesial, yaitu adalah jadul Back to 70s. Nanti bakalan dimulai tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Karena biar makin pas sama momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, jadi pendengar bisa langsung dandan ala-ala era 70-an dan langsung meluncur ke Car Free Night Atmo Palembang malam ini ya. Nah, dan serunya lagi nih pendengar, bakalan ada pempek gratis ataupun godo-godo khusus buat pendengar yang datang pakai kostum jadul. Dengan catatan selama persediaan masih ada ya. Ada lomba kostum juga, kostum terbaik, lomba tiup balon, sampai gratisan buat anak-anak kayak lollipop dan juga bibit tanaman. Mumpung masih baru banget, mau mulai jam 7 nanti, canggih-canggih ganti baju jadul kalian sekarang pendengar Prosa dari Palembang dan langsung meluncur ke Car Free Night Kolonel Atmo.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Dan

0: kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
5: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
6: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
4: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
8: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan

0: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
1: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutlah terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
3: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
4: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
3: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
5: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
3: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
7: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
6: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.

0: bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
1: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
3: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
4: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
3: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
5: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadir kah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
4: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
6: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema Peran Anak Muda dalam Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
7: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
6: Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
8: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, rencana induk ekonomi kreatif atau master plan-nya ekonomi kreatif nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
9: Kepada seluruh penerima penghargaan.
10: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mutim mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
11: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
10: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
12: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
10: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
13: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan. Dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
10: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
14: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
10: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
15: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
2: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Agama Katolik.
1: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama narasumber kita Leonardo Sutrisno SAG MSI.
2: Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya, Leonardo Sutrisno, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga kedamaian Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena atas rahmat dan penyertaannya, kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah pengakuan iman yang mengubah kehidupan. Saudara-saudari terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini dengan memohon penyertaan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar sabdamu berakar dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk mengenal Engkau bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman iman yang nyata, sehingga pengakuan kami kepadamu mampu mengubah cara kami hidup, cara kami bekerja, mengasihi, dan melayani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Setiap orang memiliki identitas. Sekali lagi, setiap orang memiliki identitas. Ketika kita berkenalan, biasanya kita menyebutkan nama, pekerjaan, atau asal daerah. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih mendalam daripada sekedar, siapa nama Anda? Pertanyaan itu adalah, siapa Yesus bagi Anda? Pertanyaan ini menjadi pusat Injil hari ini. Pertanyaan ini menjadi pusat dari bacaan Injil yang disajikan oleh gereja pada hari ini. Dalam perjalanan menuju Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Berbagai jawaban muncul. Ada yang berkata, Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada pula yang menyebut Yeremia atau salah seorang nabi. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat pribadi. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab dengan penuh keyakinan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus bukan sekedar pendapat. Jawaban itu adalah pengakuan iman yang lahir dari perjumpaan dengan Kristus. Dan justru karena pengakuan itu, hidup Petrus berubah. Ia menerima nama baru, tugas baru, dan kepercayaan besar dari Tuhan. Inilah yang ingin kita renungkan bersama. Pengakuan iman yang sejati selalu mengubah kehidupan. Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati. Bacaan Injil yang kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20 yang pada intinya mengungkapkan pengakuan iman yang sejati. Dan pengakuan iman sejati itu selalu mengubah kehidupan. Maka dalam kesempatan malam hari ini, berdasarkan inspirasi bacaan kitab suci yang kita renungkan pada malam hari ini, ada beberapa poin tawaran untuk kita renungkan bersama. Poin pertama, pertanyaan Yesus yang menyentuh hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil pada malam hari ini, Yesus memulai dengan pertanyaan tentang pendapat orang banyak. Mengapa? Karena manusia sering hidup berdasarkan opini publik. Hari ini kita hidup di era media sosial. Penilaian manusia berubah begitu cepat. Hari ini seseorang dipuji, besok ia dihujat. Hari ini sebuah berita dianggap benar, besoknya ternyata hoax. Begitu pula banyak orang mengenal Yesus hanya berdasarkan cerita orang lain. Ada yang menganggap Yesus sekedar tokoh sejarah. Ada yang melihat Yesus hanya sebagai guru moral. Ada yang mengenalnya sebatas simbol agama. Tetapi Yesus tidak berhenti pada opini publik. Yesus bertanya kepada setiap pribadi, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini menurutmu?" Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh orang lain. Orang tua tidak bisa menjawab untuk anaknya. Guru tidak bisa menjawab untuk muridnya. Pastor tidak bisa menjawab untuk umatnya. Setiap orang harus memberi jawab sendiri. Siapakah Yesus bagiku? Apakah ia hanya hadir pada hari Minggu, ataukah ia sungguh menjadi pusat hidupku? Inilah poin pertama yang adalah pertanyaan Yesus yang menyentuh hati dan membutuhkan jawaban personal, jawaban setiap individu yang mengenalnya. Lalu poin kedua, pengakuan Petrus, buah wahyu Allah. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang. Jawaban Petrus luar biasa yang kita dengar dalam bacaan Injil pada malam hari ini. "Engkau adalah Mesias," kata Petrus tadi. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus langsung berkata, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga." Artinya, iman bukan sekadar hasil kecerdasan. Iman adalah anugerah. Banyak orang pintar belum tentu beriman. Sebaliknya, banyak orang sederhana justru memiliki iman yang kokoh. Mengapa? Karena hati mereka terbuka kepada Allah. Iman tumbuh ketika kita mau mendengarkan, mau berdoa, mau membuka hati. Petrus mengenal Yesus bukan hanya lewat telinga. Petrus mengenal Yesus bukan hanya berdasarkan opini publik. Petrus mengenal Yesus lewat perjalanan bersamanya. Petrus melihat mukjizat. Petrus mendengar pengajaran. Ia mengalami kasih Tuhan. Pengalaman itulah yang melahirkan pengakuan iman. Lalu poin ketiga, dari Simon menjadi Petrus. Saudara-saudari terkasih pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Setelah pengakuan itu, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Menarik sekali. Nama Simon berubah menjadi Petrus. Petrus berarti batu karang. Mengapa perubahan nama penting? Dalam kitab suci, perubahan nama selalu menandakan perubahan panggilan. Abram menjadi Abraham. Yakub menjadi Israel. Simon menjadi Petrus. Artinya ketika seseorang sungguh mengenal Tuhan, identitas hidupnya diperbaharui. Jadi sekali lagi dalam kitab suci, perubahan nama selalu menandakan perubahan panggilan. Hal ini juga terjadi pada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Seseorang yang dulu pemarah dapat menjadi sabar. Yang dahulu egois dapat menjadi murah hati. Yang dahulu putus asa dapat menjadi penuh harapan. Iman yang sejati selalu menghasilkan perubahan. Dan sesungguhnya, sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, ketika kita dibaptis, kita pun memperoleh, menyandang nama baru. Bisa Leonardus, bisa Thomas, bisa Yakobus, dan lain sebagainya. Tentu nama itu dimaksudkan sesuai dalam konteks kitab suci. Sekali lagi, perubahan nama atau predikat nama selalu menandakan perubahan panggilan. Seperti Abram menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Petrus. Lalu sekarang poin yang keempat. Kunci kerajaan sorga. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Yesus berkata lagi, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Tentu kata-kata ini ditujukan kepada Petrus. Dalam percakapannya, kepada Petrus, Yesus berkata lagi, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Kunci melambangkan kepercayaan. Bayangkan jika seseorang memberikan kunci rumahnya kepada kita. Itu artinya apa? Itu berarti ia percaya. Demikian pula Yesus mempercayakan gereja kepada Petrus. Gereja bukan milik manusia. Gereja adalah milik Kristus. Namun Tuhan menghendaki manusia bekerja sama dalam karya keselamatan. Hari ini kita semua juga menerima kunci dalam kehidupan masing-masing. Sekali lagi, karena ini penting ditegaskan, hari ini kita pun semua menerima kunci dalam kehidupan masing-masing. Orang tua menerima kunci untuk mendidik anak. Guru menerima kunci untuk membentuk karakter murid. Pemimpin menerima kunci untuk melayani masyarakat. Imam menerima kunci untuk menggembalakan umat. Kunci yang adalah kepercayaan. Semua kepercayaan itu harus dipakai dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, poin kelima, pengakuan iman harus tampak dalam kehidupan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mengaku percaya kepada Yesus bukan hanya mengucapkan doa. Iman harus terlihat. Bagaimana tandanya? Pertama, melalui kejujuran. Di tengah budaya korupsi, manipulasi, orang beriman harus tetap berani berkata benar. Lalu tanda kedua, melalui kasih. Kita tidak memilih siapa yang layak dikasihi. Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi siapapun tanpa syarat. Lalu tanda iman ketiga yang harus terlihat adalah melalui pengampunan. Petrus sendiri pernah jatuh. Petrus pernah menyangkal Yesus, namun ia diampuni. Karena itu kita pun dipanggil mengampuni. Dan tanda keempat, melalui pelayanan. Iman yang hidup selalu menghasilkan tindakan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ada kisah inspiratif. Ada kisah tentang seorang sopir angkutan umum. Setiap pagi sebelum bekerja, ia selalu berdoa singkat. Ia berkata, "Tuhan, hari ini aku ingin membawa orang-orang dengan aman." Ia tidak berkhotbah kepada penumpang, tetapi ia mengemudi dengan sabar, tidak ugal-ugalan, mengucapkan terima kasih, membantu lansia turun dari kendaraan. Suatu hari seorang penumpang berkata, "Bapak berbeda." Lalu sang sopir menjawab, "Saya hanya berusaha mengingat bahwa Yesus ikut naik di kendaraan ini." Inilah pengakuan iman yang nyata. Tantangan orang beriman masa kini, saudara-saudari, apa tantangan orang beriman masa kini? Mengaku percaya kepada Kristus hari ini tidak selalu mudah. Ada tekanan lingkungan, ada godaan materi, ada budaya yang mengutamakan popularitas. Namun Yesus tetap bertanya, "Apa katamu?" Jawaban kita tidak cukup di bibir. Jawaban kita harus terlihat dalam cara kita bekerja, dalam cara kita berbicara, dalam cara kita memperlakukan keluarga, pun dalam cara kita menggunakan media sosial. Media sosial misalnya, sebagai seorang beriman kita dipanggil menjadi pembawa damai. Jangan mudah menyebarkan kebencian di media sosial. Jangan mudah menghakimi. Jangan mudah mempermalukan orang lain. Jadilah saksi Kristus di dunia digital. Gereja dibangun di atas iman. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Yesus berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Gereja telah melewati berbagai tantangan selama 2000 tahun lebih. Penganiayaan pernah dialami, perpecahan pernah dialami gereja, pandemi, berbagai krisis, semuanya sudah pernah dialami oleh gereja. Namun faktanya gereja tetap berdiri lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mengapa? Karena dasarnya adalah Kristus sendiri. Jadi kalau gereja tetap berdiri kokoh lebih dari 2000 tahun, alasannya adalah karena berdasar pada Kristus sendiri. Kita semua adalah batu-batu hidup yang membangun gereja. Ketika keluarga kita hidup dalam doa, ketika lingkungan kita saling membantu, ketika umat saling menguatkan, maka gereja semakin kokoh. Sekali lagi, kita semua adalah batu-batu hidup yang membangun gereja. Ketika berdoa, saling membantu, saling menguatkan, maka gereja akan semakin kokoh. Kita masuk pada refleksi untuk keluarga Indonesia. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mari kita sekarang masuk dalam suasana reflektif. Di rumah kita dapat memulai pengakuan iman melalui hal-hal sederhana. Berdoa bersama, mengucapkan syukur sebelum makan, meminta maaf ketika bersalah, menghormati orang tua, mengajarkan anak mencintai Tuhan. Anak-anak lebih mudah belajar dari teladan daripada nasihat. Ketika mereka melihat ayah dan ibu hidup jujur, mereka belajar iman. Ketika mereka melihat keluarga saling mengampuni, mereka belajar kasih. Ketika mereka melihat orang tua tetap berharap di tengah kesulitan, mereka belajar percaya kepada Tuhan. Lalu pertanyaan refleksinya adalah, mari kita merenungkan beberapa pertanyaan penting agar permenungan kita pada malam hari ini semakin mendalam. Pertanyaan-pertanyaan refleksi ini adalah, siapa Yesus bagiku hari ini? Apakah aku mengenalnya hanya dari cerita? Atau aku sungguh mengalaminya? Apakah pengakuan imanku telah mengubah hidupku? Apakah orang lain dapat melihat Kristus melalui sikapku, tingkah lakuku, hidupku? Semoga Roh Kudus membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan kehidupan yang nyata. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, pengakuan Petrus menjadi titik balik sejarah gereja. Namun Tuhan tidak hanya mengingat jawaban Petrus. Tuhan juga menantikan jawaban kita. Setiap hari Yesus bertanya, apa katamu? Siapakah aku ini? Sekali lagi, setiap hari Yesus bertanya kepada kita, apa katamu? Siapakah aku ini? Semoga kita dapat menjawab bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang penuh kasih, jujur, setia, dan rela melayani. Kiranya pengakuan iman kita benar-benar mengubah kehidupan kita, menguatkan keluarga kita, membangun masyarakat di sekitar kita, serta menghadirkan damai Kristus bagi Indonesia tercinta. Kita sampai pada penutup. umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan. Marilah kita mohon berkat dan rahmat Tuhan agar perjalanan ke depan, sekurang-kurangnya satu minggu ke depan, kita benar-benar dalam bimbingan dan rahmat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kami bersyukur atas anugerah iman yang Engkau tanamkan dalam hati kami. Kuatkanlah kami agar pengakuan iman kami tidak berhenti pada ucapan, tetapi menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah keluarga kami tempat bertumbuhnya kasih, pengampunan, dan harapan. Bimbinglah para pemimpin bangsa kami, para pelayan gereja, para pendidik, kaum muda, anak-anak, serta seluruh masyarakat Indonesia, agar mampu menjadi pembawa damai dan saksi-saksi kasih-Mu dimanapun mereka berada. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Santo Petrus, teguhkanlah iman kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, terima kasih atas kebersamaan para pendengar RRI Persatu Palembang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas dan damai Kristus menyertai kita senantiasa. Saya, Leonardus Sutrisno, bersama kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik minggu depan. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin.

0: agama Katolik.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, demikian mimbar agama Katolik yang telah kami hadirkan untuk edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026. Sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini bersama saya Elvira Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 dari Palembang karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang malam ini bersama rekan saya Nadiar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Ya Allah, aku sudah berikhtiar kemana-mana cari kerja. Sudah juga melamar ke banyak instansi. Bahkan udah berbulan-bulan, namun belum ada hasil sampai sekarang. Aku lelah ya Allah, tidak tega melihat ibuku terus-terusan memikirkanku. Aku gak mau jadi beban keluarga ya Allah.
3: Assalamualaikum Bu, Yusuf pulang nih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nak. Sudah pulang kamu. Sini makan. Ibu masak sayur kangkung dan tempe penyet kesukaanmu itu loh nak.
3: Alhamdulillah. Kebetulan banget Bu, Yusuf lapar. Seharian keliling kena panas, kena hujan. Makasih ya Bu ya.
4: Ih sama-sama nak. Bajumu agak basah loh. Sana ganti baju dulu nak. Ini ibu juga sudah buatkan jahe hangat ya untukmu.
3: Oh nge-nge. Baik Bu.
4: Sepertinya Yusuf masih membawa kabar yang sama dengan hari-hari kemarin. Sulitnya mencari pekerjaan. Sementara aku hanya penjual kue di pasar. Tolong kami ya Rob.
5: Bu, ibu. Bu,
3: ibu mikirin apa sih kok sampai melamun gitu? Ibu pasti mikirin Yusuf lagi yang belum dapat kerja.

0: Bu, Yusuf pamit berangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Oke, Bu, siap. Bagaimana berkas saya? Apakah saya diterima di perusahaan ini?
2: Mohon maaf, Mas. Dari sisi usia dan kemampuan, sebenarnya Anda sudah sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Hanya saja, ada satu persyaratan yang membuat Anda tidak lolos, yakni faktor pendidikan akhir. Kualifikasi perusahaan kami adalah strata 1, sedangkan ijazah Anda hanya SMA. Kami mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa bergabung kalian kesempatan ya.
0: Oh, begitu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Nggak mengapa. Mungkin memang bukan rezeki saya. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan wawancaranya. Saya izin pamit dulu, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Ya Allah, aku cuma lulusan SMA, ya. Pengalamanku pun juga nggak banyak. Apa mungkin ada perusahaan yang mau menerimaku? Aku sudah keliling kemana-mana dari pagi sampai menjelang sore. Astagfirullah. Sudah. Apa yang aku pikirkan ini salah. Aku tetap harus yakin dan husnuzon kepada Allah. Yang harus aku lakukan hanyalah sabar, terus berusaha, dan berdoa. Semangat Yusuf. Kamu pasti bisa. Wah, itu ada yang jual bubur ayam. Itu kan makanan kesukaan ibu ya. Aku beli satu bungkus, ah. Bang, bubur ayamnya bungkus satu ya. Tanpa kacang dan sambalnya dipisah ya, Bang ya.
4: Siap, Mas. Ini, Mas, buburnya.
0: Oke. Berapa, Bang?
4: Rp12.000, Mas. Silahkan.
0: Baik, Bang. Sebentar ya, saya ambil uangnya.
3: Loh. Ya Allah, di mana dompetku? Seingatku tadi aku taruh di celana. Ini kok gak ada? Bang, mohon maaf ya bang ya. Dompet saya jatuh kayaknya. Padahal saya tadi letakkan di saku. Apa boleh bang saya batalkan pesanannya?
4: Wah, maaf tidak bisa begitu mas. Ini kan sudah jadi buburnya. Mas harus tetap bayar.
0: Iya pak. Sebentar ya pak ya, mohon maaf. Saya akan cari pinjaman uang dulu ya.
3: Aduh, cari pinjaman uang di mana nih ya Allah? Mana jauh dari rumah lagi? Aku nggak mungkin rasanya menyuruh ibu mengantarkan uang ke tempat ini.
0: Tolong hamba ya Allah.
5: Assalamualaikum Yusuf. Kamu ngapain di sini? Kok wajahmu panik begitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Man. Iya, Man. Ini aku baru aja beli bubur. Dan saat aku mau bayar, ternyata dompetku hilang. Mungkin tadi jatuh saat aku terburu-buru naik kendaraan umum.
5: Walah, Sob. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya.
0: Iya, Man. Mungkin aku tadi teledor. Mungkin aja dompetku jatuh di jalan. Ngomong-ngomong, kamu ngapain, Man, di daerah ini?
5: Nah, ini kebetulan aku juga mau beli bubur nih. Ini tempat favoritku juga loh, Sob. Sudah, biar aku saja yang membayar buburmu itu, Suf.
0: Gak usah, Man, gak usah. Biar aku ambil uangku dulu aja di rumahku, Man.
5: Kamu ini seperti tidak menganggapku teman aja. Kita kan sudah berteman dari SD hingga SMA. Selalu bersama, ya kan? Lagian rumahmu juga lumayan jauh dari sini. Nanti biar aku antar deh kamu ke rumah. Sekalian aku juga ingin bertemu ibumu. Sudah 7 tahun lamanya aku tidak bertemu beliau, kan?
0: Iya. Maaf loh, Man, ya. Bukan gitu maksudku. Kita ini kan udah lama gak ketemu. Tahu-tahu kok aku jadi ngerepotin kamu gini. Tapi makasih banget ya, Man, sekali lagi.
5: Sudahlah bro, santai saja. Aman.
0: Man, aku itu kadang iri loh melihat orang lain, termasuk dirimu.

0: sukses, udah punya pekerjaan dan gaji yang tetap, punya mobil yang nyaman banget kayak ini. Dan kamu juga bisa membahagiakan ibumu dan menuruti permintaan-permintaannya. Sedangkan aku, Man, sampai sekarang aku masih luntang-luntung di jalanan cari kerja. Dan aku juga masih jadi beban untuk ibuku. Aku sedih, Man.
1: Suf, coba dengerin aku ya. Coba kamu ingat, bahwa rezeki ini tidak hanya yang nampak dan berbentuk materi saja. Rezeki ini bisa jadi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan orang tua, nikmat bisa mencukuri segala bentuk titipan Allah. Sekecil apapun itu, Suf. Dan kita ini harus melatih diri kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan segala yang aku miliki saat ini, ya kayak rumah, mobil, pekerjaan, dan jabatan, itu cuma titipan, Suf. Iya, cuma titipan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Dan suatu waktu, jika Allah berkehendak, kenikmatan ini semua bisa aja dicabut. Jadi ya, tidak ada yang layak kita sombongkan. Nah, coba kamu lihat nih, di kanan-kiri kita masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawahmu. Nah, karena itu dalam agama kita diperintahkan untuk banyak menoleh ke bawah, bukan ke atas. Agar kita ini pandai bersyukur, Suf. Dan gak meremehkan nikmatnya Allah.
0: Iya ya, Man ya. Kamu benar juga.
1: Oh iya, ngomong-ngomong, rumahmu masuk ke gangnya mana ya? Aku kok lupa, Suf. Dulu seingatku jalan di sini ya masih berbatu gitu, Suf. Sekarang sudah bagus kayak gini dan sudah beraspal loh.
0: Alhamdulillah, Man. Oh iya, rumahku tuh gang kedua itu loh, Man. Nanti kamu belok kiri ya. Rumahku yang berwarna hijau dan ada pohon mangganya itu loh.
1: Oh iya. Pohon mangga itu nggak berubah ya, Suf ya? Jadi ingat nih, dulu sering kali aku naik ke pohon itu dan kita berpesta mangga muda dengan garam. Aduh, kalau ingat masa-masa muda dulu ya, betapa nakalnya kita. Dan kalau diingat lagi nih, waduh, jadi malu rasanya nih.
0: Iya, Man. Alhamdulillah banget rasanya. Aku ini melihat dirimu yang sekarang jauh banget dari kamu yang tengil dulu dan suka manjat-manjat pohon. Nah, itu, Man. Udah sampai, Man. Kamu parkir di sini aja ya.
1: Oke. Siap.
0: Assalamualaikum, Bu. Yusuf pulang. Bu, ingat nggak siapa nih yang Yusuf bawa?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Masya Allah. Siapa ya? Ibu lupa ya. Cuma, rasa-rasanya ibu familiar loh dengan wajahnya. Tapi, ibu lupa namanya.
1: Assalamualaikum, Bu. Ayo, ibu masa lupa nih sama anak yang dulu sering main kesini dan manjatin pohon mangga itu?
2: Bentar. Ini, Nak. Maman, tah?
1: Nah,
2: Maman?
1: Iya, itu.
2: Oh, ini Maman ini.
1: Ibu ingat kan? Nah, tepat sekali, ini bener Maman.
2: Masya Allah, Nak Maman. Sini, masuk. Ya ampun, ibu kuangem sekali rasanya. Kamu gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana, Nak? Sudah menikah kah?
1: Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah, Bu. Saya sekarang bekerja di bidang furniture. Alhamdulillah, saya juga ini baru saja menikah, Bu, tahun lalu. Dan istri saya sedang hamil 7 bulan.
2: Betapa cepatnya ya waktu ini berjalan. Rasanya kayak baru kemarin loh. Ibu melihat kalian itu main sepeda, main kelereng, manjat pohon mangga di depan itu. Sekarang taunya udah pada besar. Semoga Allah nanti memberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan melahirkan ya buat istrinya Nak Maman.
1: Amin, Bu. Terima kasih banyak doanya, Ge. Semoga juga doa baik ini kembali kepada Ibu dan juga Yusuf. Amin.
2: Amin.
1: Oh iya, Bu. Maaf ini Maman harus pamit dulu, Ge. Soalnya sudah sore nih. Sebentar lagi mau maghrib.
2: Lo. Nak Maman ini mau kemana? Kok keburu-keburu?
1: Sob. Aku izin ngobrol bentar sama kamu ya.
2: Oh, baiklah, Nak. Ibu kalau begitu masuk ke dalam rumah dulu ya. Monggo, Nak Maman.
0: Ada apa, Man? Apa yang perlu kamu bicarakan, Man?
1: Jadi gini, Sof. Besok itu ada pelatihan membuat kue dari seorang chef asal luar negeri. Nah, aku masih ingat nih, ibu dan mendiang bapakmu dulu kan juga sempat membuka toko kue. Dan ibumu juga sampai sekarang masih menjajakan kue kan? Nah, gimana kalau kamu besok ikut pelatihan itu saja? Kemudian kamu kembali hidupkan toko kuemu itu. Nah, bagaimana? Soal modal, udah. Gak usah khawatir. Ini aku ada sedikit buat kamu membuka usaha.
0: Wah, Man. Maaf ya, Man ya. Aku gak bisa terima bantuanmu ini. Aku sudah banyak merepotkanmu hari ini. Aku bingung, Man. Bagaimana aku harus membalas jasa kebaikanmu?
1: Sudah, kamu terima uang ini aja dulu ya. Suf, dengarkan aku ya. Waktuku berbicara ini gak banyak lagi loh buat kamu. Rezeki ini sudah dijamin dan diatur oleh Tuhan. Kita nih sebagai manusianya bisa berikhtiar. Nah, siapa tahu ini adalah jalan dari rezekinya kamu kan? Kalau kamu saja gak yakin dengan kemampuan dirimu, lah gimana dengan orang lain, Suf? Come on, ayo bangkit, man. Kamu ini masih muda, kamu ini masih sangat berpotensi untuk mencoba berbisnis. Ingat ya, Suf, kegagalan orang tuamu dulu ini bukan menjadi halangan atau pantangan bagimu untuk menjadi pedagang kue yang sukses.
0: Iya, Man. Baiklah, Man. Insya Allah, besok aku akan ikuti saran darimu ya. Aku akan belajar sungguh-sungguh resep dari chef itu. Tapi, Man, aku janji sama kamu. Aku akan mengembalikan uang ini jika Allah memberiku kecukupan rezeki nanti.
1: Siap, bos. Nah gitu dong, ini baru temanku yang penuh kepercayaan diri dan gak mudah menyerah. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Sebelum jam 8 udah standby. Insya Allah aku akan jemput kamu sebelum jam itu.
0: Wah, Man, aku jadi sungkan nih dan gak enak sama kamu. Oke deh, Man, besok aku akan mencobanya ya. Aku juga akan mohon doa dari ibuku. Semoga kali ini Allah mudahkan.
1: Siap, bos. Sampai bertemu besok pagi ya, insya Allah.
3: Setelah Maman pergi meninggalkan rumahnya, masih terbesit dalam benaknya. Bagaimana harus menceritakan ini kepada ibunya? Sementara ibunya pasti akan sedikit kecewa. Tetapi Yusuf pun terus berikhtiar dan berdoa. Walaupun sempat di awal mendapatkan penolakan halus dari ibunya, Yusuf akan terus belajar dan berikhtiar membuktikan kepada ibunya. Jika kehidupan sejahtera seseorang, tak harus melulu dari pekerjaan-pekerjaan yang berseragam. Kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan kue, pengemasan kue, dan pendistribusian kue dagangannya tidak membuat Yusuf bersedih. Dia pun terus berlatih dengan gigih hingga pada masa dia menemukan resep andalannya sendiri yang ternyata cocok di lidah masyarakat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Yusuf berhasil mengembangkan kios kuenya di 6 titik dalam sudut kota. Kemudian berkembang menjadi 12 titik, 24 titik, dan 48 titik hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan hal ini membuat Yusuf tersadar jika Allah akan memberikan ketetapan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah sebuah nilai persahabatan yang indah. Sahabat yang baik akan selalu mengarahkan sahabatnya pada nilai-nilai kebaikan. Ibu Yusuf pun perlahan menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tidak melulu berdasarkan jenis pekerjaan tertentu, tetapi rezeki bisa melalui bidang pekerjaan apapun, selama pekerjaan tersebut halal dan baik serta tidak merugikan orang lain.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini Palembang Malam kembali menyapa Anda. Tadi sudah ada rekan Alvina Damayanti, sekarang Sanadiar akan menjadi teman setia Anda di Palembang Malam ini hingga menutup siaran nanti. Sabtu malam minggu, kalau kata orang muda itu adalah malam yang panjang ya. Padahal sebenarnya malam-malam itu sama dengan hari-hari biasa. Tapi karena besok hari minggu, pada semuanya libur, apalagi malam hari ini sudah standby di Car Free Night, wah. Asik ya, mudah-mudahan bisa menikmati suasana malam di Palembang yang sangat luar biasa, apalagi di Bundaran Air Mancur ya. Anda bisa berpose di situ. Yang pasti selalu waspada, jaga diri kita dan keluarga yang kita bawa ketika melaksanakan aktivitas di malam hari. Baik pendengar, kita ke informasi dulu berkaitan dengan dunia kesehatan. Pendengar, ginjal memainkan banyak sekali peran penting bagi tubuh kita. Mulai dari membuang produk limbah dari darah, menyeimbangkan cairan dan tekanan darah, juga membuang obat atau membuang obat dari tubuh kita. Adanya masalah pada ginjal dapat sangat mengubah hidup seseorang. Oleh karena itu penting untuk kita menjalani gaya hidup yang sehat untuk mendukung kesehatan ginjal. Nah pendengar, kali ini kita akan bahas apa saja minuman yang kurang baik untuk ginjal. Yang pertama adalah soda. Soda menempati urutan pertama dalam daftar minuman terburuk untuk ginjal. Minum lebih dari 4 minuman berkarbonasi manis per minggu dikaitkan dengan peningkatan prevalensi penyakit ginjal kronis. Alasannya, minuman bersoda tinggi akan kandungan gula yang dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Kemudian kopi dan minuman berkafein lainnya. Nah, untuk Anda yang hobi untuk minum kopi, ini kafein ini dikatakan bersifat diuretik, yang berarti ini dapat meningkatkan keinginan untuk buang air kecil. Namun menurut sebuah penelitian, ini hanya berlaku untuk kopi dalam jumlah tinggi, yaitu lebih dari 6 cangkir per harinya. Wow, jangan sampai lah ya, aman-aman aja kalau yang sudah sederhana atau yang memenuhi standar, tidak terlalu berlebihan. Kemudian bagi orang yang sehat, minum alkohol dalam jumlah kecil umumnya tidak akan berbahaya atau berdampak negatif pada ginjal. Tapi mengkonsumsi terlalu banyak alkohol dapat memperburuk masalah ginjal. Selanjutnya adalah minuman tinggi gula. Nah, pendengar, minuman manis dapat membahayakan ginjal dengan berbagai cara, yaitu meningkatkan gula darah, tekanan darah dan peradangan pada tubuh. Minuman manis juga dapat menyebabkan penambahan berat badan yang selanjutnya meningkatkan resiko kerusakan pada ginjal. Berikutnya adalah susu adalah salah satu minuman tinggi nutrisi yang baik untuk kesehatan. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, dikhawatirkan akan memicu masalah pada ginjal. Dan berikutnya adalah pada tahun 2014, pendengar, ada kasus seorang lelaki dari rumah sakit. Ini karena keluhan pada atau juga kelelahan dan nyeri tubuh. Ternyata dokter menemukan ginjalnya gagal berfungsi. Lelaki ini menjalani dialisis dan setelah menangani pasien tersebut, lelaki ini meminum 16 gelas teh atau es teh berukuran 236 ml setiap hari. Ternyata teh ini diketahui tinggi asam oksalat yang kalau dikonsumsi berlebihan akan mengendap di ginjal, mengganggu kerja pembuangan limbah dari darah. Jadi intinya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi konsumsilah segala sesuatu sesuai dengan standar atau juga tidak berlebihan. Dari informasi dunia kesehatan, kita akan lanjut pendengar menjelang pukul 21, di mana kita akan bernostalgia melalui acara Ruang Rindu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Baik, Pregar, sebelum kita lanjut ke hiburan berikutnya, kembali kita ke informasi terkini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi berikutnya, kali ini kita hadirkan dari informasi rri.co.id. Nah, Pregar, dimanapun Anda berada, yang namanya hewan, apalagi nih seperti ular, musang, kemudian biawak, dan lain sebagainya, ini biasanya dianggap hama oleh masyarakat. Tapi ternyata melalui salah satu komunitas yang ada di kota Palembang, hewan-hewan ini bisa dikatakan memberikan edukasi dan juga sekaligus sebagai wadah para pecinta hewan, khususnya hewan-hewan yang memang dianggap hama oleh masyarakat. Nah, pendengar, melalui bendera South Sumatra Animal Community, belasan pencinta satwa ini mendedikasikan diri untuk menjembatani hubungan antara manusia dan hewan-hewan liar yang sering dimusuhi tersebut. Ketua SSAC Zakaria yang akrab disapa Jack ini mengatakan, komunitas yang berdiri sejak 2014 ini sempat membeku saat pandemi COVID-19. Kemudian, api kepedulian tidak padam. SSAC kembali bangkit dan aktif menggalang gerakan sejak 2023. Dan kini diperkuat sekitar 40 anggota aktif yang berbasis di kilometer 5 Palembang. Nah, pendengar, untuk menembus benteng fobia tersebut, SSAC mengoptimalkan platform media sosial sebagai panggung promosi sekaligus ruang literasi digital. Diharapkan untuk generasi muda yang mencintai hewan yang dianggap hama bergabung bersama SAC. Banyak manfaat yang akan dirasakan, selain edukasi juga menjadi wadah untuk bersilaturahmi. Jangan takut untuk berbuat hal kebaikan sekalipun melalui media hewan.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Apa yang terlintas ketika Anda mendengar kata sahabat?
1: Sahabat itu seperti bintang. Dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu.
2: Tanpa sahabat, kita akan menjadi orang yang sepi dan tak bahagia.
3: Mereka lah yang menemani kita saat kita bahagia ataupun sedih.
0: Hampir kebanyakan orang akan menjawab dengan arti yang positif. Sebegitu pentingkah makna sahabat? Sahabat dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang jauh dari kekerasan. Perlindungan, dukungan, kenyamanan dalam berinteraksi, perdamaian, dan perilaku yang menolak adanya konflik. Dengan gambaran tersebut, ternyata sahabat begitu penting. Bahkan, karena pentingnya, Badan Perdamaian Dunia PBB menetapkan setiap tanggal 30 Juli menjadi Hari Persahabatan Internasional. Yang awalnya, ini hanyalah strategi penjualan kartu produksi Hallmark milik Joyce Hall di tahun 1930. Dia memilih tanggal 2 Agustus dengan maksud bahwa hari tersebut adalah hari libur di tengah tahun. Maksudnya, hari libur akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk menyapa teman atau sahabat dengan mengirimkan kartu ucapan sebagai tanda bahwa kita senang memiliki teman-teman seperti mereka. Bukan hanya sekedar untuk saling menghargai, menyayangi, dan menghormati teman ataupun sahabat. Hari Persahabatan Sedunia yang telah diresmikan PBB ini diperingati setiap tahunnya agar persahabatan antara masyarakat dengan budaya yang berbeda serta negara yang berbeda dapat berlangsung harmonis dan menginspirasi upaya perdamaian dan mewujudkan hubungan yang baik.
4: Zaman dulu sampai sekarang, persahabatan adalah sesuatu yang membuat dunia menjadi damai.
0: Berbahagialah untuk Anda yang memiliki sahabat.
5: Pas Jam Pro 1.
6: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghimbau warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah akibat asap karhutla. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan, terutama penyakit ISPA. Warga juga diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan, serta mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Masyarakat diimbau mengurangi paparan udara buruk saat kualitas udara menurun. Kualitas udara di Palembang sempat masuk kategori tidak sehat akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Kondisi ini dipengaruhi juga asap karhutla dari sejumlah wilayah Sumatera Selatan.

0: Pendengar, Bank Sumsel Bubble memperkuat kerjasama dengan Universitas Musyrawas melalui literasi keuangan dan layanan perbankan terintegrasi. Program ini mencakup pengelolaan payroll dosen dan pegawai yang lebih aman serta efisien. Kerjasama juga mencakup penerbitan KTM berbasis layanan perbankan bagi mahasiswa. Fasilitas ini memudahkan transaksi harian dan mendorong penggunaan pembayaran non-tunai di kampus. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kampus digital dan cerdas finansial. Integrasi layanan diharapkan membuat tata kelola keuangan perguruan tinggi semakin modern dan efisien. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan bersiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1. Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
2: Malam minggu ayah pergi ke bioskop.
3: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
4: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
5: Kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Baik, Tante Wiyahya sudah membuka dengan tangan tak sampai. Jadi kalau nggak sampai, nggak usah dipaksakan lah ya. Baik, menemani Anda, saya Nadir, juga rekan Aziz di Ruang Rindu. Sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita call and telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Nah, ini lagi. Boleh lah, ini gak pernah gak absen ya Aldo ya. Orang setia kayak gini lah, gak kalahin hati. Pokoknya tetap pro satu ya di hati.
1: Kalau di mana-mana ada.
0: Iya Pak.
1: Juga.
0: Oke, gimana kabar Aldo?
1: Alhamdulillah, tambah sehat aja Mbak.
0: Tambah sehat?
1: Iya, tambah sehat.
0: Makan juga nambah?
1: Oh, nambah terus.
0: Nambah terus, apalagi kalau lauknya enak ya.
1: Lauk rendang.
0: Oh iya, orang Padang mah rendang. Gak bosan apa makan rendang?
1: Ya, enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke lah, lagunya apa nih Mas Aldo? Udah.
1: Lagunya
0: apa?
1: Mutiara Palembang aja Mbak.
0: Mutiara Palembang. Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim buat Ari, buat Simon, buat Sisi, buat Robi, buat Freddy, buat Bang Napi, buat Uju, buat Pipit, buat Adi Pitung, buat Eli, buat Yuni Gekas 9, buat Andra, buat Ardian, buat Anggi, buat Pak Zainal, buat Topik Jerman Susun. Perasaan buat semuanya aja Mbak.
0: Semua aja.
1: Iya. Kebetulan buat Mbak Nadia sukses selalu. Murah rezeki panjang umur. Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Mutiara Palembang lagunya nanti kita putarkan ya. Kita akan coba yang mana lagunya yang bagus ini, Mutiara Palembang. Oke, kita ke 369977 dulu. Kalau yang aslinya saya siapkan dulu dari Victor Huta Barat. Kalau mau yang aslinya Mutiara Palembang itu dari Golden Wing ya. Kayaknya enak Golden Wing aja lah, lebih terasa ya nostalgianya. Baik, kita lanjut dulu ke lentofon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Koyong Ari di Sekayu.
0: Oh iya, apa kabar Koyong?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Lagunya dulu Koyong.
2: Memori Pantai Biru.
0: Memori Pantai Biru. Boleh. Dikirim-kirim.
2: Nah, kirimnya buat Aldo tadi ya. Makasih senggolannya. Buat Sisi juga di Pelaju. Buatnya Adi juga di Adi Pitung di Cigaulu. Buatnya Robi juga di Ramakasih. Sama Elinya juga di Gandus. Terus buatnya Pak Zakrianya juga. Buat Uju di Sakur Rumputan. Ada juga ini yang di Bukit ya, Pak Darmawan ya. Buat Pak Darmawan. Terus buatnya Tauzan juga, ada juga Putra Bantan, terus buatnya ini Anggi tadi Pusri, buat semua-semuanya aja lah Mbak, dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z, oke.
2: Buat Mbak Nadiarnya, sukses selalu, sehat selalu bareng keluarga, bilang hati-hati, makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Muklas Adi Putra. Itu lagu pilihannya Ari yang ada di Skyu. Kita lanjut lagi di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Apa kabarnya? Ini yang di Gandus ya?
3: Iya betul, alhamdulillah baik Mbak Nadia.
0: Eli.
3: Guk.
0: Kemari, aku bukan ngomong itu ya. Oke, lagunya dulu Li, biar dicari.
3: Lagunya Ungu aja Mbak.
0: Judulnya
3: Jika Aku Bukan Pilihan Hatimu.
0: Panjang benar judulnya.
3: Iya.
0: Jangan-jangan itu isi syair.
3: Emang benar itu judulnya Mbak.
0: Jika aku apa?
3: Bukan pilihan hatimu.
0: Ah, jangan-jangan itu isi syair. Ari Lasso di sini, jika aku bukanlah aku. Bukan, kok enggak ada di sini?
3: Kok enggak ada?
0: Iya. Ada juga. Apa ungu judulnya tadi?
3: Jika aku bukan pilihan hatimu, Mbak.
0: Enggak ada di sini, benar loh.
3: Jika aku bukan.
0: Nah, kan jangan-jangan itu isi syairnya. Enggak ada di sini.
3: Oh ya, kalau enggak ada yang jika aja, Mbak.
0: Jika dari ungu ya, jika. Boleh. Dikirim untuk siapa?
3: Kirim di sini ada Kak Robi, ada Bang Andra, ada Anggi juga. Mau masuk semua itu, Mbak. Terus ada Bang Ari tadi ya. Selamat malam Sisi, Bang Irin. Terus ada Bang Idham, Bang Kiwai, Bang Herdian, Bang Aldo. Terus ada Pak Darmawan, Bu Masito, selamat malam. Ibu Ana di Sorong, Bu Ana Prabumuli. Pokoknya buat semua aja, Mbak Nadiar.
0: Kok gak ada juga ungunya Jika?
3: Gak ada.
0: Iya.
3: Adanya yang mana, Mbak? Di situ?
0: Kalau Judika ada, Jikalah Kau Cinta. Kalau Jika tuh setahu kita sih dari ini ya.
3: Ungu tadi adanya apa aja yang...
0: Ungu banyak yang lain. Kalau Jika tuh dari... Siapa ya? Jika... Nah itu Ari siapa ya? Meli Guslo ya? Tapi kayaknya Ungu gak ada sih judul lagunya Jika aja. Entah kita lihat dulu nih. Ungu banyak loh. Jika itu yang terbaik. Ada Ungu.
3: Sudah itu aja, Mbak.
0: Iya memang itu judulnya. Jika itu yang terbaik. Ada. Kalau Jika To aja gak ada Meli Guslo. Jika, nah itu ada lagunya dari Ari Lasso sama si Meli Guslo.
3: Ya udah, yang Jika itu yang terbaik aja, Mbak.
0: Iya, makasih ya.
3: Oke, terima kasih buat Mbak Dia, semoga kasih atas.
0: Sama-sama.
3: Murah rezeki.
0: Amin.
3: Mbak Nadia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Kita buka WA dulu ya, Mas Aziz. Di mana ini kita buka WA-nya ya? Di sebelah sana ya. Coba dicek dulu. Ada enggak yang masuk? Oh, ada Wenti. Selamat malam ya Wenti yang ada di Belitung. Apa itu isinya? Request lagunya Payung apa? Payung Tak Bertangkai. Makasih Wen, nanti kita putar ya. Lanjut Mas Aziz, siapa lagi? Ada Devi Sako, susah masuknya, sibuk melulu. Oh, baru mulai kok Devi. Lagunya apa? Belum minta ya. Kemudian saya sapa lagi tuh adanya. Mbak, kalau gak ada lagunya dari Ahmad Albar, Gebiar. Siapa itu Aziz yang di 2328? Oke, di bawah itu. Nah, itu siapa? Dari... Oh, dari Mbak Asmawati di Jalan Bakaran Simpang Parpelaju. Nanti kita coba cari lagunya ya. Oke, stop dulu. Itu ada 3 kita udah baca. Kita kelan lagu dulu yang sudah minta request lagu lewat line telepon. Kita akan coba langsung ke Golden Wing dulu dengan Mutiara Palembang.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Pendengar, kita lanjut lagi Ruang Rindu, berbagi kita memori lewat lagu malam hari ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa-sapa dulu untuk yang di Belitang, BK 10 ada Wenti, lagunya sudah kita siapkan. Kemudian Mbak Asmawati yang ada di Simpang atau Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju, lagunya apa ini? Sebentar, putarkan lagu dari Raisa, Berkibarlah Bendera Negeriku. Oke, kalau gak ada lagunya Ahmad Albar, Gebiar. Oke, nanti kita coba cari lagunya ya. Selamat malam, kita sapa dulu. Dari siapa ini? Kok gak ada namanya ya? Oh, dari Joy di Pagar Alam. Atau siapa? Mas Bro ya, gak tahu nih Pagar Alam. Salam kenal ya, lagunya Poppy Mercury, Apa Aja. Terima kasih. Selanjutnya, selamat malam, waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Kabar baik. Pak Muryoto, apa kabar juga? Lagunya, oh, minta lagunya sama dengan Bang Aldo tadi. Udah ya, kita udah putar. Terima kasih. Selamat malam Bang Jack, waalaikumsalam di Kenten. Tolong diputar lagu Dul Sumbang, Arti Kehidupan. Depi di Sako, lagunya Lelaki dan Rembulan, Frankie and Jane. Dari Devi di Sako, lagunya untuk semua pendengar. Terima kasih Devi yang ada di Sako. Kita kalian telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Rekor bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Terima kasih buat Nadia.
0: Oh, siapa ya? Robi.
1: Iya, Mbak Nadia.
0: Robi Sugara ya?
1: Iya, Pak Nadia.
0: Oh, mau dia dibilangnya Robi Segara.
1: Iya, aktor laga, Pak Nadia.
0: Aktor laga, biasa Bogoco atau Palembang tuh ya.
1: Iya, Pak Nadia.
0: Gimana kabarnya, Rama Kasih?
1: Asep, Pak Nadia.
0: Asep di situ?
1: Iya.
0: Iya, pokoknya.
1: Berapa hari ini bau asep?
0: Sama, di rumah juga kalau mau nyapu halaman itu di teras, semuanya tuh dari hasil bakaran kayaknya, dari kebun. Iya, orang
1: banyak,
0: ya.
1: Banyak abu ya.
0: Banyak abu, ngotorin halaman. Ya pasti kalau keluar rumah pakai masker ya.
1: Iya, mana dia.
0: Oke, lagunya dulu Robi apa?
1: Aku pengen dengar lagu Rehina, Pak Nadia.
0: Rehina?
1: Rehina ya.
0: Malaysia ya?
1: Iya, Mbak.
0: Indonesia aja deh.
1: Malaysia aja, Mbak. Udah dua kali nggak minta lagu Malaysia, Mbak.
0: Iya, Pak.
1: Iya, udah dua kali masuk dengan Mbak Nadar, kan nggak pernah minta lagu Malaysia.
0: Oh, gitu.
1: Ini lagi pengen denger aja malam.
0: Boleh, boleh. Judulnya apa tadi?
1: Goresan Cinta, Pak.
0: Goresan Cinta?
1: Iya.
0: Goresan Cinta. Dari Rehina ya?
1: Rehina, boleh, Rehina.
0: Kau di sini Rina.
1: Rina. Rehina adalah.
0: Rehina.
1: Iya.
0: Ya terserah lah, pokoknya ada Rehina.
1: Susah nyebutnya, Pak. Ya.
0: Lagunya dikirim untuk siapa?
1: Kirim salam buat Eli Gandus ya. Buat Anggi, buat Andra, buat Ade Pitung, buat Nadia, Bang Aldo, Sisi, Bang Herdian, Bang Jakaria, Pak Tanmawan, Bang Napi, Bang Aris Kayu dengan Ari Bali, Pak ya. Terus Cek Pipit, terus Adi Pitung, udah tadi ya. Semuanya aja, Pak.
0: Semuanya aja?
1: Iya, semuanya aja.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat malam aja, semoga sehat, jangan lupa pakai masker. Pak Nadia juga, Pak, kau pulang pakai masker.
0: Iya, makasih ya.
1: Iya, itu aja, Pak ya. Makasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rama Kasih sudah bergabung, kita akan telepon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Nadia.
0: Nah, pas banget yang dari Kenten. Tadi minta lagu apa tadi, Arti Kehidupan ya?
2: Arti Kehidupan.
0: Dul Sumbang. Iya. Kenapa suka lagu itu?
2: Itu ya, lagu-lagunya memang ini apa itu kata-katanya.
0: Pas banget ya. Arti Kehidupan gitu.
2: Dikirim
0: untuk siapa?
2: Dikirim lagi ya. Tadi Bang satu tadi yang baru masuk. Mbak Robi ya. Kemudian Mbak Aldo, Mbak Eli. Kemudian udah lama Simon
0: pribadi
2: lama enggak masuk. Buat buat ini apa tuh Uju sama Sisi juga Mbak Nadia, kemudian Mbak Pipit, Andra dan Aki, dan tidak lupa dengan Pak Pak Pak Darmawan, Ibu Masito, Ari Pelaju, Adi di Sukarame, Mak Idham nih tidak lupa Mak. Ribut dia kalau tidak dikirim Mak Idham ini.
0: Oh iya.
2: Iya, selamat malam, salam persahabatan ya untuk semua semuanya aja ya yang di Rindu. Salam sehat selalu. Untuk semoga sehat. Lalu dah minum Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack yang ada di Canton yang sudah bergabung di line telepon di 369977. Pebringer, kita break dulu ya. Lagunya sudah siap. Beberapa lagu yang akan kita putarkan malam hari ini melalui Persatuan Hari Palembang. Karena informasi dan inspirasi. Kita ke lagu ada

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Untuk Ibu Asmawati yang ada di Pelaju, tadi sudah kita dengarkan ya, sana-sana dengan berkibarlah bendera negeriku. Lagu ini juga menggetarkan suasana istana ketika peringatan 17 Agustus beberapa waktu yang lalu. Beberger, lagu sudah kita dengarkan, konten WA sudah saya baca. Lagu-lagu yang belum saya putar di layanan WA sudah saya baca, mohon bersabar ya. Kita kalian telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Lagu lewat memori.
0: Oh, terbalik-balik lagu. Ya. Ini siapa?
1: Abah gaul, Kak.
0: Oh, Abah suka diputer-puter, berbagi memori lewat lagu, Abah.
1: Itulah.
0: Gimana kabar Abah?
1: Paspor U.
0: Enggak apa-apa. Abah gaul.
1: Sehat.
0: Sehat. Abah gaul ini di mana?
1: KM20, Mbak.
0: KM20. Oh, udah lepas dari Palembang ya.
1: Sungai Rengit.
0: Sungai Rengit.
1: Iya.
0: Oke, Abah lagunya dulu, Bah. Apa, Bah?
1: Lagunya Deloitte, Mbak.
0: Judul?
1: Cinta Hampa.
0: Cinta Hampa, boleh. Dikirim untuk siapa?
1: Kirim ya, buat Pak Darmawan, selamat malam. Terus buat Ibu Masita juga, terus buat Mang Ucu ya. Mbak, ada pipit juga pada kemaman di sekarang itu tuh. Tadi tuh, Mbak, ada Ado ya.
0: Ada.

0: Nah, terus yang gak mau cari semuanya karena takut balik.
1: Kebesaran volume radionya Abah.
0: Kebesaran ya?
1: Iya, berdenging-denging sampai sini. Gak apa-apa. Terus lanjut.
0: Oke. Nah, kirim lagi buat Pak Anwar ya. Masih ada Pak Anwar itu masih online gak?
1: Udah agak jarang sekarang.
0: Agak jarang ya? Nah, yang ada di mana itu? Pokoknya semuanya kan banyak lupo ini, maklum lah faktor U. Sudah lama juga ini enggak masuk-masuk.
1: Iyalah, makasih ya Abah.
0: Semuanya dapat terkecuali.
1: Iya.
0: Lalu buat Pak Nadi hari ini, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas. Ada lagunya?
1: Ada, udah siap.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta apa Deloitte? Lagu yang di request oleh Abah Gaul di KM20. Cinta Hampa ini lagunya benar-benar nostalgia ya. Oke, kita akan lanjut dulu ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Nadiar.
1: Waalaikumsalam. Dari manakah ini?
2: Dari Desaku Mbak.
1: Ya, lanjut. Lagunya dulu apa, Uju?
2: Desi Ratnasari, Mbak.
1: Desi Ratnasari. Yang mana? Lembaran baru?
2: Boleh.
1: Ya, dikirim untuk siapa?
2: Ya, kita kirim lembaran baru untuk... Tadi Abah Gaul tadi ya? Bukan Abah Gaul ya? Dari KM20 ya? Dari
1: Bolesan. Iya, betul.
2: Nah, pada ruang situ juga ya. Nah, kemarin itu ada Mas Imam ya? Pak Nawar juga, Pak Sisi Kulau Besar, Pak Gandhi, Mbak Asmawati dengan Mbak Yutama juga ya. Dan semua-semua Ruang Rindu ya, sehat selalu ya. Untuk Mbak Nadiar, lanjut aktivitasnya, pulangnya jangan lupa pakai masker Mbak ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Ya, mudah-mudahan aktivitasnya sampai ke Ruang Rindu Mbak ya.
1: Amin, amin, amin. Ruang Rindu sampai kerenungan malam kayaknya. Halo. Udah ngantuk kayaknya Uju ya. Udah gak konsen itu, udah gak fokus. Sampai ke Ruang Rindu. Ini sekarang udah Ruang Rindu. Sampai kerenungan malam maksudnya. Lanjut lagi satu penelpon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam,
1: Sugeng Dalu.
3: Dalu, Ruang Rindu hadir, Talang Betutu.
1: Talang Betutu, gimana Pi? Di situ banyak asap ya?
3: Iya, lumayan Mbak. Pagi yang terasa banget.
1: Iya, kalau pagi kita mau berangkat ke sekolah adik-adik, kemudian kita ke kantor ya, itu terasa itu, bener itu.
3: Pemandangannya itu di...
1: Pemandangannya udah kabut semua.
3: Kayak ada orang bakar sampah tapi kagak ada.
1: Iya, itu anehnya ya. Kalau setiap pagi mau nyapu teras itu semuanya ada bekas-bekas bakaran gitu ya. Oke, lagunya apa nih?
3: Kita ke Mbak Rita aja ya.
1: Rita Effendi. Ya. Bukan Rita Sugiarto ya.
3: Rita Sugiarto lagi musik
1: on. Apa judulnya?
3: Terima kasih Mawarnya.
1: Terima kasih. Dikirim siapa? Dikirim untuk siapa lagunya?
3: Tadi ada Abah ya.
1: Iya, Abah Gaul.
3: Abah, mudah-mudahan sehat ya. Ada Uju, Pak Darmawan sama Ibu Mas itu, Mbak Yoni, Pak Idham, Mas Aldo ya. Iwai. Kalau kawin palsu Mbak Nadia ya?
1: Kalau kawin nomor 2 biasanya.
3: Iya, kawin. Semua aja lah.
1: Semua aja ya. Ya.
3: Mudah-mudahan semuanya pada sihat.
1: Amin.
3: Semangat aja.
1: Oke.
3: Okay. Makasih Mbak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sudah gabung di Ruang Rindu dari koleksi lagunya Rita Effendi. Nanti kita akan hadirkan. Terima kasih mawarnya. Duh, asik yang ngasih mawar merah ya. Oke, kita akan cek dulu via WA. Nanti saya baca dulu satu-satu. Kita mulai dari mana ini? Oke. Oh, udah diputar ya Mbak Asmawati lagunya. Yang nelpon via WA mohon maaf tidak bisa kita angkat karena hanya satu line telepon kita gunakan. Bisa di WA saja. Hari ini dari siapa? Oh, kok tidak menyebutkan nama ini ya? Salam dari siapa ini? Mbak sama bergabung. Ini siapa namanya? Mas Mulyadi. Dina, dikasih nama dong Mas Mulyadi, enggak bisa nelpon ya, Mas. Via WA saja. Depi di Sako, sudah saya putarkan lagunya Lelaki dan Rembulan, mudah-mudahan tidak tidur. Selamat malam untuk Arjuna di Lahat, lagunya Sheila on Seven, nanti kita putar. Kemudian saya menuju ke Ibu Masito. Aduh, tadi sebentar saya cek. Hadir Ruang Lindu, masih tetap berjuang Oma. Terima kasih Oma. Kang Lema di tanggamu. Assalamualaikum salam. Lagunya Mbak, Hati Seteguh Karang dari Jamal Mirdad. Siap, siap, siap. Nanti kita putar ya. Semoga sehat ya Kang Leman. Kemudian ada grup pendengar Pro 1. Salam saya semuanya yang monitor saat ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Mbak Irma di Bukit, setia monitor Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Irma. Kalau mau request boleh nanti di WA ya. Oke, Mbak Ermawati, terima kasih sudah kita putar semuanya tanpa kecuali. Gali, selamat malam Gali. Apa ini? Oh, dia monitor tadi jam 7:30. Oke, sudah saya baca semua ya, sudah saya senggol. Tinggal lagunya akan diputar. Kita ke lagu Desi Ratnasari, ada Deloitte. Kemudian nanti ada Rita Effendi dengan Terima Kasih Mawarnya. Nanti ada lagu-lagu via WA akan kita putarkan. Kita ke Deloitte dulu, Cinta Hampa.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Apakah betul Jamal Mirdad punya hati seteguh karang? Ternyata dibuktikannya ya. Seperti yang suka lagu itu, tadi yang minta siapa ya? Saya lupa, Jamal Mirdad lewat WA. Oh ini, Kang Leman di Tanggamus, Lampung ya. Baik, terima kasih Kang Leman. Mudah-mudahan selalu monitor malam hari ini. Baik, kita akan lanjut ke line telepon dulu karena ini menit-menit yang terakhir ya menjelang pukul 23. Selamat malam.
1: Malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iwan?
1: Alhamdulillah, Mak. Baik.
0: Iwan di Sekayu ya?
1: Sekayu ya, iya.
0: Iya, gimana kabar Sekayu?
1: Oh, kabar Sekayu baik-baik saya itu, Mak.
0: Enggak ada asapnya ya?
1: Enggak ada, kadang-kadang ada gerimis nih.
0: Malah gerimis ya di situ.
1: Iya, kadang-kadang.
0: Lagunya apa, Wan?
1: Lagunya Untuk Sebuah Nama.
0: Untuk Sebuah Nama dari Merembelina.
1: Nah, betul, Mbak.
0: Iya, dikirim untuk siapa?
1: Dikirim untuk semua-semuanya yang lagi menitah, Mbak. Ucapan selamat malam, salam kompak selalu, ya. Untuk Mbak Nadianya, semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebuah nama, untuk aja yang bisa ya. Untuk sebuah nama, yang lainnya nggak bisa. Apa kabar Pak Darmawan, Oma Ito di angkatan 45? Kemana nih perjuangannya, sampai di mana, sudah mau nutup ini? Oke, Ibu Mas Ito kalah cepet kayaknya. Ya udah di parpo aja ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nah, waalaikumsalam. Ternyata hampir di ujung, Pak Darmawan ya. Sehat-sehat aja, Pak.
2: Alhamdulillah, wasyukurillah sehat.
0: Oke.
2: Okay. Biar juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Kalau Ibu Masito nih kayaknya request di Purple ya, Soul of Fortune. Pak Darmawan apa?
2: Apa maunya dia?
0: Iya, Pak Darmawan apa lagunya yang mau di request?
2: Ya kalau saya banyak.
0: Salah satunya
2: The Message, Deloitte, Pambers.
0: Deloitte udah Kuspus tadi. Kuspus belum. Kuspus belum.
2: Mawar Bunga.
0: Mawar Bunga. Boleh, boleh, boleh. Dikirim untuk siapa?
2: Untuk semua, Mbak Nadiar, karena waktu udah terbatas.
0: Iya. Dinantikan Mawar Bunganya ya.
2: Iya, semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali. Siap, siap, siap.
2: Ucapan, salam dan semua. Tadi ada apa gaul ya?
0: Ada.
2: Oi, apa kabar Abah Gaul?
0: Baik, selamat, kata Abah. Ada Kang Leman tadi ikut di WA. Ah,
2: iya. Mbak Tepi sama Bang Topiknya juga. Pipi, Nadia, Yuni, Uju, semuanya.
0: Semuanya.
2: Mbak Nadiar, Mbak Nadiar dengan siapa?
0: Sama Bang Aziz.
2: Abang Aziz, oke, Mbak Nadiar.
0: Iya deh.
2: Pulang hati-hati karena malam minggu sangat ramai.
0: Sangat ramai. Ya,
2: semoga selamat.
0: Amin.
2: Lagu yang ditunggu, Mbak Nadiar.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Darmawan yang ada di Bukit Berbunga. Lagunya juga gak jauh-jauh dengan bunga, mawar bunga, kuspus. Satu lagi line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, siapa gerangan?
3: Masa gak kenal lagi sama gua?
0: Siapa ini?
3: Ini dari Sumatera Selatan.
0: Iya, yang dibilang di Australia siapa?
3: Mangkiwai.
0: Oh ya Allah, Mangkiwai, kemana adik kau menghilang tujuh purnama?
3: Ya menghilang, nggak bisa nangkap siarannya, Mbak.
0: Iya, mohon maaf ya. Ini pakai apa?
3: Saya bukan di Batu Raja, kalau di Batu Raja nggak bisa.
0: Ini di mana?
3: Di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Kemarin ke Palembang nggak tahan asapnya banyak.
0: Oh, sebutin jadi aja daerah mana?
3: Di Sumatera Selatan, Mbak.
0: Sumatera Selatan kan luas.
3: Kalau lewat lagi kemarin ke arah Batu Raja, nggak bisa ikut saya.
0: Oh, jadi di mana ini? Di Morenim?
3: Kira-kira berapa kilo lah paling? 40 kilo dari Palembang, 30 kalau masuk wilayah Palembang itu lah mungkin.
0: Oh, Banyuasin. Oke, kira-kira di Banyuasin aja ya.
3: Ya, di mana aja jam 4.
0: Lagunya apa? Monkey Y.
3: Hai, lagunya dari Bagus Family, Rindu Lukisan.
0: Rindu Lukisan. Oh, kenapa enggak yang aslinya aja?
3: Hah?
0: Yang aslinya aja. Kenapa? Enggak suka.
3: Terlalu tua.
0: Oh, terlalu tua. Tapi mohon maaf, malam hari ini enggak bisa kita pakai line-nya. Bisa enggak Bang Aziz? Dia minta lagu Bagus Family lewat YouTube. Bisa ya? Oke, Bang Aziz nanti usahakan. Rindu Lukisan dikirim untuk siapa?
3: Untuk semuanya tanpa kecuali, Mbak. Pokoknya itu aja. Pokoknya siapa? Ibu Mas itu belum terdengar aku tadi dari.
0: Iya, tadi. Memang belum masuk dia.
3: Mbak Sisi belum terdengar juga.
0: Belum juga.
3: Aku dari jam 9 tadi monitor.
0: Monitor. Iya. Makasih ya Mangki Wai.
3: Selamat malam Mbak Nadia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti dibantu sama Bang Aziz ya lagunya Mangki Wai. Dia minta lagu dari Bagus Family dengan Rindu Lukisan. Gak mau lagu-lagu yang ketuaan bener. Memang di sini tempat tua-tuaan. Karena di sini ruang rindu, namanya nostalgia. Jadi di sinilah tempat lagu yang tua-tua sekali diputar. Ada tahun 50, 60, 70. Kalau enggak lagu tua-tua bukan nostalgia namanya. Oke ya Monkey Way. Jadi bukan enggak mau dengar lagu yang tua-tua, tapi memang nostalgia seperti lagu dari Bangku Tua Dewi Purwati yang di request oleh siapa ini? Dari namanya Mas Mulyadi. Selamat malam Mas Mul. Salam sehat ya. Lagunya sudah saya siapkan, Bangku Tua. Mungkin kalau sekarang bangkunya udah enggak usah dipakai. Terima kasih semuanya pendengar yang udah bergabung. Waktu juga yang memisahkan kita. Oma Ito, lagunya udah kita siapkan dari Deep Purple. Selamat malam juga dari EF di Palembang, pengikut baru. Baru udah lama nih EF ya. Yang sempat menghilang katanya lagunya siapa nih? Oh Anggun. Bukan. Dengar lagu boleh dong. Lagu apa? Lagunya dari Dana Winner. One Moment in Time. Oh, kayaknya salah tulis enggak? Nanti coba kita cari. One Moment in Time ini Whitney Houston ya. Kalau enggak Celine Dion juga ada. Oke, Oma Ito, dinantikan lagunya. Siapa lagi yang belum saya baca? Semua-semua tanpa kecuali. Mohon maaf karena keterbatasan waktu yang sudah request. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih banyak. Yang belum insya Allah besok masih ada kesempatan. Yang di WA sudah bergabung. Nanti sabar lagunya sudah kita siapkan semuanya. Saya Nadia bersama rekan Aziz pamit undur di ruang rindu. Terima kasih, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Jam Prosatu.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama Sanadiar inilah informasi selengkapnya. Pengejar Polrestabes Palembang mengamankan seorang pelaku begal kurang dari 24 jam setelah korban meninggal dunia. Pelaku AM berusia 26 tahun ini ditangkap di kawasan Mata Merah sementara rekannya masih diburu. Aksi begal terjadi di Jalan Jenderal Sabihi Darwis, Kertapati, 19 Agustus 2026. Korban dikejar dua pelaku hingga terjatuh dan sepeda motornya dirampas. Polisi mengamankan dua sepeda motor dan sejumlah barang bukti lain. Tersangka dijerat pasal 479 ayat 3 KUHP dan terpidana terkait pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polda Sumatera Selatan menangkap 3 pelaku penimbunan solar bersubsidi di Palembang. Polisi mengamankan 5.350 liter solar dari lokasi penampungan. Ketiga pelaku berinisial Sun, Her, dan Hek diamankan saat membongkar solar hasil pelaksiran di daerah tersebut. Dan polisi juga menyita kendaraan jerigen, tangki, kemudian serta alat penyedot lainnya. Polisi menduga solar dikumpulkan dengan modus pengisian berulang menggunakan barcode dan penyidik masih memburu permodal dan juga mendalami jaringan tersebut. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, kemudian TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan bersih yang berada sekitar Anda melalui line WA di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadir mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik pendengar, sebelum kita berakhir Palembang malam ini, kembali sejenak renungan malam hadir menemani pendengar Pro 1 di kesempatan saat ini. Pendengar, ketika ujian datang, ingatlah selalu bahwa kembali kepada Allah. Laksanakan jalan terang di tengah gulita. Karena dalam setiap doa kita dan kesabaran, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala ujian.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan mengudara kembali besok pada hari Minggu 23 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Selama beberapa jam ke depan pendengar, kami telah menyiapkan berbagai informasi dan juga inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Setelah ini, akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak berita sepekan dari RRI Palembang. Dan pukul 6.30, pastikan agenda Anda lancar dengan update info cuaca langsung dari BMKG. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Serta pukul 8 hingga pukul 10 kami akan menghadirkan informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya. Untuk mengawali pagi hari ini pendengar, selain akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surat Hud ayat 29 hingga 37 bersama Qori Almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

0: قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Dalam Islam, janji bukan sekedar ucapan. Ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari salatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika engkau selamatkan aku, aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa ampun.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
4: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Dengan tema kita hari ini membahas mengenai sedekah menghindarkan musibah. Bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui sambungan virtual, ada Ustazah Dianita Anugrah, SPDI MPD, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kemenag Kota Palembang. Assalamualaikum Ustazah.
5: Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fina.
1: Gimana kabarnya hari ini, Ustazah?
0: Alhamdulillah, walaupun ini ya, apa, asap ya.
1: Iya, cuaca lagi sedang tidak bersahabat, Ustazah ya.
0: Iya, jadi mempengaruhi apa pernapasan kita gitu ya.
1: Baik, sehat selalu Ustazah kedepannya, Ustazah ya.
0: Ya,
1: baik. Dan juga pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami persilakan terlebih dahulu Ustaz Dianata untuk menyampaikan materi pembuka pagi hari ini. Silakan Ustazah.
0: Terima kasih Mbak Fina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah tatimu salihin wa salihat. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-Akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Yang saya hormati segenap seluruh para hadirin pendengar sahabat RRI Pro 1 Kota Palembang, dan yang saya hormati juga yaitu Mbak Fina selaku host Mutiara Pagi pada pagi hari ini, yang insya Allah kita semua dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, atas segala hidayahnya, sehingga Allah izinkan kita pada pagi hari ini untuk bisa kembali beramal, beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat beriring salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah fi yaumil qiyamah kita semua umatnya Nabi Muhammad mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada hari ini yaitu sedekah menghindarkan musibah. Sedekah memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Sedekah juga memiliki banyak kisah, banyak keajaiban yang menakjubkan. Salah satu keutamaannya yaitu sedekah menolak bala. Sedekah ini berasal dari kata sedekah, yang secara bahasa Arabnya bersumber dari akar kata sidik, yang artinya suatu kebenaran, suatu kejujuran. Orang yang suka bersedekah dianggap benar dan jujur dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia membuktikan adanya keyakinan lewat pemberian yang tulus. Maka dalam bentuk sedekah ini, arti yang sangat luas yaitu segala bentuk kebaikan kita yang kita lakukan dengan cara tulus dan ikhlas. Sedekah di sini umum, bisa dengan harta, yaitu berupa uang, bisa juga dengan berupa tenaga, ataupun dengan senyuman dan perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Contoh, jika ada batu di jalan gitu ya, atau duri atau jarum, bisa kita ambil lalu kita singkirkan. Sedangkan untuk sedekah ini bisa menghindarkan musibah. Musibah bisa berarti bala. Bahkan dalam Al-Quran, kata bala berkonotasi positif dan negatif. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-A'raf, ayat 168, yang berbunyi, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar kembali kepada kebenaran. Maka sahabat pendengar RRI Pro 1 Kota Palembang, ada kisah nyata di zaman Rasulullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "La tukifayuki 'alaik." Janganlah kamu tahan tanganmu dari bersedekah karena takut akan miskin. Sebab nanti Allah menyempitkan rezekimu. Hadis riwayat Bukhari 1433. Jadi betul-betul kita seharusnya yakin dengan masalah ini. Dan ini bukan hanya sekedar menjadi penyebabnya banyak rezeki. Sudah dijelaskan sebagaimana perkataan salaf, bagaimana mereka mengatakan bahkan bisa menghilangkan musibah yang akan menimpa kita kalau kita bersedekah. Ingat perkataan Ibnu Ja'ad radhiyallahu anhu, sesungguhnya benar-benar sedekah itu bisa menghilangkan 70 pintu keburukan. Bahkan orang-orang yang sakit, yang terkapar di rumah sakit, yang banyak pasiennya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berikan kita resep yang mujarab, sudah memberikan kita resep yang sangat luar biasa. Beliau bahkan bersabda, "Dawu marodakum bis sadaqah." Sahih Al-Jami nomor 3358. Akan tetapi, Mbak Fina dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak yakin dengan Allah, tidak nyambung akal fikirannya. Bahkan tidak ada korelasinya bagi yang tidak yakin, apa hubungannya? Berikan kotak amal di masjid bisa menyembuhkan penyakit. Ini kita garis bawahi, itu bagi yang tidak yakin. Bahkan hadis lain mengatakan, hadis tentang sedekah menolak bala, inna sadaqata la tutfi'u ghadab rabbi wa tadfa'u mi'kata su'. Sesungguhnya sedekah itu bisa meredamkan kemurkaan Tuhan dan menolak kematian buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Maka sedekah bukan saja menghindari bencana, tapi bencana tidak akan melewati jika ada orang-orang yang bersedekah. Kita memang tidak bisa memastikan sedekah yang mana dan sedekah apa saja yang bisa menghindarinya. Namun yakinlah, sedekah tersebut bisa kita lakukan untuk segera agar tidak ada bencana sedikit pun yang bisa melewati kita. Namun kadang ujian, bencana hidup, musibah tetap akan datang kepada kita. Bukan karena Allah tidak sayang dan tidak mencintai, tidak menerima sedekah kita. Namun yakinlah, itu adalah bentuk ujian apakah kita akan tetap bersedekah seperti biasanya walaupun bencana dan kesulitan yang kita hadapi. Baiklah. Itu saja mungkin untuk awal pembuka kita, Mbak Vina, pada pagi hari.
1: Baik Ustazah, dan pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pendengar yang telah bergabung, Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina dan Mbak Yanti.
1: Pak Zakaria, silakan Pak.
2: Iya, terima kasih. Bentar seperti ini. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam, berkatuh Pak Zakaria.
2: Ya, sepertinya Ustazah perdana ya di acara kita.
0: Sudah sering.
2: Sudah sering ya?
0: Oh ya. Iya.
2: Ini Ustazah mau tanya masalah soal musibah ini, Bu Ustazah.
0: Iya, boleh.
2: Di Al-Quran dikatakan gini, artinya tidak ada yang menimpa musibah yang menimpa kamu melainkan atas kesalahan kamu. Allah banyak mengampuni dosa-dosa kamu dengan musibah tersebut. Jadi pencerahannya seperti apa Ustaz? Mungkin kesalahan-kesalahan itu ya kurang berbagi atau kurang sedekah mungkin ya. Walaupun pencerahannya Ustazah. Terima kasih, semoga berkah ilmunya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria, Ustazah silakan.
0: Baiklah, terima kasih Pak Zakaria atas pertanyaannya. Yang sudah Bapak sampaikan tadi itu memang benar, itu dalam Al-Quran surah At-Taghabun ya, yang menegaskan bahwa segala bentuk ujian ataupun musibah yang terjadi itu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini serta menjadi sarana petunjuk ya bagi hati kita, khususnya orang yang beriman. Kembali kepada takdir, bentuk ujian tadi, tidak satupun kejadian buruk, musibah, kesusahan, itu tanpa sepengetahuan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana cara pandang kita? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, dan tuluslah menerima ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersifat sabar dan penuh ketenangan, agar hati kita bisa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi musibah, ujian itu adalah penggugur dosa kita. Setiap rasa lelah kita, sedih kita, cobaan bisa bernilai pahala jika kita hadapi dengan kesabaran. Wasta'inu bisabari wassalah. Dengan sabar dan sholat. Sholat di sini berarti banyak-banyak berdoa. Begitu Mbak Fina.
1: Baik, dari Pak Zakaria di Kenten, kita kembali terima telepon di 369977. Sudah ada kembali bergabung, Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Azhari.
1: Mbak, Pak Azhari, silakan Pak. Pak Azhari.
0: Ya Pak, boleh.
3: Ini Mbak, saya mau tanya kan, kata orang Pak Azhari, apa benar kan kalau kita kan sering bersedekah termasuk kan dimurahkan rezeki oleh Allah, apakah tidak?
1: Kalau kita sering bersedekah termasuk apa Pak Azhari?
3: Dimurahkan rezeki.
1: Baik, kalau kita sering bersedekah dimurahkan rezekinya ya, begitu Pak ya?
3: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Azhari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Azhari ya tadi ya.
1: Iya Ustazah.
0: Oke, apa betul Bu Ustazah apabila kita sering bersedekah gitu ya, dijanjikan Allah itu dimurahkan ya rezeki. Betul itu Bapak Azhari. Sedekah di sini itu janji Allah serta Rasulullah bisa melancarkan rezeki. bisa memurahkan rezeki, bahkan melipat gandakan rezeki seseorang. Justru sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Yang mana dalam surah Al-Baqarah ya, janji Allah, Allah lipat gandakan. Dari satu butir tumbuh sab'a jadi 7 gitu ya. Tumbuh lagi, bahkan melipat ganda sampai 100 gitu. Tidak mengurangi harta kita, malah bertambah harta kita. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sedekah tidak membuat harta berkurang, melainkan menambah dan menyucikannya. Dan Allah juga berjanji akan membalas setiap kebaikan atau harta yang dikeluarkan di jalannya dengan ganti yang berlipat ganda. Masya Allah. Itu apa ya Mbak Fina ya, suatu bentuk iman ya, keyakinan kita ya. Orang yang ingin rezekinya dilancarkan, dimudahkan, kesehatannya prima, maka perbanyaklah untuk bersedekah. Baiklah, itu Mbak Fina.
1: Baik, dari Pak Azhari tadi mengenai sedekah, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Prosatu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fina, Mutiara pagi.
1: Ibu Hutri, bagaimana kabarnya Ibu?
4: Alhamdulillah, saya bersama keluarga di sini, di Merauke, selalu sehat.
0: Alhamdulillah, Ibu Hutri ya, ketemu lagi.
4: Ketemu lagi, Ustazah sehat ya.
0: Iya, Bu Hutri, tapi ini apa batuk ya, kami ini asap nih, di Palembang nih.
4: Iya, karena kita di sini juga musim debu juga saja.
1: Masih kemarau Ibu ya di sana?
4: Iya, kemarau sudah hampir 2 bulan lebih ini tidak hujan-hujan.
1: Baik.
0: Iya.
1: Silakan Ibu.
4: Iya. Ustazah, saya mau bertanya sama Ustazah ya.
0: Iya, boleh Ibu.
4: Kekuatan spiritual Ustazah.
0: Apa Bu?
4: Luar dari tema ya, ini kekuatan spiritual.
1: Baik, baik Ibu.
0: Iya, iya.
4: Iya, oke. Pertanyaan saya begini Ustazah. Kesadaran batin dan hubungan transcendental antara manusia dan Allah menjadi inti dari setiap ibadah dan akhlak. Itu bagaimana dalam Islam di zaman sekarang ini Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hutri, Ustazah, silakan.
0: Ya, Ibu Hutri dari Merauke ya. Masya Allah,
1: beliau iya, aktif
0: sekali ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ibunda. Bagaimana korelasi ya, berarti tentang spiritual tadi ya disampaikan ya. Kesadaran batin, hubungan manusia dan Allah menjadi inti setiap ibadah dan akhlak bagaimana dalam Islam di zaman saat ini. Begitu tadi ya?
1: Iya, Fina, ya.
0: Oke. Untuk menyikapi korelasi ya, suatu hubungan manusia dengan Allah, ini menjadi inti dari ibadah dan akhlak di zaman sekarang. Di era modern yang sibuk dan penuh dengan gangguan ya, digital gitu ya, gadget. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai poros spiritual. Ibadah tidak menjadi rutinitas kosong dan akhlak tetap harus lurus di tengah dunia yang serba modern ini. Bukan berarti ketika di zaman sekarang dengan penuh kecanggihan, kita melewatkan hablu minallah ya. Berarti spiritual, hubungan baik kepada Allah. Bahkan konteksnya di zaman sekarang berarti hubungannya hablu minannas. Berarti ada namanya ikatan hablu minallah secara spiritual. Ada juga di zaman sekarang kita tidak terlepas ya dengan perkembangan zaman yang begitu modern dan maju yaitu hablu minannas. Maka korelasinya itu sangat erat. di surat Al-Fatihah dijelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap kita menyembah kepada Allah dan tetap kita meminta pertolongan kepada Allah. Mau zaman dulu, zaman sekarang, maupun di zaman yang akan datang. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus juga untuk Ibu Pri tadi ya, yang dari Maroke, tetap kita menjaga niat kita. Menjaga niat, innamal a'malu binniyat. Kesadaran bahwa Allah melihat isi hati, menjaga kemurnian amal kita. Nah, itu saja mungkin Mbak Vina.
1: Baik, Ustazah.
0: Untuk korelasinya ya, korelasi antara hamba dan sholik ya, dan Allah.
1: Baik, kita kembali ajak Anda pendengar untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Bapak Adi Rusli Banyuasin.
1: Pak Adi di Banyuasin, silakan, Pak.
5: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi di Banyuasin.
5: Ya, yang saya ingin tanyakan, punya anak bandel, itu musibah atau ujian? Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Adi yang ada di Banyuasin. Bagaimana Ustazah, punya anak bandel ini musibah atau ujian Ustazah?
0: Musibah atau ujian gitu.
1: Iya.
0: Masya Allah. Oke. Terima kasih untuk Pak Adi ya di Banyuasin tadi. Bagaimana nih Ustazah punya anak yang bandel ya? Bandel di sini mungkin kategorinya nih sulit diatur gitu ya, Mbak Vina ya?
1: Iya Ustazah.
0: Itu musibah atau ujian? Perlu kita ketahui dulu nih. Kita ambil kata kuncinya dulu ya. Ujian dan musibah. Kalau ujian itu memiliki esensi menguji kesabaran gitu ya, namanya ujian ya, melatih mendidik anak, tanda kutip ya, yang luar biasa tadi dengan penuh keikhlasan gitu kan, sehingga bisa memiliki tingkat kualitas pendidikan, pola asuh yang berkualitas bagi orang tua maupun anak dalam mendidik. Sedangkan musibah, musibah itu biasanya esensinya itu membawa duka ya. Duka seperti lebih cenderung bencana gitu, Mbak Vina, bencana alam gitu ya. Maka berdasarkan pertanyaan Pak Adi tadi, tanda kutip yang tadi, itu ujian, cobaan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sudah ada ujian itu sebelum kita. Bahkan sangat terkenal dan masyhur kisah anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana tidak patuh ya, tidak taat. Bahkan sekelas Nabi Allah uji. Walana baluwannakum bisyai'in minal khawfi walju' wa naqsi minal amwal wassamarat wa basyiris sadirin. Maka kalau ditanya tadi, itu adalah suatu ujian, tidak ada lain, tetap kita mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di samping itu bisa kita tunaikan bersedekah. Jadi sedekah itu inas sadaqata, sesungguhnya sedekah tudfa'ul bala, bisa menghindarkan bala. Kita tetap yakin kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar anak kita tadi bisa menjadi anak yang soleh maupun solehah. Itu Mbak Fina.
1: Baik. Dari line telepon kita ke pesan WhatsApp dulu. Masih membahas mengenai tema kita hari ini pendengar, yaitu sedekah menghindarkan musibah. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 dan juga live chat RRI Digital serta kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Ini dari WhatsApp Ustazah, ada Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, balak, rezeki, jodoh, dan lain-lain itu sudah ditentukan oleh Allah setiap manusia. Lalu bagaimana Ustazah dengan sedekah dapat menghindarkan musibah? Bagaimana implementasinya? Karena semua sudah diterapkan Allah. Mohon penjelasannya Ustazah, terima kasih.
0: Terima kasih. Tadi Bapak siapa Mbak Fina?
1: Pak Romli Ustazah.
0: Oke, bagus. Pak Romli ya. Rezeki tadi ya, jodoh ya, pala itu sudah Allah tetapkan. Berarti ini perihal takdir ya. Namun dengan kita bersedekah, tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Bakiru bisodaqah fa innal bala la yatahattas sodaqah. Bersegeralah dalam bersedekah, karena sesungguhnya bala bencana tidak akan dapat melampaui sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 7831. Sedekah yang dimaksud adalah bentuk ikhtiar. Jadi kita ini ada namanya ikhtiar. Walaupun sudah termaktub di Lauh Mahfuz tadi. Dan namanya ikhtiar. Bentuk ikhtiar yang nyata yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu sedekah. Bisa mengubah keadaan. Bisa membukakan pintu rezeki. Bisa mendatangkan kemurahan rezeki. Bisa mendatangkan kemudahan, kelancaran segala urusan, dan bisa menolak atau meringankan suatu musibah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka korelasinya, hubungannya sedekah dengan takdir yang disebutkan tadi, perihal jodoh, maut, bala, musibah. Maka menolak bala ini, sedekah itu punya kekuatan besar untuk meredam murkanya Allah, sebagaimana hadis yang Ustazah bacakan tadi, dan menolak musibah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sedekah yang ikhlas bisa meredakan panasnya siksa dan menolak suatu bala. Di lain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Munafiqun, yaitu ayat 10, yang mana berbunyi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang mana arti daripada surah Al-Munafiqun ayat 10 ini, dan infakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Bayangkan permintaannya, fa'asaddaqah, hanya untuk bersedekah, wa aku minas salihin, maka aku bisa menjadi hamba-hamba yang soleh. Begitu dahsyatnya sedekah ini, bisa wujud ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap takdir yang sudah ditetapkan untuk kita. Begitu Mbak Fina. Jadi ya, korelasinya ikhtiar kita ya. Sedekah itu merupakan ikhtiar.
1: Baik, kita terima telepon kembali Ustazah, mohon izin di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Fina.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
6: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Pak Adi, silakan Pak.
6: Ya, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam, berkatuh Pak Adi.
6: Ini Ustazah mungkin di luar tema ya Ustazah. Ini ada ada suara hadis apabila meninggal anak Adam itu masih ada 3 perkara yang bisa mendapat pahala ya Ustaz ya. Ustazah ya. Pertama ya tidak saja apa amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh soleh ya. Ya. Doa anak soleh ya Ustazah ya. Nah yang saya tanya ke Ustazah ya, kalau orang tua kita sudah meninggal Ustazah ya, nah ya, yang jelas terputus ya amal ini Pak ya, ibadahnya Ustazah ya. Nah kalau kita bikin ini bersedekah masa Ustazah ya, ini melakukan apa sedekah jariah untuk dia tuh, apa masih sampai atau tidak Ustazah ya? Ya coba kita baik. Ada dua uang ada duit kan untuk ini kan kita serahkan di masjid atas nama ya kedua orang tua kita besar itu masih sedekah jariah apa tidak Ustazah?
1: Baik itu saja Pak Adi.
6: Ya, saja Ustazah ya. Mbak terima kasih Ustazah, Mbak Tina ya untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Insyaallah ya.
0: Oh, semoga kita termasuk golongan anak-anak yang soleh dan soleha ya Mbak Tina ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya. Jadi kembali ke Pak Adi tadi kan. 3 yang tidak terputus ya. Walaupun orangnya sudah tiada. Jadi kita sudah tahu semua tadi ya. Kajariah ya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solihah. Maka apabila kedua orang tua kita sudah tiada gitu tadi ya, sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal itu adalah amalan yang sah dan pahalanya sampai kepada mereka. Jadi itu kembali lagi hubungannya keyakinan itu Mbak Fina dengan Pak Adi. Bahkan kalau kita melihat gitu ya, sedekah yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita itu akan mengalir pahala kebaikannya bagi almarhum tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri. Masya Allah. Jadi luar biasa ya wujud pahalanya ya. Yang mana berdasarkan yang tadi apa hadis ya yang dibawakan oleh Pak Adi tadi ya, hadis sahih tadi, jika seorang sudah wafat amalnya terputus ya kecuali 3 perkara tadi, salah satunya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, itu adalah bentuk bakti anak kepada orang tua melalui sedekah. Sedekah dari seorang anak adalah wujud usaha yang mana hasil dari didikan kedua orang tuanya yang masih hidup, sehingga pahalanya tersambung gitu ya. Jadi tersampaikan bentuk sedekah untuk kedua orang tua ini apa saja tadi, boleh dengan uang ya, harta gitu ya. Bisa kita memberi bantuan kepada fakir miskin, yatim, atau bersedekah untuk membangun masjid atau musola, bisa. Sedekah makanan, bisa kita membagikan takjil gitu, atau sedekah di hari Jumat, nah, biasanya Jumat berkah gitu ya. Atau sedekah bisa kita seperti mewakafkan untuk jariah, yaitu pembangunan masjid, sarana pendidikan, dan itu kita hadirkan di dalam hati kita bahwa sedekah itu pahalanya diperuntukkan untuk ayah ibu kita yang sudah tiada. Bahkan dianjurkan, ya Allah, pahala sedekahku hari ini aku niatkan untuk kedua orang tuaku. Jadi itu boleh, enggak apa-apa. Karena kita anaknya. Dan orang yang sudah tiada tidak bisa lagi mendoakan kita. Maka kita yang hidup yang mendoakannya. Allahumma firlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhum. kita bisa mendoakan Robbi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan doa itu sangat kuat, ada korelasi hubungannya ketika doa sedekah itu sampai pahalanya untuk kedua orang tua kita walaupun sudah tiada. Itu Mbak Fina.
1: Baik, Ustazah, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustazah untuk memberikan materi penutup pada pagi hari ini. Silakan Ustazah.
0: Baiklah, terima kasih Mbak Fina. Para pendengar yang budiman, yang beriman, soleh dan soleha, insyaAllah kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal sedekah menghindarkan musibah. Di sini kita mengetahui dari firman Allah dan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita bersedekah bisa meredamkan kemurkaan Tuhan, bisa meredamkan kemarahan Allah, bisa menolak suatu keburukan. Bahkan dengan bersedekah bisa menutup 70 pintu keburukan. Di lain itu, sedekah merupakan ikhtiarnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah tetapkan takdir kita. Maka dengan bersedekah bukan saja kita terhindar dari bencana, melainkan dengan bersedekah bisa mendidik diri kita, bisa mengajak diri kita, bisa menghimbau orang lain yang ada di dekat kita untuk senantiasa gemar bersedekah. Sedekah di sini umum. Tidak bisa dengan harta, bisa kita bersedekah dengan tenaga. Tidak bisa bersedekah dengan tenaga, maka setidaknya kita bersedekah dengan senyuman. Nah, dari itu, sahabat pendengar setia RRI 21 Kota Palembang, dimanapun Anda berada, insya Allah dengan sedekah, rahmat Allah turun, maghfirah Allah turun, serta kita menjadi hamba terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita umat yang terbaik di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari Ustazah. Semoga kita diberikan kesehatan walafiatan dan dihindarkan dari segala penyakit, musibah yang terjadi atas diri kita maupun umumnya orang lain bagi kita. Maka itu saja dari Ustazah. Kalau ada salahnya Ustazah mohon maaf. Ustazah mohon maaf atas perkataan, perbuatan, karena Ustazah masih manusia biasa. Dan apabila ada kelebihannya, sungguhnya ilmu itu hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usi nafsi akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Dianata Anugrah. Ustazah sehat selalu ya. Semoga lekas sembuh Ustazah.
0: Ya amin ya rabbal alamin.
1: Baik, pendengar Frasati dari Palembang, sekian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026 yang membahas mengenai sedekah menghindari musibah. Terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di line telepon 369977 maupun di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga pastikan Anda tetap bersama kami masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini akan kami hadirkan berita sepekan, masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rangkuman berita pilihan, kami rangkum dalam berita sepekan.
2: Pendengar, kembali dalam berita sepekan, produksi Radio Republik Indonesia RRI Palembang untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya, reporter Nova Ariana. Kami awali informasi pertama, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tentang kesejahteraan. Kodam 2 Sriwijaya mengajak masyarakat menyemarakan hari kemerdekaan dengan membagikan sembako agar peringatan berjalan gembira.
3: Jajaran Kodam 2 Sriwijaya mengajak seluruh masyarakat untuk menggelar semua kegiatan yang bertujuan untuk memberikan semarak kemerdekaan RI ke-81 tahun. Dikatakan Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis, jajaran Kodam 2 Sriwijaya sendiri sudah menggelar berbagai macam perlombaan terkhusus kegiatan bakti sosial dengan pembagian sejumlah sembako. Dirinya menambahkan sebanyak 12.000 sembako telah dibagikan di 8 titik koramil dengan tujuan untuk mendorong menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bagi masyarakat menengah ke bawah.
4: Ya, berupa pembagian sembako dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ini kegiatan dilaksanakan oleh Kodam 2 Sriwijaya, disponsori oleh Pak Dirus. Alhamdulillah pada hari kita membagikan sembako sebanyak 12.000 di 8 titik masing-masing koramil, terpusatkan di sini di Pesda. Mudah-mudahan harapan kita dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat kita, ya, jadi bisa merayakan kemerdekaannya dengan berbahagia.
3: Majen TNI Ujang Darwis juga mengajak seluruh masyarakat khususnya di Sumatera Selatan untuk terus mengingat perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan hingga hari ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
2: Masih dari kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai lomba yang digelar warga Spring Hill, Palembang, wujud nyata kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk pesta rakyat.
5: Kali ini tidaknya sekedar lomba, namun dibalik kemeriahan, tawa, hingga keseruan terbentuk kekompakan dan pengembangan diri yang diturunkan di setiap generasi. Ketua Panitia Lomba 17 Agustus 2026 M. Saifan Rido Kendi mengatakan, panitia tahun ini menggelar berbagai lomba yang diikuti dari kategori bapak, ibu, dan anak. Namun sejak 2 tahun ini, kalangan remaja ditunjuk sebagai panitia pelaksanaan lomba. Menurut Ivan, sapaannya ada sekitar belasan panitia yang merupakan usia remaja di Kompleks Spring Hill Palembang. Mereka antusias membuat acara lomba 17 Agustus yang membutuhkan kesabaran, ide, dan kreativitas agar warga pun antusias mengikuti berbagai perlombaan itu. Ivan juga menyampaikan dipilihnya pelaksanaan lomba pada hari Minggu 16 Agustus 2026 karena biasanya banyak warga yang mengikuti upacara serta kegiatan lomba di tempat lain.
6: Saya harap dengan lomba adanya lomba ini bisa mempererat silaturahmi antar tetangga dan tetap kompak deh gitu aja. Oh ya, ada memperingati Dirgahayu HUT RI yang ke-81.
7: Oke, ada yang menarik juga nih bahwa
6: kami dimulai dari umur 15 sampai 15 tahun ke atas.
7: 5 sampai 5 tahun.
8: Biar bisa jadi tambah wawasan lah untuk pengalaman mereka, ya, sehingga mereka sudah punya persiapan untuk di kuliah ataupun di SMA.
5: Adapun lomba 17 Agustus yang digelar warga Spring Hill Palembang terbagi dalam 3 kategori, anak, ibu, dan bapak. Untuk anak terdiri dari lomba kelereng, lomba goyang bola, lomba balap kardus, dan lomba rebut kursi. Sementara untuk kategori ibu, yakni lomba dragon trail, lomba tebak gambar, dan lomba tebak kata. Untuk bapak-bapak, yakni lomba tarik tambang dan lomba estafet air. Kegiatan berlangsung sejak pukul 7 di lapangan Kompleks Spring Hill Palembang, dimulai dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan berbagai lomba hingga sore harinya. Suasana meriah, tawa, serta kekompakan terlihat dari setiap peserta dan juga warga Spring Hill lainnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran penanganan karhutlah di Sumatera Selatan dipastikan aman dan tidak terganggu karena merupakan prioritas bersama pemerintah pusat dan daerah.
5: Penanganan dilakukan secara all out dengan melibatkan sinergi antara TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat, serta didukung oleh sistem pemantauan titik api berbasis aplikasi.
9: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa pos anggaran ini tidak akan mengalami gangguan karena telah ditetapkan sebagai prioritas utama baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap titik api yang muncul dapat segera dieksekusi tanpa terkendala masalah finansial. Penanganan karhutla di Bumi Sriwijaya kini tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui koordinasi ketat yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, hingga elemen masyarakat tingkat tapak. Dalam operasionalnya, Pemprov Sumsel memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mempercepat deteksi dini. Berbagai aplikasi pemantauan titik api milik Kodam, Korem, hingga Polda diintegrasikan agar tim di lapangan bisa bergerak lebih presisi. Gubernur Herman Deru menekankan bahwa eksekusi di lapangan memerlukan kolaborasi lintas sektoral yang solid.
10: Pemprov sendiri ada aplikasinya untuk mengeksekusi pemadaman itu tidak bisa sendiri. Artinya ada Manggala Agni, ada masyarakat itu sendiri, TNI, Polri, semua terlibat. Kita sudah all out.
9: Namun, fokus pemerintah tahun ini tidak hanya berhenti pada upaya pemadaman api di lahan mineral maupun gambut. Dampak kesehatan masyarakat menjadi poin krusial yang kini mendapatkan perhatian lebih. Pemerintah berkomitmen untuk meminimalisir paparan udara tidak sehat akibat asap karhutla yang sering kali menghantui warga saat musim kemarau tiba. Dalam kesiapan anggaran dan personil yang sudah masuk dalam mode siaga penuh, Pemprov Sumsel optimis dampak buruk karhutla dapat ditekan serendah mungkin demi menjaga stabilitas lingkungan dan kesehatan publik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwindasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke berita berikutnya, PMI Kota Palembang mengalami defisit 3.000 kantong untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 7.000 kantong darah per bulan. Kegiatan donor darah yang melibatkan instansi digencarkan untuk menambah stok darah yang menipis.
11: Kebutuhan fasilitas kesehatan di seluruh rumah sakit swasta maupun negeri di Kota Palembang mencapai 7.000 kantong darah per bulan. Sedangkan PMI Kota Palembang baru mampu mengumpulkan kisaran 4.000 hingga 5.000 kantong. Kondisi tersebut memicu defisit berkisar antara 2.000 hingga 3.000 kantong darah setiap bulan. Untuk menutupi celah pasokan itu, PMI Kota Palembang menggelar aksi donor darah bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Hotel Novotel Palembang kemarin. Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa, menegaskan pentingnya konsistensi masyarakat dalam mendonorkan darah secara berkala demi menjamin keselamatan jiwa para pasien yang membutuhkan transfusi.
12: Jadi kita dalam satu bulan itu masyarakat, khususnya Kota Palembang ya, di rumah sakit baik swasta maupun negeri, itu satu bulan kita harus mengumpulkan 7.000 kantong darah. Akan tetapi kita dari PMI baru tersedia 4.000 sampai 5.000 kantong darah setiap bulannya. Jadi kita masih banyak sekali kekurangan, yaitu 3.000 sampai 2.000 kantong darah kekurangan itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini ya, kita selalu mensosialisasikan untuk para masyarakat untuk peduli akan donor darah, sehingga bisa membantu ya ketersediaan darah yang ada di PMI Kota Palembang. Alhamdulillah target hari ini 300 kantong darah ya Bu ya, 300 kantong darah. Mudah-mudahan akan memang sangat ya sangat membantu sekali ketersediaan darah yang ada di PMI Kota Palembang.
11: Dewi menjelaskan pengerahan kegiatan donor darah dapat dilakukan secara fleksibel oleh instansi, komunitas, maupun swasta. Cukup dengan mengajukan surat permohonan resmi ke PMI Kota Palembang, tim medis beserta peralatan operasional akan langsung dikirimkan ke lokasi penunjukan. Selain mengelola pasokan darah, pergerakan relawan PMI Kota Palembang mencakup kesiapsiagaan bencana, penyediaan armada ambulans darurat, penanganan kebakaran, hingga aksi khusus penanganan evakuasi jenazah di lapangan. Riana Pridani melaporkan.
5: Masih terkait bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat selama bulan Juli terdapat 32.446 kasus infeksi saluran pernafasan akut, ISPA.
13: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat sepanjang Januari hingga Juli tahun 2026 terdapat 292.672 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pada bulan Juli saja tercatat 32.000 446 kasus ISPA. Sementara memasuki pekan pertama Agustus, jumlah kasus kembali bertambah sebanyak 5.071 kasus. Temuan tertinggi tercatat di Kota Palembang dan jumlahnya tersebut masih berpotensi meningkat karena laporan dari sejumlah puskesmas belum seluruhnya masuk PJ program ISPA dan pneumonia. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Murni, mengatakan kondisi kabut asap menunjukkan peningkatan pada bulan Agustus. Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, pemantauan kasus ISPA kini dilakukan lebih intensif melalui laporan mingguan di 7 kabupaten dan kota yang rawan karhutla.
14: Lihat situasi kabut asap saat ini, kayaknya itu ada peningkatan pada bulan Agustus. Dan saat ini juga kami sudah membuat laporan itu terkait dengan adanya kabut asap ini, laporan mingguan di 7 kabupaten kota yang menjadi hotspot kebakaran hutan dan lahan.
13: Menurut Murni, situasi kabut asap saat ini terlihat ada peningkatan pada bulan Agustus. Pihaknya sudah membuat laporan mingguan di 7 kabupaten dan kota yang menjadi hotspot kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat, terutama balita dan usia lanjut, untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara memburuk. Warga juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
15: Sementara itu, luasan kebakaran hutan dan lahan karula di Desa Muara Mendak, Kabupaten Musi, Banyuasin telah mencapai 115 hektar. Minimnya sumber air yang berada di lokasi membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit.
16: Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Muara Mendak menjadi titik terparah. Selain Muara Mendak, lokasi karula juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, serta Gulumbang Kabupaten Muara ini. Ferdian menjelaskan petugas Manggala Agni tidak dapat menambah personil ke Muara Mendak untuk mempercepat kebakaran. Hal itu karena sumber air yang makin sulit. Saat ini Satgas sedang mengupayakan alat berat untuk berada di lokasi kebakaran.
17: Kita nggak mau seperti itu juga, makanya kecepatan respon, kecepatan pemadaman itu sekarang menjadi tuntutan utama. Bagaimana kita mempercepat operasi-operasi lapangan, terutama di wilayah-wilayah gambut, yang potensial menghasilkan asap. Jadi bukan hanya kebakarannya saja yang kita tuntaskan, tetapi sumber asap itulah yang harus kita kerjakan juga.
16: Selain itu, Manggala Agni pun kini mendirikan tenda di sekitar lokasi kebakaran sebagai posko darurat. Posko itu juga untuk digunakan petugas sebagai tempat beristirahat. Berdasarkan pembaruan penanganan karhutla, per 19 Agustus 2026 terdapat 12 lokasi kebakaran di Sumatera Selatan. 6 lokasi telah berhasil dipadamkan tersebut, yakni Pangkalan Balai dan Sungai Rambutan di Kabupaten Banyuasin. Kemudian Pegayut di Ogan Ilir, Merapi Barat di Lahat, serta Pampangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sementara 6 lokasi lainnya masih dalam proses pemadaman. Lokasi tersebut meliputi Desa Lorok di Ogan Ilir, Teluk Limau di Muara Inim, Muara Medak di Kabupaten Muba, serta Tulung Selapan Ilir, Pangkalan Lampam, dan Kota Bumi di Kabupaten.

0: informal yang mencapai hampir 70%. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengungkapkan, sebagian besar pekerja informal di Sumatera Selatan bekerja di sektor pertanian, sekitar 41% tenaga kerja Sumatera Selatan terserap di sektor tersebut, baik sebagai petani maupun buruh tani. Besarnya serapan tenaga kerja di sektor pertanian turut menunjukkan masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan informal. Menurut Wahyu, meski mampu menyerap banyak tenaga kerja, sektor informal masih menghadapi persoalan produktivitas dan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Jam kerja pekerjaan informal juga umumnya belum memenuhi standar kerja normal. Kondisi ini berbeda dengan pekerja formal yang cenderung memperoleh pendapatan tetap serta jaminan sosial dan perlindungan ketenaga kerjaan.
1: Karena kalau pendidikan SD itu tidak milih-milih pekerjaan. Pasti. Ya kan? Pokoknya apapun yang penting aku gawekan lah. Apa namanya, yang penting aku ada teman-teman. Tapi kalau sudah mulai tingkat pendidikannya yang agak tinggi, ya diploma S1, S2, S3, mereka kan milih-milih. Dia tidak mau kerja sembarangan. Semakin tinggi pendidikannya karena milah-milih pekerjaan tadi. Tapi kalau tingkat SD, yang menganggurnya malah sedikit karena ya itu tadi, mereka nggak pilih-pilih pekerjaan itu.
0: Ditambahkan Wahyu, BPS juga mencatat tingkat pengangguran justru lebih rendah pada kelompok masyarakat berpendidikan SD. Kondisi tersebut terjadi karena lulusan pendidikan dasar cenderung tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja. Sebaliknya, lulusan diploma hingga perguruan tinggi memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi karena cenderung mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan harapan pendapatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Sumsel membongkar penimbunan solar subsidi lebih dari 5.000 liter di kawasan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang.
3: Polisi mengamankan sekitar 5.350 liter biosolar dari sebuah gudang penampungan di kawasan Bengkel Las Air Balui, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Wadir Krimsus Polda Sumatera Selatan AKBP Listiono Dwi Nugroho menyampaikan dalam konferensi pers kemarin di Palembang, di mana kasus tersebut terungkap setelah polisi menemukan aktivitas pembelian solar subsidi secara berulang menggunakan barcode berbeda. Wadir Krimsus Polda Sumatera Selatan AKBP Listiono Dwi Nugroho menyampaikan dalam konferensi pers kemarin di Palembang, di mana kasus tersebut terungkap setelah polisi menemukan aktivitas pembelian solar subsidi secara berulang menggunakan barcode berbeda. Kendaraan yang digunakan juga telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah yang besar sebelum solar dikumpulkan di gudang dan dijual kembali. AKBP Listiono Dwi Nugroho mengatakan, modus yang dilakukan adalah membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan barcode yang berbeda, kemudian ditampung di gudang untuk selanjutnya dijual kembali. Pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyaluran tepat sasaran.
4: TKP-nya yaitu di gudang penampungan BBM solar bersubsidi pemerintah yang berada di dalam Bengkel Las Air Balui yang terletak di Jalan Kolonel Sulaiman Amin RT 39 RW 12 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kami pihak kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian menentukan tindakan kepolisian yaitu penyelidikan. Setelah kami laksanakan penyelidikan, kami memperdalam lagi kepastiannya sehingga kami melakukan pembuntutan terhadap aktivitas yang dianggap ilegal tersebut. Kegiatan penyalahgunaan yang BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan dengan cara melakukan pengisian secara berulang menggunakan barcode yang berbeda ke dalam tangki bahan bakar mobil yang telah dimodifikasi. Jadi barcode-barcode ini masih kami dalami, asal-usul dapatnya dari mana, ada info dari beli online atau dari pihak-pihak tertentu, masih kami dalamkan dan ini akan masih kami kembangkan.
3: Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 3 tersangka yakni Sun, Her, dan Hek. Ketiganya memiliki peran berbeda mulai dari

0: supir kendaraan modifikasi, pelangsir solar dari SPBU, hingga membongkar dan memindahkan BBM di gudang. Polisi masih memburu pemodal berinisial S serta 3 orang lainnya, Rev, Ren, dan Fitz. Selain ribuan liter biosolar, polisi juga turut mengamankan kendaraan modifikasi truk, jerigen, baby tank atau tekmon, drum, dan mesin penyedot BBM. Para tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Polda Sumatera Selatan menegaskan penindakan akan terus dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang berhak. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
1: Pendengar, masih terkait BBM bersubsidi, rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat diperkirakan berdampak pada sekitar 20% warga Sumatera Selatan.
2: Rencana pemerintah pusat membatasi pembelian BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat desa 9 dan 10 diperkirakan berdampak pada sekitar 20% penduduk Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut akan menentukan penerima BBM bersubsidi berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra mendukung rencana tersebut karena masyarakat yang masuk desa 9 dan 10 dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 9,76% penduduk Sumatera Selatan berada pada desa 9, sedangkan 10,26% lainnya berada pada desa 10.
3: Untuk pemerintah hitungan betul dan subsidi ini tepat sasaran, ya kan? Kalau kita bicara desa yang berada di desa 9 dan 10 itu yang menengah ke atas dan sudah sangat mampu.
2: Dengan demikian, sekitar 20% masyarakat Sumatera Selatan berpotensi tidak lagi menerima BBM bersubsidi Pertalite. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai pembatasan tersebut dapat membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Desi Mesari melaporkan.
1: Pendengar, berita berikutnya, pemerintah Kota Palembang bersama Polrestabes Palembang memperketat pengawasan di sejumlah sekolah sebagai langkah antisipasi maraknya aksi tawuran pelajar.
4: Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Palembang berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang untuk memperketat pengawasan dan mencegah aksi tawuran di kalangan remaja. Sejumlah sekolah yang terindikasi memiliki siswa yang berkaitan dengan aksi tawuran kini mendapat perhatian dan pengamanan dari kepolisian. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, koordinasi dengan Kapolrestabes Palembang telah dilakukan setelah pihaknya menerima sejumlah laporan dan keluhan dari orang tua siswa. Menindaklanjuti koordinasi tersebut, kepolisian langsung menurunkan personel ke sekolah yang terindikasi.
5: Dari kemarin saya sudah koordinasi langsung dengan Pak Kapolrestabes. Ada beberapa sekolahan memang yang terindikasi itu. Saya sudah dikirimi banyak WA dari orang tuanya, maka saya langsung gerak cepat kemarin koordinasi dengan Pak Polres. Pak Polres sudah menurunkan dari intel semuanya ke sekolah-sekolahan yang terindikasi itu.
4: Ratu Dewa menambahkan, pengamanan di sejumlah sekolah telah dilakukan secara terbuka maupun tertutup melalui personel intelijen yang disebar di sekolah-sekolah yang dianggap rawan. Pemerintah Kota Palembang bersama kepolisian berharap langkah tersebut dapat mencegah aksi tawuran sekaligus memberikan rasa aman bagi siswa, guru, dan orang tua. Erwin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemudian jalan tol Palembang Betung di Sumatera Selatan ditargetkan fungsional pada saat Natal dan Tahun Baru 2026-2027.
6: Direktur Operasional PT Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan bahwa pihaknya optimis ruas tol Palembang Betung dapat difungsionalkan pada Desember 2026. Sementara ruas Betung Bayung Lencir menuju Jambi terdapat sekitar 35 km kawasan hutan yang telah mendapatkan penetapan lokasi untuk pembangunannya. Tahapan selanjutnya masih mencakup penyelesaian persoalan tanam tumbuh masyarakat dengan prinsip bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan. Berdasarkan paparan PT Hutama Karya, tol Palembang Betung memiliki panjang 69,8 km dengan kecepatan rencana 100 km per jam dan terdiri dari 2x2 lajur. Ruas ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, termasuk simpang susun, jembatan, underpass, overpass, serta 2 rest area. Untuk progres pembangunan, seksi 1 mencapai 93,74%, seksi 2 sebesar 96,70%, dan seksi 3 mencapai 94,55%. Sementara itu, pembangunan sejumlah struktur pendukung mencapai 38,20%.
7: Perwaktu untuk settlement tanahnya ya. Jadi nanti di akhir tahun di Nataru itu untuk main road semuanya nih sudah bisa dilalui kendaraan yang tadi yang disebut fungsional tadi itu. Jadi harapan kami kendaraan saat arus Nataru atau arus lebaran nanti itu sudah bisa melalui jalan tol Utama Karya. Kalau untuk Betung Jambi ya karena tadi masih ada beberapa kendala di mana di kawasan hutan ya mungkin di akhir tahun depan lah sekitar ini kita selesai.
6: Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan komitmen percepatan penyelesaian pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang hampir 70 km tersebut masih menjadi fokus, termasuk adanya kendala yang masih ditemukan di lapangan. Dia berharap dibukanya akses tersebut akan memberikan alternatif perjalanan sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas di area tersebut, termasuk juga tersambungnya akses hingga ke Jambi yang diharapkan selesai pada 2028. Pilih Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita daerah, pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar panen raya IP200 di Desa Meramata dengan hasil sekitar 5,6 ton gabah per hektar.
8: Panen raya dipimpin Bupati Banyuasin Askolani dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan produksi pangan serta memperkuat posisi Banyuasin sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional. Hasil panen di lokasi tersebut mencapai sekitar 5,6 ton gabah per hektar. Dengan pola IP200, lahan pertanian dapat ditanami dan dipanen 2 kali dalam 1 tahun. Bupati Askolani mengatakan peningkatan produksi harus didukung pengelolaan lahan dan infrastruktur pertanian yang memadai. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Banyuasin terus mendorong program optimasi lahan atau OPLA. Program tersebut antara lain didukung pembangunan tanggul dan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas sawah. Askolani juga turun langsung ke areal persawahan untuk melihat kondisi lahan dan mendengarkan persoalan yang dihadapi petani. Dirinya mengatakan pemerintah daerah memastikan program pertanian benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
9: Jadi ini panen lahan sawah yang OPLA tahun 2024. Jadi di OPLA sekarang sudah kelihatan hasilnya.
10: Ini IP200 atau IP300?
9: IP200. Nah bayangkan di musim kemarau kita masih dapat menghasilkan padi yang bagus lah ya. Dan ini tahun tanam ketiga dan alhamdulillah hasilnya sudah maksimal 5,6 ton per hektar. Bayangkan kalau seluruh sawah yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin kita opla semua, kita buatkan tanggul, kita buatkan irigasi yang baik dan bagus, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal.
8: Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menyerahkan bantuan benih cabai dan herbisida kepada kelompok tani Desa Meramata. Bantuan tersebut diharapkan mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan produktivitas petani. Sementara itu, hingga semester kedua 2026, produksi gabah Banyuasin tercatat mencapai sekitar 1.216.000 ton gabah kering giling. Angka tersebut telah melampaui produksi tahun 2025. Petani Desa Meramata, Naryo, berharap pemerintah terus memperbaiki infrastruktur pengairan, terutama pintu irigasi primer dan reguler. Ketersediaan air dinilai penting untuk mendukung pola tanam IP200.
11: Mengharapkan pintu air yang primer atau reguler itu, Pak.
8: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menargetkan optimalisasi lahan dan perbaikan infrastruktur pertanian dapat terus dilakukan. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan produksi sekaligus memperkuat Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan mencatat hampir 30% populasi gajah di Indonesia berada di Sumatera Selatan. Untuk itu dibutuhkan penguatan perlindungan habitat dan pencegahan konflik antara gajah dengan manusia.
12: Kepala BKSDA Sumatera Selatan, Daniwari Widianto, mengatakan Sumatera Selatan memiliki 6 kantong habitat gajah dengan luas total sekitar 1,7 juta hektar. Kantong habitat terbesar berada di Sugihan Simpang Heran dengan luas sekitar 630 ribu hektar dan populasi sekitar 141 hingga 142 individu gajah.
13: Jadi kalau dilihat dari genetiknya itu
14: hampir 30
10: persennya gitu ya, populasi gajah Sumatera ada di Indonesia itu ada di Sumatera Selatan, baik dari sisi luasan kantong habitatnya maupun populasinya ya, sehingga Sumatera Selatan sendiri punya posisi yang sangat penting strategis untuk turut serta berkontribusi dalam pelestarian gajah Sumatera.
12: BKSDA bersama masyarakat dan sejumlah pihak juga memperkuat mitigasi konflik melalui posko pagarapat atau pasukan gajah reaksi cepat di kawasan Sugihan Simpang Heran. Posko tersebut melibatkan masyarakat, perusahaan, BKSDA, dan kepolisian untuk melakukan patroli serta merespon kemunculan gajah di sekitar pemukiman dan lahan masyarakat. Peneliti Gajah Sumatera, Winda Indriani, mengatakan degradasi dan fragmentasi habitat menjadi salah satu ancaman terhadap populasi gajah di Sumatera Selatan.
13: Jadi kalau dilihat dari genetiknya itu, populasi gajah Sumatera kita ini sudah ada perubahan susunan basa atau area DNA yang kita sebut yang dikonservasi. Nah itu disebabkan salah satunya adanya fragmentasi dan degradasi habitat.
12: Fragmentasi dapat memisahkan populasi menjadi kelompok kecil dan meningkatkan resiko perkawinan sedara yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi gajah. BKSDA mengimbau masyarakat yang bertemu gajah liar agar tidak panik, tidak memberikan makanan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memancing satwa tersebut. Juga diminta segera melaporkan kemunculan gajah kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan secara aman dan tepat. Wulan Permatasari melaporkan.
1: Informasi terakhir dari dunia olahraga, Sriwijaya FC menggelar seleksi pemain dalam 3 gelombang untuk menyaring pemain paling siap. Gelombang pertama seleksi diikuti oleh 26 pemain dari berbagai daerah.
14: Menyambut kompetisi Liga Nusantara 2026-2027, tim berjuluk Laskar Wong Kito ini mulai menyaring talenta-talenta baru melalui proses seleksi ketat yang dipusatkan di Palembang. Pada gelombang pertama, sebanyak 26 pemain dari berbagai penjuru, baik dari dalam maupun luar Sumatera, beradu kemampuan demi mencuri perhatian tim pelatih. Nama besar Sriwijaya FC terbukti masih menjadi magnet kuat. Para pemain rela menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan kesempatan menggunakan seragam kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan tersebut. Proses penyaringan ini dipimpin langsung oleh pelatih Anyar Oktavianus. Berbeda dengan seleksi pada umumnya, tim pelatih menerapkan pengawasan yang sangat spesifik untuk memastikan setiap jengkal posisi di lapangan diisi oleh pemain yang benar-benar kompeten. Oktavianus menjelaskan pembagian tugas di jajaran staf pelatih menjadi kunci dalam menentukan pemain potensial.
15: Ada terlihat beberapa, karena memang saya fokuskan tadi di staf coach saya juga, saya difokusnya di depan, ada coach yang difokus di gelandang dan di belakang, jadi lebih benar-benar bisa fokus kita menentukan pemain yang benar-benar.
14: Manajemen Sriwijaya FC menjadwalkan proses seleksi ini akan berlangsung dalam 3 gelombang besar. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada talenta potensial yang terlewat, sekaligus membangun pondasi skuad yang solid dan kompetitif sebelum terjun sepenuhnya ke persaingan Liga Nusantara. Rian Apridani melaporkan.
1: Sekian berita sepekan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sebelum melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu, kita telah terhubung langsung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perakiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami ada Mbak Florence. Selamat pagi, Mbak Florence.
7: Selamat pagi, Mbak Tina.
6: Silakan Mbak untuk menyampaikan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.
7: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, secara umum cuaca juga diperkirakan cerah berawan, serta pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi udara kabur di wilayah Oki, Ogan Ilir, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, dan Palembang. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 25 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Suhu udara wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 98%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Serta kami memberikan himbauan untuk masyarakat di wilayah Sumatera Selatan yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan, diharapkan agar menggunakan masker karena berdasarkan hasil pengamatan kualitas udara menunjukkan kualitas udara di wilayah Sumatera Selatan dalam kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Florence atas waktunya dan juga informasinya yang telah disampaikan. Semoga perakiraan cuaca hari ini pendengar dapat membantu Anda dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, Laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari
2: ini. Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
8: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
0: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

101 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sampai kami hadirkan pendengar harga sejumlah bahan pangan di Sumatera Selatan hari ini yang terpantau turun dibandingkan kemarin. Melansir data sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan pada hari Jumat tepatnya, dari 16 komoditas terdapat 1 komoditas naik dan 5 komoditas turun. Komoditas yang naik harga hanya cabai rawit merah, sementara harga beberapa komoditas seperti cabai merah besar, telur ayam ras, cabai merah keriting, bawang putih, dan juga bawang merah menurun dibandingkan harga kemarin. Komoditas cabai rawit merah ini naik paling tinggi 2,07% menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai merah besar turun paling tajam 800 perak sebesar 2,16%, yaitu harganya menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Untuk Anda pendengar yang memiliki informasi seputar harga bahan pokok di lingkungan sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Serta kami informasikan pula, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung ke Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama daster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, daster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, daster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Daster.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
5: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24